0: Lulu, Ari, Phoebe, Chloe, Ahmad, Sigat, ngujung ke jam kita pagi itu. 4 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi ngagai bujang-bujang Sigat kita pagi itu, Mek.
0: Ya, udah kawai itu. Sikit, mayu, Sigat, Mek.
1: Betul. Nenemung kanya pula gawai itu tadi, manyu. Orang muji sedaya Sigat-Sigat. Nah, nyapen siti antara kenang manis.
0: Ya. Okay, pagi itu berkongsi pasal cerita gawai, kenang maya gawai ke tahun itu. Ya. Nama jadi kita sekali ke kita yang tadi bisa pengingat manis ke pahit ke maya gawai itu nak. Dikunci ke bawah Facebook kami pagi itu pendengar kami dua yang macam tu. So pagi ke pendengar kita itu bisa dah berkunci ke bisa bawah Facebook tu ianya Yen Will. Mari selama gawai kerupanya guys semua malam pendengar pagi itu kenang maya gawai tahun tu malam gawai 31 hari bulan tu tadi sidak ya menyadik kerupanya terkenyit lebih si surprise malamnya menyadik ya ke umur 2 mulai kedirik genyit terubah madah dari nak pulai gawai naik ke bisi bakal cerita kita dalam drama panda YFM pulai meh anaknya di bisi ngau orang dalamnya meh dah
1: jadi tuai rumah meh
0: tuai rumah okey berkenyak mah cerita ya kena berduang sida ya gintu diri lemainya tak terkenyit meda sida menyanak nyenguk bermua pintu cukup gagati sudah sepilih kena kaya bergelumuk laban kira bisa magang sih dah punya adik
1: tadi. Mula-mula madah nak pulai ni.
0: Ya.
1: Dah nak pulai. Kira ke surprise punya ni.
0: Surprise.
1: Okey, sebelum macam komen kebuka itu Mek tu kira ke peninggal kita bisa nyapa tu semua pagi ngagai sedua yang Dublin ke Baja pihak menggak lengunan naik bisa nyapa di Selangor Panas ningga sedua secara online pagi tu nadai pengingat maya gawai tu tadi DJ gawai pihak ajak ngadiri sebilik aku kira
0: pengingat punya ni. Nak pengingat mengapa?
1: Okey, Louis San Lenguti. Selamat pagi, guys. Dubai. Selamat berjalan ke pengawal. Airy, Mary, Mugab. Sebenarnya ke program selamat pagi. Okey. Itu bisa mendah ke dunia sibu celap pagi itu. Okey.
0: Hujan, Bek?
1: Nak nemu. Kan yang lagi bisa mungkin, Bek.
0: Okey, tadi.
1: Ya. Syasya Amanda.
0: Di Kuciar itu pun bisa berambun minit pagi itu tadi. Bersebuan. Pelabak kunti orang tuai subak mana nanti hari bersebuan tu selalu ya panas hari
1: ya, nah. Ya betul nanti ya balak ke off day hari tu nanti harinya balak dar celap pagi hari sedap memang berbungkuan ya
0: yeah.
1: Lembah wangkat. Okay, komen bukai
0: pagi tu Jessica Eaton hari bau ku ya mayuh pengingat manis cerita banyak gawai tu tadi jadi genang sitik hari ya kenuk ya. Maya gempuruk dari sebilik ngabang ngagai sedai indai biak ya ngagai bala bertunggal ya capuh bertemu laban bala bertunggal ya ke mancal pulai mangga magang ko ya asai ke ngai pulai laban belalak begulai
1: nya
0: jadi kenang ya kendan tu man eh kenang pahit ko ya kipas siling ngau kipas bilik besai sedai rusak lok ya maya nya
1: kak
0: ya pengangat. Berhit punya kini.
1: Laban bala kalau menyuh. Kipasnya buka hari pagi, pulai ke malam, malam pulai ke pagi. Ini tak.
0: Nyongnya jadi, menginjen kipasnya tadi. Angat pentat ke mamanya ngabang. Laban rindu dah, Mek.
1: Betul. Benih pesipi, Mek. Ya, matah pagi, gaya seduai, bak kunti. Okey, di selepian pagi itu, manah gari, kenang pahit, kenang manis, Mek gawai, naban ke selipar. Nyaya. Nanti lagi tebah ke lagu, sakit gawai, lagu dah gawai kita, Mek. Kuki acan kau swelin, nyaya.
0: Iya, naban ke selipar ya, kena taban.
1: Jangka ku iya naban, apa dia mesti ikon ketawa dia, Mek. Bala kita ke mesti lenyau selipar, bak selepian.
0: Tau klaim ke ya.
1: Klaim ke benih pesipi ya. Nya timpang selipar, ne. Okey.
0: Okey. Lagi macam kebuka ini?
1: Lagi tu macam kebuka-kebuka. Bila kita akan mesti kenang pai manis maya gawai tu tadi tau tampi ba FB kami. Okey, lagi kami dua ikan nampung baru tu terus semerina bila kita lagu kedisada Walter Bana tembe. Lagu ya emas engkau kaca.

0: Nemu nomiri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomiri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci.

0: Okey, Langgori, Eddie Utai, orang mai jam kita 8.20 minit pagi.
1: Dia mulai dengan kami 2 pagi bercerita pasal cerita gawai tahun tu. Kita bisa pendengar tu Daniel J. Brody.
0: Iya.
1: Gawai tahun tu nan tentu best ko ya.
0: Nama kau buah?
1: Ban berdaul 31 di bulan 5 udah sakit dulu. Nah. Nak seputih yang mat ko ya. Ia ke speaker iriat jenama kebarunya udah dibeli ko ya. Nak sempat ngerasmi ngena lagu gawai. 6 baru berinsur gerai ko ya. Bisa telepon berlagu CK hari 6. Bisa mek?
0: Oh bisa. Oh sempat ya berlagu. Oh nya ya pada penyanyi kita itu nih. Penyanyi CK kita.
1: Ya. Oh, nak cerita gawai ya. Sakit oh. Mek gawai.
0: Oh, speaker ngena menawak kan eh.
1: speaker ngena menawak.
0: Okay, Alex Brown, selamat pagi ngagai sedua iko kia pengingan manis gawai itu tadi laban rumah panjai sida bisi ngatu pergi lumbak perahu mek.
1: Oh,
0: bak sungai di Ulu Skrang.
1: Oh, bisi rekata ana.
0: Ya, sedia mat lalu manyu lagi pergi ke bukai lah manyu bala pulai ke tantu. Kelebih lagi sida ya sebeli aku kia kenang manis lagi belalak begulai meh ngarek ke tantu di semuanya boleh bergulai rami baru kekia. Salam Ari Lubuk Tabau Ulu Skrang kekia.
1: So pagi kita di Skrang pagi tu kita mega bisi bungai cempaka kenang maya gawai tu tadi ko ya sidak ya sebilik pulai ngagai menua mak ya lawas din ngabang ngagai rumah sidak ibu sekali ke pulai selipar gataban kurang
0: nya.
1: Danya kabarnya siku tingkil bulu mata kena kaya mendar ketawa ke kabarnya. Ini pun kiranya nanti banyak rami ya. Sigi anunya aja
0: laban kita laban kita ke bikin kiak nih.
1: Ya.
0: Okay. New tingkil sepia. Okay, Wesley Snap. Gawai tentu bisi lain mimit ke kaya hari tahun-tahun ke udah laban bisi hari boleh gawai nyentuk kabis kau tadi. Benda ramai makan tambah ke ambil.
1: Apu
0: kau sedak lebu antu tau sedak LA tau. Tau ke Semawa aku bala di betul ni ambil Semawa.
1: Tau Semawa
0: ba, menua tu ngak bukan ngangau bukannya aku kira kira ke lengkap dulu lah makan babi kicap manuk kari ikan talapia gurih yang aku kira habis gawai tu mega habis mega sempat makan buah rian rian tanam dari empu.
1: Oh dah bisa berbuah dah
0: steady ni
1: ya meh
0: au ah
1: tang namanya buah rian tu kena dah jadi dicampur kita ngau air ke begias lah.
0: Tahu ngano ni?
1: Tahu ngano ya. Dah lah tebu berpupuk mulut
0: lagi. Ya, keduanya nakal mek.
1: Oh bisa nah.
0: Boleh aku sidak ya.
1: Apo?
0: Au ya ke berani ge nama pada mek. Nanti nya bisi menawak ke dah dulu kami tu pergi ke ya. Ke pendak ni tiap mek tai.
1: Ya bansa kena kalme ya. Risiko nak sama.
0: Tak berani ke kita ambil risiko ni ya.
1: Ada berani kita puji. Hari Bintulu kita bisa liom beti pagi itu pengingat mania semua gawai tahun itu bakal biasa kena ya tang malam berengkah hari malam 31 kena ya tang melapi aja untuk kelima hari bulan
0: benar ya, ya. Ya. Jenikal Juan nyak ya uha ngagai seduai bak konti dien sikit manyuh meh cara kita ingin tu gawai nitiah ke keadaan meh ke kaya bak yempu tahun itu gawai biasa-biasa saja jalan pengerami ke kia pengingat manisnya laban kuliah bertemu kau bala kabar belayan boleh berkongsi ke macam-macam cerita nadai ke bisi insiden overdos hero abisa ke kia tang perutnya sigi ya semampai kenyang belama manyu tempa ayan ke kia
1: nengetu makai James Nguyang pagi itu bekas selama aja gawai tontoku ya. Rega barang berkedai kebalat amat nagang kita rami bekas bedau tu. Tang terjap ya. Malam 31 kami serumah cukup rami kruk ya main bunga api ngau macam main bukai mah. Bekit ke dia tu lebuh maya ganti tengah malam. Ya. Lebak ku tu nyau ka selampur kita semua kita tadi nang rami megal malam 31 nak.
0: Iya, keduanya laban kita si nganti mayan do kita ke ngerada ai pengayu 12 setengah malam. Keduanya nak datang 12 nya bet. Oh, pukul 10 setengah ya udah.
1: Mana pukul 10 ame? Bisi sekedar dinga aku sekitar ripun lemainya. Lalu nak temu ge.
0: Nya.
1: Petang peruai.
0: Ade.
1: Okey namanya tubuh

0: 5 minit, 15 minit dah nadai ngecil lagi nah.
1: Nadai, nadai temu lagi.
0: Oh.
1: Semangat, nadai temu lagi.
0: Okay, Veronica Natasha sudah sedia berilah kita dengar lagu ya.
1: Lagu kat bernama Nuan, Melekat Aku Ngelengkap.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu kali mesti tujuh titik cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Almas Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu.

keempat kali mana kepada aku dulu ingat majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO ingat kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Perlima Rentak Betong ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 mana kepada tempat Masjid Jamek Betong ia ke 6 majlis jamuan teh dan 14 bulan.

0: program siti ke tau nari ramayuah so ya minat ramayuah ya konsert layan ya kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kelongkan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
5: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
4: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
5: Lawa mai di ke diri ni. Sponsi.
4: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
5: Ah, ada orang dika spon kah?
4: Au, nadainya mesek.
5: Ye, yeah. Kediri deka.
4: Kediri, no patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, tadi yang tu nala mau proto lapar.
5: Oh, pian ne. Okey, nama te kampo aku tu ne. Nama te ke bisi itu sih. Salung erok di tu le pian.
4: Kampo.
5: Kampo itu, nyamai kampo itu sih.
4: Nyamai, kampo itu nyamai.
5: Kamu jika, au. Muji kompua merah daging.
4: Eh, Sam, nama nonton insap itu, Sam?
5: Eh, nada, nada orang muda deh.
4: Nien mayu orang muda tu, nuan nemu tak salah nong insap buat kedai makan itu.
5: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu insap, nada ke orang lara sih.
4: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan uang semijau tung lara nuan tu.
5: Nawa.
4: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
5: So ke 300-nya.
4: Au nyamai aku mai nanti makai. Ngai no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
5: Bau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu jangan insap.
4: Iya patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
5: Ni.
4: Nyinnya.
5: Ih, yang mana ni?
4: Nyanya.
5: Anang
4: insap lah.
5: Kalau kamu sih, kamu paluang betul dulu.
4: Nih, kamu pun takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, ngau Kanan Dur ke Bukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
6: Ya, sige mai datangin sabab palan-palan mensama nyuh nyengkam ba kedai kopi ne be.
7: Sige amatnya laban ba ndur mensama nyuh atau public namanya ndur public tu tadi.
6: Iya.
7: Kita bisi bermacam stika sumur dia bisi orang tuai. Bisi
6: anak mir.
7: Anak mir gigi bibi dah kasihan dah dah kena terpuasa ne be.
6: Amat. Oh, dekat angin sabnya pancat dulu lah kita ini.
7: Ya, laban kadang-kadang bisi disedia kurang juga ndur ya, space ya sikit ndur kita tahu nungkun insap. Maka aku pun siko orang ke insap eh. Dia dah pinjen eh.
6: Oh, dah pinjen lah, dah pinjen.
7: Lama dah pinjen. Aku berarti nanti uliah bala kita ya ke smoker atau kurang. Ya ndur ya ke terbuka. Ndur kena dari sedia ke meh. Nah, mereka hati menungkuan ke dalam kedai atau ke bilik ya. Ndur ya ke betutupnya. Tanya pada aku, orang kengin sab, aku ngai medam eh.
6: Aman. Kita jagalah, jagalah kabar-kabar ke sepiak kita ini. Orang tua, anak mit, orang ke hidung yang sensitif sampai. Nalih nyium bau insap. Kecil dah bau insapnya tajam be. Orang kena insap.
7: Orang kena insap lah. Maka gede dia tajam, siom dia
6: tajam.
7: Aku pun nanti uliah kak gertu, kak pincin kau jaku. Bapa kali nak uji tang dah tu hilang, harap kau uliah meh.
6: Ya, tiga lemai meh, berusut dengan aku meh.
7: Apa dah? Saya Sabang meh. Saya Sabang lah.
6: Ayolah tu bukan tahu. Okay, Jennifer Esalia. Sampai tugas sampai sedua pagi tu ke Manyu. Cerita megawai tu tadi ke kia. Ia ke bisa nyadinya ni. Sekedar nyawa ong-ong ke kia.
7: Tahu.
6: Laban ke kalau bendar ngelum eh. Nak teranjong diri punya. Nanti ya setakat muntah biasa. Tapi nyatnya sampai tahap oh-oh nya. Kritikal ya, Mbak?
7: Kritikalnya. Dah berdoa semamatnya. Okey, so pagi bengkak-bengkak kita buka ke mesin nyapa kita pagi tu. Facebook kita tahu ngelawak Facebook kami, nanti berdau like, like, follow kami.
6: Yeah.
7: Lalu kita pagi tu busy. Catherine Robin, megasah pagi kau ya. Selamat hari gawai ya ke udah kau ya. Harap ke gawai tahu untuk semua kita gerai lantang kau ya. Ya ke berdau busy boleh bini, boleh bini, ke berdau belaki, boleh laki. Nyak bunyi sampai peninggal kita. Nyak Rico Johnny megatau tahu untuk gawai nada itu menyanai gak peniau laban tabien kau ya. Nyo sakit asai tambah hari itu balat amat hangat.
6: Engkanya kalau excited ke gawai be.
7: Kau mai ke kini. Excited
6: apa lagi kemenua bertemu gak bala. Ujung-ujung nyo overhead ke tubuh nada tabien.
7: Ya, gawai tahun tu hari kita itu banget balat hangat. Sepi aku lah me.
6: Ya.
7: Laban bisi mega gawai tu dari bisi peluang awak mulai kiri kedua. Jadi ada benua dia dia agak semak sungai deh rumah yang tadi.
6: Iya.
7: Siang hari berasa yang marangat. Tang malam hari celap, ni mau masa kipas pun boleh tidur. Nah.
6: Okey, Jenny Ben, nyapa sedua itu kan gau tiu di konti perinci yang mata panas di miri pagi itu kok ya.
7: Lalu lanja langkah mega hari miri pagi itu mana ke hari di miri dan mana? Sob jalan ke pengawak guys semua guys dua edit muka aku ya anang dak ngirup pagi dah lepas tu ya.
6: Oh ngirup pagi ke ngirup kopi mek
7: sama sama kan jadi ya mek ngirup pagi ngirup kopi sama kan jadi
6: oh tetu ngirup pagi ngek kepala buka energi pagi deh nyom bias
7: amat kenya ne.
6: Okey, bila kita kedekat natai ke kenang pahit, kenang manis, bila kita nyerumbak gawai itu tadi ya, bak menua, bak negeri tahu aja tampil ke pinggat kita nya di FB kami. Okey, nama cerita kita mai gawai tahun tu tadi lagi kami dua ikan macam suara kita kaki berperindang dalam pengerap pagi ungkap ya pagi itu. Tunggu penyanyi kita yang sudah bersedia dekat merindang kita dueti lagu di studio ke kami dua ungkap ya keterbatu ianya
7: Jacqueline Maris semuti nak debuai pun nama bebuai sudah kawai itu
6: amai dan nyanyi ke lagu Stephanie Albert lagu ya Bujang Pasangai.

0: Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngaduang serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasbillah, YFM.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ya ke bujang maya gawai tu tadi mbak ngarap ke boleh bini lah gawai tambaru nih sampai pulai nih.
1: Ya ke udah berbini nya kini kau dah. Dah so, bini baru.
0: Anang.
1: Anang.
0: Cari pampel lagi.
1: Okey, Bayu, macam cerita Bayu gawai ke dah dikunci bala pendengar kita pagi tu. Cerita gawai dua pagi kita. Cerita udah gawai punya. Kenang manis, kenang pahit. Tentu ya nak sebahkah kita siku-siku setadi ini ya.
0: Iya. Yang penting kalau kita jaga pengerai anang kalau overdose lah.
1: Iya.
0: Lepas kita keberami ngak pangan diri. Tinduk mesti cukup. Makan mesti tinduk. Makan mesti tinduk. Makan mesti cukup.
1: Iya. Makan mesti cukup. Makan mesti cukup. Belak belak pun mesti cukup. Nah,
0: okay.
1: Rasanya.
0: Oh, okey, okey, okey.
1: Ya, kadang-kadang hati kita itu ya, hati ka tubuh kita ke nantu uliah gini nak pakai seliar. Kau saya ke diri meh.
0: Injen tu anak tu berapa?
1: Injen ya. Ajapan di subahnya tadi. Nada utai kena Allah nade.
0: Betul.
1: Kau orang nyentuh ke dini hari untuk pagi sambung baru.
0: Sambung baru.
1: Oh, ada masalah sekali.
0: Kelihat double shift ni ngacau ni.
1: Doi.
0: Oh, dia tu setengah shift aja.
1: Nantu lah. Nggak saya kira meh.
0: Laban kita ialah sitik faktor umur. Laban nyalah laban kita itu pun bisa gak bubuan ke bala anak, bala budak kita. Ngejadi gak tu anyu overdose lah. Yeah, overdose.
1: Yeah. Ya, betul, betul, betul.
0: Aw kita ke kawat bari dia buat media mega sistem mega pedes ke kita ke pindah ne. Nanti kita yang ada gawat siapa ke berjaku bari dia dah.
1: Oh, leban komitmen tu atau tadi nak. Lebuh maya kita ya ke udah kini rumah dah komit ke mangkuk pengawak tu kita patut nemu lah.
0: Oh, menjalik tanggung bahawa kita yang kau secara penuh lah.
1: Bukan semina kita ke pengawal broadcasting tu aja. Pengawal sedaya kena di raban penglikuan juga mana. Sudah polis, bomba semuanya tadi.
0: Semua sekali lah.
1: Semua sekali lah.
0: Okey, kira kena ke ngujung pengirap pagi kita dua pagi wai pagi tu. Enggak topik kenang maya gawai itu tadi. Tu keduanya lah bakal agak rengak, agak tabian, agak nyiloi si.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, racun mah lagu tu ni.
1: Madai.
0: Okey, racun mah lagunya ni.
1: Cuan. Nama cuan mamai tu meh. Sigi ya mamai.
0: Lagu kedua yang penuh di pengerak pagi-pagi tu ya. Okey, acan kau swelin sake gawai di tangkan kau. Lagu ke penuh di ya.
1: Lagu Ari Fly High Band Berpanas Berujan. Ya, mupuak kemudian pagi tu.
0: Ya, sebab pagi, serabu bumi nyalang, hari aku tiu kau, kapan aku.
1: Ken.

0: Sejalai YFM.
1: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Ni teh kesingkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Khususnya dari aku, Yang Berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya, dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah keamat. Nanti kang main ke polis, report ngagai polis. Nanti keamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey, okey.

0: Timang Krematawas berkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Ibas.
2: Terima kasih lagi pulang dengan kami pagi itu bawah 9.12 pagi hari 2, 9.25 minit pagi. Menuju kita ya ke Benumba Rantu Jalai pagi itu. Harap ke sama belak likun kita ke Benumba Dribanya. Lalu Y9.12 pagi itu bakal selamanya tu pukul 12.30 hari itu lagi. Pukul 10 pagi itu kita bisik lagu-lagu pupu bangsa. Pukulai engkau Mel dalam kandang pengelama kurang lebih sejam nyentuk pukul 11 pagi. Lalu 11.30 lagi kita bisik program cerita Tuai Iban. Tusun ke 30 pagi hari 2 tu. Jadi menuju kita ke baru mendiang ke kami pagi tu. Jangkanya baru bisik awak limpang. Baru bisik ternah kini pengawak. Atau ke penjalai kita pagi itu di Nindur kita bak simpang Sembunjan kini bak simpang Punda di Sembunjan pagi itu. So pagi kita ya kenyangkannya di Pasar Serian kini pagi itu Siburan di Tapah nenyap ke kita itu sama belak lantang bak pengawak ya ke di kerja kita sehari itu. Hari kedua pelabaku kita ya kenyangkannya baru mulai dirik kemisi gawai ajak pan tubuh tulang tu atau agak lembau amat lebih lagi kita ya kenyangkannya beranjung kabel anak sekolah pagi itu tadi tumbuh pagi nurun dari rumah ngerja pengawak bekal selama dan lepas gawai itu tajapan tulang lembau tang singkang pejalai tua tadi mesti kak di terus ke ngarap ke kita semua boleh jerki tulis ke pengerai mega gayu guru gerai jamai udah gawai itu lalu jangka kita kena bisik mega merambu sekedar ya program ngilian tikai nutup gawai ujung minggu tu dalam kanan 2-3 hari tu nyedia ke perengkah kini kita ya ke ngatur program ngarap ke sama bela mujur meh utai ke di perambu bala kita. Okey, lagi terus merindang kita pagi tu peninga sebedau berkunci berita bukai ke pagi tu ngau kita tu lagu Ari Bariara Jara lagu ke diberi nama Bujang Ulu Sungai Bakwai 912.

0: segulai sejalan.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisa

Okey, hujung minggu tu yang peringat pakai Negro Fest 2026 berengkah hari-hari 5, 12 sekanggai hari minggu 14 hari bulan 6 2026 lalu mayuh macam pengawal kelebih yang ia akan berkawal dengan inovasi bertanam bertupik bisa diatur lebuh maya tu ilah lalu orang yang kedatai mega tentu yang berpeluang berarti ke sekadar diatur pengawal ke bisa dijalai ke lebuh maya tu ilah jika kawam pameran pengawal mandang ke barang agensi ngau industri tanam bertupik bisa mega diatur dibuka ianya pakan kitchen berjual hasil tanam bertupik dengan produk hasil dari benua tumpu panggau pemerintang bisa sesi telemat hari agensi ke bisa dikangau inovasi ngau teknologi tanam bertupik pameran budaya ngau craft tradisi. Ok, jadi datai beberapa lama ngagai pakan Agrofest ujung minggu tu ialah pasar pakan Dedian laman pakan ya 12 ngagai 14 hari bulan 6 2026. Nah, lalu kelipah harinya mega kita ya ke baru ya dekat nemuai ke pakan gini kelebih lagi kita ya ke ngeluk pakan Agrofest tu. Jadi Datuk Siti Ari pengawal ia ke diatur UPS M Fikot adu ramai jakuk ke tahun tu ianya innovating agriculture for food security. Pakan Negro Fest 2026 hari 5 hari 6 ngau hari minggu tu ila. So pagi kita ke baru mendiang ke kami 9.38 minit pagi lagu Ari Kelemayang Band udah lepas tu Nuan Berulah tentang sebenarnya tu lagu Ari Dexter Ngabung Leo Ngau Andy Newton lagu kena merindang kita pagi tu buat Y9 12 Banglo 3 Ringgit.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajet serta sigat. Tang ingat, tajak kamal sigat tak kabajet, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kabajet makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar kamal nak bajet, tang hati mana. Orang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngawai FM.
1: Ngagai bala kita nuan, yang ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

World Cup 2026 RTM jadi situasi penyiar rasmi tahun ke saluran channel ya kedekan nombor ke 104 IT pekiat main bol Piala Dunia FIFA 2026. Okey, nanti sekedar hari pekiat tu lah dekat ditabur ke terus tahu ke siaran langsung tahu ke live. Kalau sekedar tadi mega dekat ditabur ke tertunda atau ke siaran tertunda ya. Jadi kita ya ke dekat benda bertelepon pun boleh mega nanti kita dengan benda besar benda bertibi besar benda bertelepon outscreen mute lagi. Tahu download RTM klik bagi Google Play atau ke App Store telepon kita, kita boleh bedak match tau ke game FIFA 2026 sebarang maya. Okey, jadi nya sekedar berita kawan dengan pekit main bol Piala Dunia World Cup 2026 dia ke dekat di atur 11 hari bulan tu ialah ya hari keterubah dor pekit main bol tu diatur out. Jadi untuk Siti Ari Pekiat ia ke pemandu besar berprestige diatur bab main bol dan tim ia ke masuknya tadi nang tim ia ke nang nyulut sedak ia ke nang lanik bermain bol jadi sama-sama mari kita berhati ke Piala Dunia FIFA 2026. Okey, pukul 10 pagi tu lagi peningat mending ke lagu-lagu pupu bangsa segmen LL TV lagu-lagu pupu bangsa mulai dengan Mel dan sebenarnya tu lagu dari Jeffrey Teguh ngai nyimpan dendam ba Y 912 mulai dengan kami pagi tu segulai sejalai.

Lagu ke dibai Ning Baizura antara mungkin dan curiga. Ning Baizura tu peningah ianya siku penyanyi ti terbilang bah Malaysia ya. Ti ada kena 28 hari bulan 6 tahun 1975 di Kajang Malaysia. Jadi ia tu tadi di Kelala bah pun tahun 1990-an serta di Kelala ngau nyawa ti taf serta vokal ti terang manah didinga. Jadi Ning Baizura ngemeran ke genre pop, R&B ngau soul serta landiak belagu dalam jakub Melayu ngau Inggeris. Jadi sepemanjai kerja Ning Baizura tu tadi peninga, dia ia boleh mayuh macam anugerah lalu mengkang. Jadi siku hari penyanyi induk ke pemadu mana di menua tu. Okey, yang tadi lagu dikenal kita mungkal program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu ba pagi hari dua. Agak terus merenang kita ngau mayuh lagu pupu bangsa ke pagi tu peningah. Tang sebenarnya kita berperenang dulu ngau lagu ke dibai Gulliver Thomas Arab YFM Y 912.

by Du Sumbang Pepadunya Wangau Nini Kalina, lagu ke Derik Nama Kalau Bulan Bisa Ngomong. Lagu tu peninga nyerita ke asai ati siku-siku orang ti rindu serta rindu ke orang ti dikesayau ke sida. Jadi dalam lagu tu bulan tu tadi dikena jadi ke simbu tau ke pemasai asai ati yau baka bulan tu tadi ulih mantai ke semua asai ati titusah dekat dipansut ke terus ngagai orang ke dikesayau kena tarik ne. Jadi dengah lagu tu dia penyanyi tu tadi ngenatai ke asai ati tik sunyi rindu serta dekat semak ngau orang tik dikesayau ke sidak ya. Jadi lagu tu megah ngayan ke asai ati tik tusah tau ke tusah ke ngenatai ke utai ke badalam ati tang ngenat leka lagu tu tadi nyak tadi lambang bulannya tadi dikena medium dikena ya tu tadi ngenatai ke asai pengrindu yang ngagai siku-siku orang tu tadi ne. Jadi lagu tu tadi ukai semina lagu romantik aja tang baga udah negu ati kita ngau leka lagu ti penuh ngau reti serta simbolisme ya tu tadi ti madah ke bulan tu tadi nanda ke pengrindu yang ngagai orang ke diksayau ya tu tadi ne. Ekinya tadi cerita dalam lagu kedibai Du Sumbang ngau maga Nini Kalina ba lagu-lagu pupuansa kita baka ke pagi tu peninga ya. Ekigi terus pandang kita ngau lagu pupu bangsa kita kita bisi lagu Jepun udah tu lagi peninggal ngau megat lagu Korea tang sebenarnya terus menang kita ngau lagu kedibai Mas Ben penatai diri ndak diantik.

ke Dubai Kiroroa, Siti lagu ke cukup terbilang lagu ti mai reti ti balat negu ati kita pasal pengrindu indai ngagai anak ya serta pengangkun anak ngagai semua pengobanan ti udah digaga indai ya. Jadi dalam leka lagu tu peninga dia penyanyi itu tadi ngenang ngingat ke pengingat maya ya gimiat subak lebuh indaya ke suran bisik bak tisia merik jakuk perangsang serta lalau dalam napi penghidup tu. Jadi jakuk lalau ngau jakuk siku indai tadi nyadi ke pengering ngambil ke uliah terus nyingkang kemua terjapan betapi ngau mayuh macam penguji hidup bak dalam dunia tu. Jadi lagu tu megak peninga ngayan ke pengobanan besai si ku indai di anda uliah dibalas kitai anak ya ne. Jadi lagu Mirai tu tadi peninggal ngatai ke pesan pasal pengrindu ngau diri sebilia di ikhlas terima kasih ya ngau penuh pengharap ke jemaah ila. Lalu lagu tu mega suah dikait ke ngau asai rindu berterima kasih ya serta semangat deka muju ngambil ke uliah malas jasa apai ngau mega indai. Okay, berkenyak main lagu ke Dubai Kiroro, lagu duet out ke Dubai Kiroro yangnya Mirai. Okay, terus merenang kita dengan lagu Siti, lagu Bidayuh untuk peninggal lagu ke Dubai Des Marcus Adep Semahadep YFM Segulai Sejalai.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Cuy hau teren lagu ke dibai Sir Penpen nyerita ke orang ti agi setia tau ke nang yang meruan nganti. Tejak pen pengrindoknya tadi udah nadai agi ne. Jadi cuy hau teren tu tadi reti ya orang ke penudi. Jadi pengarap jadi orang ke penudi dalam hati orang ti dikesayau ke nuan. Jadi lagu tu tadi penuh ngau pengrindok, pengingat lama ngau penalu hati ti nak uliah dibalas orang ke dik sayau kia tu tadi ne tajak pen ba dalam hati ya ya agi sayau ku orang tu tang orangnya tadi nada agi hati ka kia ki. Jadi lagu tu tadi peningat dituju ke ngagai orang ya kudah putus pengrindu tang hati sidaya agi nda uliah ngelengkak ke orang ya ke dik sayau ke sidaya tu tajak pen pengrindu sidaya tu tadi nda dibalas. Okay, tadi cerita dalam lagu Kedibai Syir Penpen merenang kita ba lagu-lagu Pupu Bansa Y912 ke pagi tu ba pagi hari 2 ya. Dikenak ku ngujuang ke program kita pagi tu peninga tu sitik lagu Thailand merenang kita lagu Kedibai Bill Kin Grow With The Flow YFM Segolas Jalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu mirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, Nang, betulnya kita boleh berhati ke 104 iti pekit main bol. FIFA World Cup 2026 ba RTM Semina Giga aja RTM klik lalu download ya ba Google Play ngau App Store telefon kita. Ni boh mendapat TV, mendapat telefon, mendapat tab, mendapat iPad kita aja pan ulih mega nanti kita bisa download RTM klik. Limparnya mega ba RTM klik kita boleh dengar ke semua 34 iti station radio RTM. Ha, pada kita penguntung, untung, untung, untung. Nanti kita download RTM klik ba telefon kita. Oh, musim main bola tu, kita yang nak main bola World Cup 2026, ia ketika ditabur ke siaran langsung live, terus ditabur ke ngapa-ngapa siaran tertunda. FIFA World Cup 2026 Semina Ba RTM. Okey, jadi follow semua page media ramah kami, subscribe semaya hari kami, tentu kita tadi nak asa hati. Okey. Ya, kita dah pukul gombel tadi ba lagu Pupu Bansa, lalu pukul 11.30 tu lagi peningan dor kami mai kita mendiang ke program Jerita Tuai tusun ke-30 ke minggu tu. Selamat pagi ngai kita kebaru mendiang ke kami pagi tu ba Y 9.12 nunju kita ya ke nyangkanya dekat ngetu merarau nyau ngerawas ke bayak berasai lepi kita nyau ke tengah hari hari tu. Terus pulang kami ba Y 9.12 ba Y FM.

0: Nyadi trend berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah mereka nak beradat. Tukai seminak laban undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau ke tangau penusan nengit 999. Harame belakitan ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: culiak tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panci dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Maya kita udah muka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kemeh pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya, mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemeh berketupan, ulih mai kemelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasli.

0: Buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Nyaga bala kita luar dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Tapi peningat selamat kita bertemu baru dalam program tu barenggat ke-30. Bakal selama megak baring o jam ti sama aku letak baru ke studio merindang peningau berkongsi ke sekedar hari cerita tuai kita Iban dalam program tu minggu dulunya kemari dia aku dah nusui cerita siku hari tuai di Betang Sebuyau ti bernama Ajuang Kebujuluk Lesuang Lesuang Galang Sawah Belabuh Nangarajang ianya tuai kayau timpu perau ke Kumbai singa bulan ting ujung ke sebatang Sungai Min ngau Siti Indur tindak jauh hari ulu pasar Sebuyau boleh nama ke Kumbai Bulan. Dalam program sekali itu aku amai peninga pansut hari nanga batang Sebuyau mudiak nanga batang Rupal lalu masuk ngagai nanga Lingga tau ke mudiak batang Strap. Nanti kita berarti ke dalam kar menua Sarawak dia kita medak batang Strap tu berpati batang kanan mudiak nanga batang Rupal. Dalam menua batang Strap tu keliak bakal tadi batang-batang air bukai megak bisi tuai-tuai titi bilang dalam tusi cerita lama. Sekedar tuai titi bilang belambah belinsanya dekat dikenang ku berengkah di program ke sekali tu. Keterubah tuai titi

dikenang dalam program keskaleto yang nyak baketo. Jadi di Batang Lingga Kelia bisi siku tuai ditebilang bernama Lampin. Asal menua ngau peniau Lampin tu Kelia di Sungai Menuang Lingga pati kanan mudia Sungai Strap. Ya bisi siku menjadi di tuai ria bernama Ntigar. Apa yang ngindai seduaya mati lebuah seduaya gimit nyalai Lampin Sungai Ntigar tu tumu ngasai ke pemerintah ngidup diri nitiah jalan penghidup iban di rambau nyak Kelia. Jadi lebuh tiga yang datai berumur di petut nur ngatur dari berbini. Dia ya berbini jadi ke induk ke bernama Panau. Panau nya induk orang hari lintang. Tadi nangau sebuyau ndak jauh hari ulu pasal sebuyau di kemari itu. Lebuh tiga tu dari berbini tiga ringwai ke bini ya ke lintang sebuyau. Jadi Lampin leban tinadai menjadi bukai ngau ya bertupi. Nyalai ya lalu ngaliang menjadi yang tiga ringwai ke bini ya. Kelintang Sebuyau. Beberapa tahun Lampin ti udah diau ngaliang menjadi ya di Lintang Sebuyau. Ya pin nyau mengangkat ke diri bujang. Namanya Kelia pengok ngayau besai benar ti buat daya hidup iban. Lebih lagi anak lelaki ti nadai kalau ngau orang ngayau nya tau kena dai dengah. Tekumbai buyan lalu mar nda dekat boleh bini. Nyalai anak lelaki iban ti udah bujang. Ngai nak nguji ke diri ngau orang ngayau rambau nya Kelia. Pekenya megak Lampin. Lebuh ya nyau bujang ya lalu dekat nguji ke diri ngau orang ngayau anak atau ke kayau anak. Tang kayau orang ti di kaliang Lampin nya selalu sabau leban sidak sua dituntung penyakit celap angan tau ke kumai ke tembler ya. Ketegalnya sidak selalu mulai ke diri ndak sedatai ke diri di menu munsuah. Dalam pengarap asal Raban Masa Iban, tuai-tuai ti belama belinsar serta berita pegari nama nam bisi mimpi, bisi kenyap, bisi buruang, bisi tenung. Lalu nyak ting ujung ke sidak tulis kerita tau ke pemujur buat pengawak tidak kerja sidak kelebih lagi buat pengawak ngayau mulau. Jadi dulu Kelia, orang pengawal libau lagi mudah ngau segau, orang gelung, suah tau datai nuluang manduang, antu jelu pun lagi suah mudah ngau bertemu. Nyalai tuai ke mana Lampin tu pan berkenyak mega bisi mimpi, bisi mimpi tengujung kaya bisi cerita bakal tertusi di tau. Ha, malam siti kena ku cerita Lampin bisi mimpi. Dalam mimpi ya Lampin asai ke bertemu ngau siku orang lelaki ti tegap besai tinggi serta berupai keriang. Orangnya ngena cukup ngepan pakaian asal Iban. Lebih orangnya bersatu ngau Lampin. Dia orangnya penalu berjaku. Kami kenal lala aku Lampin. Aku tahu mekut kumai orang sempurai gundai. Berani besai, nadai kesinggang. Manuk tawai menang tanjang. Jadi, laban Nuan sudah bertemu dengan aku. Nyalai Nuan Lampin, dekat berani bakal aku. Aku nadai betul bukai, diberi ke Nuan. Semadi aku tu orang berani. Nyalai aku. Ngai gendak beri Nuan tanda pengingat. Pergilah Nuan nurun ke Bukit Jangkang. Buat atas batang kayu di melintang. Buat tujuan Bukit Jangkangnya. Bisi dingkah kaku sigi batu di mipiah. Batu mipiahnya ambil Nuan ke bedilang. Kena Nuan nyalai. Pala munsuah ti boleh Nuan ngayau. Biar aku pada sempurai dalam mimpi Lampin. Udah pos ajaku sempurainya Lampin panalu terdani. Udah berbelah paginya. Lampin penlalu nyikap diri dekat nurun tempat Bukit Jangkang. Ngambil batu mipiah di depadah kesempurai dalam mimpi. Nyalai berjalai kena Lampin sepagi-paginya. Nuju ngagi Bukit Jangkang. Kira nyau dekat tengah hari. Ia pindatai buat langgung Bukit Jangkangnya. Niki langgungnya ia pindatai juga buat tujuan bukit. Bukit Jangkangnya. Datai dia. Ya, lalu berjalan nyerangkap tujuh bukitnya, ngigak alai batu ti ku sempurainya. Nyau ke puas Lampinnya ti udah berjalan, nyau baru ya bisi terpedak ke batang kayu ti rebah melintang buat tujuh bukitnya. Lebu ya mansang semak, pedak Lampin amat bisi sigi tekang batu ti mipiah. Dipanggai kurang batas batang kayunya. Pemesai batunya kira sekaki setengah, panjai dua kaki, penebal ya kira bisi empat tunjuk. Serta ia terpedak ke tekan batunya, hati Lampin pemadu pengandal.
labanya nunjuk ke jaku sempurai di dalam mimpiannya ukai gau ya tinuk jenak. Tujuh hari udah bekaunya dia lampian perlu bisi mimpi baru. Dalam mimpi ya lampian saya bertemu dengan Hindu dua iku di sama majiknya gamal. Siku hari Hindunya lalu jaku nyak melampian nuan ke udah diberi sempurai betul berdilang. Tidak saya kena nuan nyalai pala musuh. Tidak nuan ngayau. Tapi nuan lampian. Tan ada bini tau kambai nyambut pala musuh tidak nuan. Nyalai nuan. Nak tau nak berbini. Tang ti nuan berbini. Nuan anang berbini induk sebarang. Ti ukai induk ke nama panau. Ti nuan jadi hidup ke nama panau. Nyak baru nak padam api buat berdilang nuan nyak. Nuan-nuan nyalai pala munsuah. Tanti nuan berbini induk bukai, batu berdilang nuannya. Dekat celap, amat nuan berani. Tang abis jari nuan, ndak bisa. Aku tu kumang, hanya luluang. Nuan tu bermimpi, dani nuan. Pihak dia ku jakuk kumang. Udah ya dani, lampian tu sah nak hati. Kemudian ke jakuk kumang di dalam mimpi yang tadi. Laban induk tidak asuh kumang sendiri luluangnya ke bini. Ya bengat tak ipar yang empu. Bini menjadi ia tinggal ia sebilik. Jadi, apian tentu lama lampiannya sudah bermimpi, dia orang ketuai, tuai kayau di menuanya, bisi berunding dekat nurun ngayau. Nyalai sudah semua bala cukup nyikap diri, tidak penurun ngayau. Lampiannya siku dari bala mayuh di sama dengan orang nurun ngayau. Dalam kayaunya, orang bukai boleh dengah megang. Tang lampian tak pulai mak jari murus. Lebuh sida ti nyerang rumah munsuah. Lampian suah megak datai jari. Bak munsuah. Tak munsuah ti dipantap ya. Ndak mati sekalanya. Tau kena oleh dipumpuang ya. Genap kali lampian nurun ngau orang. Ngau sida sebenuanya ngayau. Ya ndang tak pulai murus belama. Dan sepi diri. Tak upang belama. Lalu berasai balat malu. Harinya lampian lalu berunding. Ke pengamat ngau pemisau sumpah kumang di dalam mimpi ya. Nyau kepuas ya tinat ke penyial ngau pemalu diri. Tidak ada kalau boleh dengar lebuah tinggal ngau orang. Dia lampin pan lalu betati dia jadi. Ajai hati ngau bini menjadi ya ke nama panau. Bisi sekali kena ku ceritanya. Lebuah tinggal udah nyau nurun mindah bermalam. Dia lampin lalu nguji. Tamok ngage panau, nyadi panau yang kau leban tinau udah disumpah kumang. Tak lalu mudah nar ngau bisi pengrindu kelampin. Nyau kemua seduai tip gulai ngau pengendiri. Dia seduai pan lalu nyata bisi ulah tindak mana di pedau mata entigar empu. Nyalai entigar lalu nguji dekat mengkiluan kelampin ti sama ti tamok ngage bini ya. Lemai siti tigar madah ke diri nurun dekat bermalam ngibun umai. Tang ya, nak terus ke umai. Malamnya, sidan tigar, setan tigar udah nemu lampian, udah nguang bini ya, dia ya pan lalu niki ke rumah. Tamak ya ke bilik lalu nyintak nyabur, setan lalu dipunggok ke yang ngagai lampian sudah panau di dalam kibung. Lepas lampian yang tindak masuk besi, nyalai ya, tak ada ruji, leban punggok nyabun tigarnya. Angkat lampiannya tadi, lalu ngerekat tigar. Seduai lalu bertengkulas berpulas inas, lawan pengendiri dalam petang. Tigar seruan miau ke nyabur. Dekat mantap lampian. Tang sikunya, lebuh tik kena. Ndak ke masuk. Nyau ke puas, sepi nyabur tik pantap kianya. Lalu ndak terbakal ke lampian. Dia tigar pun lalu ngeruntun kayu tiba parok. Kayu yang lalu dipalu kaya ngagai palak lampin. Lampin pan lalu ntulak rebah luput. Ingat nyawa panau tiro rawah. Sidak serumahnya lalu begau. Ngesah. Ngumbainya munsuah ngalah ke rumah. Katai dibiliak dia baru sidak ya serumahnya. Nemu penyarut tiga sudah menjadi ya lampin. Lebuah ti. Lebuah sidak serumahnya. Bedak lampinnya ti gari-gari yang dibalut darah. Sida lalu nguji dekong hidup ke ya, bisi sekedok nyangkok lampiannya udah mati. Lampiannya lalu ditaban ke sida serumahnya ngari bilik tu rumah. Nyau kemuas orang ti nguntus, murus, ngidup ke lampiannya. Ngenok macam-macam cara meh.
dia ia pelalung leda. Jadi udah ya ting leda yang tadi tindua yang malam dia lampin pan lalu bisi mimpi. Dia bermimpi ya saya ketemu kau kumang sudah lulung baru. Mesan ni kok pemedias ngumbang nyok lampin. Pedias lagi dia pentang pita. Nyok melampin nanti nuan tak jadi ngau panau. Batu berdila nuan nyok. Dia celap ngapa. Tang batunya tahu jadi ke pencelap. Dia kena nuan megai rumah piok ku. Sumpah kumang ngeluluang. Serta seduainya udah berjaku menyinya. Kumang ngeluluang lalu sama ngeludah habis terlihat tiba palok lampin. Dipaluk, tiba dipaluk tinggalnya. Fui nye. Nada ngawaknya lampin. Pergilah alit abinya ku kumang. Sepi palo diri tak celap. Laba liur kumang. Dia lampin pan lalu terdani. Terdani paginya lampin lalu ngamak. Muru-muru senentang abi tiba palo ya. Sepi ya. Amat tak udah alit ke abi tiba palo. Palo hanya tadi. Kira bisi setahun udah bekaunya. Lampin lalu ngatur diri berbini. Dia berbini jadi kinduk tiba-tiba sani. Si dua habis anak empat ikut, tiga ikut Indo, lalu si ikut lelaki. Dia tituai je Indo, bernama Intan. Udahnya ditangkan ke Rugam. Dia ti lelaki bernama Lanyau. Lalu dia ti pengkuan yang bernama Dapur. Jadi, nama lampiannya, tindak jadi ngau panau. Nyalai batu berdilang, ti diberi sempurainya. Amat nadai kalau dikena ia nyalai pala musuh. Lebuah lampiannya, lebuah lampin jadi tuan rumah. Batunya seminak ditungkuan ke api nua sidak berkinduk di ruai. Maya tumbuh pagi hari tau ke lebuah celap. Udah pulai ngabas bubu tau ke pukat. Kena ku jerita. Kena tempun itu. Batunya aman jadi ke pencelap rumah. Laban sidak serumahnya. Maya nya keliak. Nadai parai ngapak entindak mati tuai. Bekenya megak munsuh nadai kalau ngalah. Datai jenerah rumah sidak. Lepas aku teman saya cerita tu dalam tahun 1982 subuh kena kurang ketua itu nusi cerita tu batu berdila lampirnya mengkang di kemuan puturun anak ya tiba nama Lanyau tak orang tua itu nusi cerita tu ngagi aku tak nemu nur peniau Lanyau nya nyali aku tak mengauliah madah kena puturun Lanyau tiba nyimpan batu berdila lampirnya. Kita tidak jangkang, tahu ke dia lintang. Pelabak aku tentu bisa namu bagi turun ya ti kembuan batunya. Ngau nyok, nyok main aku buat program ke sekali itu. Kunci ke ngau peningau, Siti hari cerita tuai. Hari petang strap lingga. Aku dekat datai baru. Minggu dudin ni lah. Bari, ngau jam ti sama. Kunci ke ngau peningau sekedak. Cerita tuai kebukai. Nanti kita bertemu baru. Itu aku meri selamat bersara. Kuat kok.

0: anak-anak tali kleda tabka safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Kais mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau menak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, kadang-kadang kita ke depan kereta tu semina kita ke deribanya aja, ya ke ngena tali kleda atau ke tali belulang pengelikunnya, ya ke duduk sepiaknya nak dikebat ketua ngenaknya. Jadi tu megak Siti Ari penyalah atau ke Siti Ari pengamak. Ya kena tentu betul pelabaku leban nanti bisik sebarang penusah jadi okay sebenarnya kita ke deriba aja orang ke depan orang ke dua belakang pun sama megang nerima impact dari penusah ya kenyadi lebih maya kita berjalan alunnya jadi tentu ke lebih maya kita mai orang orang kenumpang kita yang asus tidak ya masang asus tidak ya ngebat asus tidak ya kena tali belulang pengelikun tahu ke tali kledernya pihak mega okay sebenarnya bak kereta kita ke depan motosikal mega nanti kita berhati ke lemai-lemai hari uji kita berdak kandang genturo rumah kita visit berdak kena kita orang ya kena dah kena helmet saja benda jauh helmet tu guna benar kena ngelindung pala kita lembuh maya kita ke kena belusah terempas kini labuah tua tadi nanti bisa helmet pala tua tadi nak balat bakal mehau nak teli ya jadi nanti nanda helmet ya tadi tentu ya risiko telih tau ke tua tulih ke pemedis nang balat lagi ya hari tua ia ke gena helmet ok sama-sama jaga ngelikun di rimpu bajalai alun kita ke bisi mindah jauh sehari tu ngarap ke likun selamat datai bak nur ia ke dekat di lawak kita tengah hari tu peringat selamat merarau ke kita pukul 12 tu lagi menik ke berita hari YFM lalu nangkan kenya ngela tengah hari sehari tu hari YFM Bintulu aku Ken Michael nyurut kediri ba awak kita ke pagi tu ba Y912 udah lepas tu kita bisi Oja J pengerindu tua udah luya merinang kita tang sebenarnya dengar ke lagu tu hari Alex Wan Midang Belalai mopo aku bye bye.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Patut nongkak.

Selamat tengah hari, dia tu kami nabur ke berita tengah hari hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Sita Kaunsel Negeri Bukit Semuja udah jampat benar mansang setipa ngau ekonomi kemaja angkat serta diumbak ke ngau mayuh macam projek ti dipejalai ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Baz pada kebisik 5 bengkah projek tika dipejalai ke dalam Sita Kaunsel negerinya berbaruh langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Projeknya berukur RM166 juta. Kelimpah harinya agih belanja RM152.7 juta bega. Bisi diukup kari baruh agensi pemansang wilayah kenangan mansang ke Sita Bukit Semuja. Kalai 64 bengkah projek udah dikebenar ke. 14 hari projeknya udah tembu, 11 benung dipejalai ke, lalu 38 bengkah projek kebukanya agih benung dilanggur. Dato' Ahmad Douglas Mansur Kerja Kutubah Pegerami Ngintu Gawai Dayak Bukit Semuja di Serian. Berubah ngaunya, Dato' Ahmad Douglas bisi benar pengharap ke sektor bertanam bertupik berkandang benua Serian oleh balat agi di Kemansang. Kandang benua Serian kecukup strategik serta nak jauh hari Kuching jadi pengelebih ke patut dikena. Nyalai orang mayuh di Serian dah diasuh sama ngambil peluang hari kedua dua sektornya kena nambah ke penatai pemisik diri sebilik ngau menua tu. Ia megap muji inisiatif orang mayuh berkandang menuanya ti udah cakah berkebun bakal bertanam ke jagung ti boleh nyawup ngangkat ke ekonomi mensia mayuh. Perintah menua megap dekat semampai ngangkat ke pengelantang rakyat kena pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Di Serian sekedar isu ke nanggul orang mayuh bakal penanggul air bersih. Dekat di Perunding ke serta diputar ke ngau mana. Pemanah pengawak tidak dipejalai ke ngagai rakyat buat menua pesisir dekat majak diangkat ke ngenak perambu tika ngagak blok tambah ngau pengawak tika ngangkat ke pemanah klinik pengerai mid layar spa di Betung. Kawan Kaunsel Negeri Layar, Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke langgur pemansangnya dekat nyurangkum pengawak tika ngagak blok tambah ke beringkat 2. Blok yang dekat ndur numbuh ke unit penusah ngenyit, unit radiologi, unit pengerai ngelik, klinik pengerai pengerja pengawak ngau upis. Siti blok tambah seringkat megabisi dilanggur dekat digagak, nur numbuh ke makmal perubat ngau palan nyimpan stok ubat ke unit farmasi. Projeknya dekat diadu kena agih belajar rikaban kaunsel negeri Sita Layar serta diberi dengan agensi pemansang bagi benua Betung. Nambah kenya upis kerja raya benua Sarawak dengan jadi agensi tip jalai ke projek tu. Siko senadu kengenak motosikal berbadi nyawa udah ya ke ngelantak belakang sebuah luri bak jalai Dato' Muhammad Musa di Kota Samarahan lemai kemari. Pemangku Kepala Polis Belilih Menua Kota Samarahan, DSP Barry William madah ke ya tip berbadi nyawa bak penusah tu, ianya Muhammad Farizal Embok ke berumur 39 tahun. Lebuh ke ngelantak belakang lorinya, Muhammad Farizal tu diriput ke bedong bindah hari tungak ke Batu Tujuh nuju ke Kota Samarahan. Muhammad Farizal diriput ke berbadi nyawa, lebuh tidak perubat ke bapalan perubat Tungku Lati Sarawak. Kes tu dipansir kena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalalun 1987. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Orang minah kini-kini peningah, udah lepas lagi mulai ngau pengeluar program kami hari YFM Bintulu, bawa ngelah tengah hari.

Ya dolom re, selamat tengah hari ngagai kita peningah. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu tentu yang bakal selama enti hari dua datai ba idar kami YFM Bintulu merinang kita ba awak ngela tengah hari sari tu 9 hari bulan 6 tahun 2026 lalu kita bumleng aku Flora libat nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi.

Nya lagu kena kita ngepun ke ngelah tengah hari ya sari tok peninga siti lagu hari embu joy lagu ke diberi nama merampau lelengau. Lalu mai jam kita ngagai pukul 12:14 tengah hari. Sekali lagi meri selamat tengah hari yang ngagai kita. Selama membulai kita ngelah tengah hari ya sari tu hanya dia tusun program nadai berubah tok peninga dia 12:30 nuaku dekat ngenatai ke pesan berat udahnya 12:45 bisik program nemu kita bungelai ngau pengeluar program run ampung lalu pukul 1 ngali hari kita bisik program temuai YFM Bintulu bungelai ngau temuai ari upis pengerai bagi menua Bintulu serta pukul 2 ngali hari tok lagi bakal selama megak bisik program kini kita sari tu bukulai dengan pengeluar program Sharon Ludan lalu 2:30 ngali hari kita bisi program pesan rindu atiba hari 2 sari tu kayaknya tusun program kita dalam kandang 3 jam untuk peningah hanya untuk pukul 3 ngali hari kami dekat terus merindang kita lengkap ke kita berkawa ngau tusun program kita sari tok peningah tok dekat berkongsi ke gayari kami di Bintulu kelebih lagi tengah hari to panas kami di Bintulu tentu yang gaya kita ke benua ngadriba jam ke dia to anak dia jaku bukai ngarap ke kita mujur atau ke likun datai bak nur ke di tuju atau ke di lawak kita ke tengah hari tau sari tau mega hari kedua nur bala kita atau tarik gawak ya pengudah ke kemisi atau ke cuti panjai kelebih lagi berserimai ngori gawai sampai lama tu tadi nah selamat ngerja pengawak kelebih lagi bak hari kedua bak minggu tau tajak pen mayuahnya tadi madah terempu agi lembau tubuh ajak ke gawak munyi ke bala kaban eh tang ati agi di menua munyi ke sidaya hanang awaknya pulai ke semangat kita ke gawaknya peningah ransi yang kagi yang reja pengawak sigi bakal nanti kita udah lama cuti tau ke lama kemisi sigi lembau kita nurun gawak nah kayaknya dia sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau ke info bukai ngau kita atau peninga game agak dekat terus semerinang kita ngau lagu-lagu ke udah dia tusun kami kelebih lagi bawa ngelah tengah hari kita ungkup sari tau.

Ya, Siti lagu dari Ricky Anderson, lagu ke diberi nama Anak Umbul. Rancak mimit ke lagu tengah hari tu peningah. Kena merindang kita ke benuang merarau jam ke dia tu. Ngambil ke jam 4 lagi, kan nyuap ne. Nyak nuju kita ke benuang merarau ke tengah hari tu. Dia megah angka kita ke baru dekat berapi kini, baru dekat nyumai kini tengah hari tu. Sambil kita mendiang ke radio, jari kita nyak gawak pendiang dengar radio na. Mana-mana menu ke di sumai kita ke tengah hari tu peningah. Alaban bisik gambala kaban tu madah. Agi naulih move on sina ya ko. Agi ngenang pemakai, kelebih agi pemakai kenyamai bari gawai tu tadi. Maya gawai, sida ya nak ibuh ke pemakai kenyamai ke bisik di bantai. Udah temuk gawai, baru sida ya ingat ke pemakai kenyamai ya ne. Sigi bakal kita mensia peningan ne. Nesa sigi nak kalah dulu na. Anda ingat ke sida pansuh, sida tunuh agi maya tu jam. Udah ngelebus gawai na. Nyebut berkawal dengan pemakai atau peningah. Sama pula nemu kita yang sebut ke pengerami. Sikit semua utai itu tadi dempak kita. Suah kita itu tadi no, nak bertagang ni makai utai. Nak nyebut kita atau nyebut derempu nak. Nya nak ada salah kita udah ke benar makai maya musim pengerami. Kita patut ngecek pengerai. Mayu hati ke patut dicek kita, ngecek gula dalam darah kita, kolesterol, pihak megak tekanan darah. Yang utai ke patut dicek kita peningah, okay semina pengudah pengerami aja. Tang kita seruran di lalau kelebih lagi sidak hari upis pengerai. Semampai ngecek pengerai na. Kelebih lagi ke sebut akunya tadi, gula, kolesterol, ngau darah kita. Ngelalau kita, ngelalau dirimpu megak ne. Tapi ke kita sama-sama nyaga pengerai. Ngambil ke lantang gig kita. Kenyamai gig kita, ngereja pengawak kita inti. Tubuh kita berpengerai. Tang aneng seminak nyaga pengerai tubuh aja. Munyi ke suah disebut ngelamat tau pengerai rundi yang megak. Pen patut dijaga kita megak na. Ngambil ke sebelah rundi yang ngau tubuh kita sama-sama gerai. Okey, jadi sebenarnya ngatai ke pesan berat peningah. Merinang kita dulu ngau Siti lagu. Aria Julita James, Sanggup Ngelengkap.

Ianya dia terus dekang natai ke pesan berat ya ke bisik dia terima tengah hari itu peningahnya dia pesan tu datai dari Robert anak small jadi madah ke pemati Kathleen Daisy tau ke Ichi anak small udah nadai kena 8 hari bulan 6 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Bala Mayuh kena malam hari 3 10 hari bulan 6 lalu dekat dikubur kena pagi hari 4 11 hari bulan 6 2026 bak pendam Kristian Sungai Tanduk ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai semua kepembelayan ya ke ya ke ngelala Kathleen Daisy tau ke Ichi anak small ya ke ngelala Kathleen Daisy tau ke Ichi anak small tu lebih lagi bak sekayuk batu lintang unduk ambil ke datai ngesah penusah rabat tu ya di rumah Sida Yempu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk ya Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seriaman okeynya pesan pemati ya ke bisik dia terima ke tengah hari tu ianya madah ke Kathleen Daisy Daisy tau ke Ichi anak small ya udah nadai 8 hari bulan 6 serta dekat dikubur kena 11 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu kedua atau peninga pesan ngintu 100 hari tu. Jadi pesan tu dituju ngagai ka pembelayan ba rumah birai nanga mengiling, rumah berawan nanga setapang, rumah sambau nanga mengkak, rumah simun tutung ulu, rumah guyu nanga ukum, rumah Joni Nangas Tamang, Rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, Rumah Tinggau Lubu Panto, Rumah Bada Nangas Talung Piamagak Kabam Layan, Barumah Ka Rumah Kayung Engkeranji, Rumah Nyambar Kacung Serubah Ulu Serubah Ilik, Piamagak Kabam Layan Banangau Menyebat, Rumah Ulin Sekunyit, Rumah Jawa Nangas

Kapo Ulu. Biar megak kepembelian baru rumah kandang Kapo Ilik, Rumah Lingga, Lepung Mawang. Skim penempatan semula batang air P1 ngau 2 ngau semua kepembelian yang kena uliah di sebut di to magang ya. Biar megak nuju simai anak sunuk di Limbang ngau megak rokiah anak Lampun di Lambir Miri. Jadi to mada ke pengawak ngintu 100 hari niang labani anak janting, kena 13 hari bulan 6 2026 ba rumah endawi nanga jela lubuk antu ya. Tok madaka pengawak ngintu 100 hari niang labani anak janting, kena 13 hari bulan 6 2026 ba rumah endawi nanga jela lubuk antu. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Dorian ya. Bak lumo 0134107914 0134107914.

Nyadi agi megak tu peninga dekat ngenatai ke sitik pesan tu. Pesan ngetas ulit ya ngau ngami intervalu tu. Nyadi pesan tu datai ari Puan Ida anak Jais ari rumah Rawiang Nanga Kelanga Sungai Merurun Julau ya. Nyadi tu madah ke dekat ngetas ulit megi anak Latoy. Megi anak Latua ya atau kelaki Puan Ida anak Jais jadi kena malam 12/6 nguan ulit lalu pagi hari 6 13/6 pengawak ngetas ulit ya pengawak ngetas ulit megi anak Latua megi anak Latua atau ke laki Puan Ida anak Jais okey nya pesan ngetas ulit ngau ngamin terbalu ya ke bisik diterima bakal ke tengah hari itu ya. Nyadinya kira ujung ke pesan berat kita untuk sari itu peningah.

di pukul 12.45 tengah hari tu lagi peningah. Tentu yang bakal selama kita dekat bulan dengan pengeluar program Rut Ampung ya, bak dalam program Nemu Kita. Jadi ya, sebenar mendiang ke program Nemu Kita lagi megak dekat terus merindang kita untuk peningah dengan sitik lagu hari Unan Morjun, lagu ke diberi nama Temegah.

Ya, jadi selamat hari peningah lu kita begulai baru program nemu kita kita ke nang ya dikeluarkan inti yang hari dua enya bawa ngelat ngari hari YFM Bintulu lalu bakal selama kita maka peningah begulai ngaku bawa program nemu kita pengelola program enya DJ Ruth Ana Ampung atau ke DJ Perenciang ya. Jadi berita ke dekat dikunci ke aku bawa kita ke sekali tu ianya Siti berita aja tang tau benarnya di ke penemu ramah kita ya lu maka tau maka keperansang kita ya jadi bakawul ngau Belanda tu peninga ya mayuh orang rindu Belanda bisi maka sekedaknya tadi ngemuan pengelandi penau pengawak Belanda lalu kita menu Sarawak bisi siku orang ke terbilang amat peneras ya ke Belanda ianya Watson nyambe subak nam udahnya ke sekali tu bak program nemu kita ngenang Belanda tu peninga ukai bak senantang ya ke peneras ya Belanda tang me pe ianya ya tan puah Belanda yang ada yang ngasai ke lelak Belanda bisa ke orang bangsa tu ya. Jadi Dien Karnazes tokoh nama daria ianya Konstantin Karnazes ada kena 23 hari bulan 8 1962 ada ba California tang dia ngentap kediri ba Los Angeles ya. Jadi tajak dia tu Dien udah manggai umur lebih hari 60 tahun tang Dien agi kering Belanda. Jadi Dien ke Belanda maraton tu peningah tu ngenang orang ke Belanda maraton lalu siku orang ke rindu Belanda maraton tu ianya Dien Karnazes. Jadi Dien ke Belanda maraton tu 3 hari 3 malam. Nadai tindua nadai ngetu ya madah tajak pihak baari ke penudi ianya hari ketiga ya Belanda sambil tindua. Nah. Nyau teku aku dah. Bisik ke orang ngembuan kau nyebutnya pengelandia ya ndak genyak peninga tang nyangkanya pemerik kini pemerik ari petara ya uliah dia kenyak Belanda sambil ya ke tindua tau kenyak kau nyadi kenyak ne nyadi ya ya ke Belanda nang nadai penanggul bak kaki reti nyok kaku nadai ketik jakuk dia tu da jakuk selalu kena dia tu krem krem tau ke penanggul bak gumpal isi isi pah tau ke betis tau ke buah betis ya nadai ya nadai ngasai ke pemedis tau ke krem gumpal isi jadi ya nyalai nakak ke dia tu nadai orang bukai nakal tau ke tan Belanda baka dien tu ya jadi inti agi mit semua kita itu peninga ya inti agi mit maya agi mit sigi ya nang udu kita tu kak na Belanda nak merti utai ke pedis maya agi mit Belanda kibak kanan habis utai ditikik ya nyokai ukai rindu ke namanya habis ditikik kutai mancal jadi bakanya maka ngaudian tu ya rindu Belanda rindu bermain Belanda bergakai lebuah kaki mit jadi udah dian berengkah maca toko sekolah ya suah Belanda ari rumah nuju sekolah ya ya tajak suah dia nu apa yang ngina ya laban ya ndak ngena bas sekolah kudah disediakan datang yang urun ke sekolah, ngau pulai hari sekolah, ia rindu agi Belanda. Jadi, maya umur ia bersekolah primary, ia berdau sedar ke pengelebih. Ti dikembuan teka anugerah ya tau ya. Jadi, tu kira kai pengelandia tang pengelebih ya. Jadi, nyak ia ke bak primary, sekolah primary. Udah ia masuk sekolah secondary peninga, baru ia sedar atau kemerti ke pengelebih ti dikembuan ya bakaul ngau Belanda tu. Ya. Jadi ia sedar ia nadai kalau lelak, nadai kalau ika lebuah ke Belanda, nadai kalau pedis kaki, krem kaki, atau ke krem bak betis bak pah nadai. Berengkah harinya, Dan pen lalu mupuak ngau masuk bak pekiat maraton. Ya. Jadi, buat tahun 2011, Dan ngatur maraton yang pu. Kediri ia cak. Nadai mai orang. Retinya, ia ukai masuk buat pekit. Ukai yang ngatur pekit maraton. Tang yang tadi ngatur ngagak maraton ke yang pu. Maraton ke yang pu. Kediri ia cak. Ia kak nemu ni nakak pengelebih pengenan tubuh ya kaki ya seput ya ke Belanda Jawa.
Nyalai tahun 2011 nya Dan ngatur maraton Yempu kerere ia ja penyawah 4800 km. Ianya ari Disneyland ke New York pengelama 75 hari. Sari dalam sari ia belanda penyawah kira-kira 50 batu. Jadi Dan mega kalau Belanda bermenua ke dikumai kita yang tadi kutub selatan, siti menua ti celap amat tu peninga, ngau penyelap ke buliah 25 darjah Celsius. Kalau ia Belanda bermenua ke celapan, ia nadai ngasai ke kaki ia keren. Anang kenyak bermenua ke celap peninga, inah kita ke Belanda dirinya pan, kita ngasai ke namanya lelak Belanda, krem Belanda tang ba menua kecelap tu tambah lagi kita itu lagi balat ki ka pedes tu buah pedes kaki peningah tangi den tu ndak nyalai nama Rusia den tu peningah ti tau ngasuh ya ndak nemu lelak Belanda jadi pansiak ti dipercalai ke orang ti bekawal ngau Belanda ianya orang sains ba bagi pengawak mansiak pengenan tu buah. Jadi sidak tertemu ke Karnazes tu, nadai ngembuan eset latik ke tinggi tu ke eset latik ke mayuah ya. Nyalai nama eset latik tu peninga. Eset latik tu ianya lebuah kita Belanda, glukosa dalam tubuh kenyadi pengering tubuh atau ke kenyadi energi kita nyau berganti nyadi eset latik ya. Nyalai eset latik tu peninga mayuah ditemu tak ke diau bagum palisi atau ke otot kita ngau mega buat sel darah merah ya. Nyalai lebuah kita Belanda tak ke main sukan tu kita dekat kurang oksigen harinya seluruh tubuh kita dekat bekerja deras lagi ngau mansut ke metabolisme atau ke proses kimia ya. Jadi proses kimia tidak kumai metabolisme tu peningah dalam tubuh tu meh tik ngepam darah tik merangsang kita yang seput lalu tik merangsang tubuh nukar utempok kita nyadi energi atau ke nyadi pengering yang kau mengaka aset latik ya. Jadi aset latik tik mayuh dalam tubuh lebuh kita Belanda dekat ngasuh kita jampat lelak jampat sesengah ya. Nyak ke ngasuh kita yang tadi jampat lelak tang ngi siapa nama tu ngi den tu tadi ia nadai mayuh ngembuan aset latik tu kita baru kenemu tu peningah nanti kita lelak sesengah jampat lelaknya artinya kita mayuh ngembuan aset latik ya. Jadi ngi den tu nadai nyak ya yang lain lebih lagi nanti aset latik mayuh bagumpal isi bakal buah betis nyak ti tau ngasuh kita krem buah betis nyak ya peningahnya. Nyak tai tengah suah kita jampat krem. Nanti kita ngemuan namanya mayuh aset latik ya. Dah nemu kita ni peninga ya. Nyalai tangi dentu ndak ya. Tubuh ya mimet aja bisi aset latik. Nyak tengah suah ya nadai ngasai ke pengelola lebuah Belanda. Lalu nak muka ngasuh ya kaki ya krem penat atau ke krem betis atau ke krem pah ya. Jadi ya semua kita yang di Belanda sigi berasai sesengah ni ya. Maya Belanda atau ke pengudah tembuk Belanda. Inah atlet empupan nemu lelak di Belanda ni bos sebut ngik kita ke ukai atlet tu peninga. Nyalai bisik kita boleh nemu ke Belanda bisik kena alah pajak ngetu ke tang ngit den tu ndak peningah. Ya ndang nadai ngasai ke pengelola maya Belanda. Nyak meh pengelebih ti dikembuan den Karnazes. Jadi, ari pengelebih ya ti nakal toka puah Belanda tu peningah, dia ada den bisi jaku perangsang yang pu. Belanda meh sehagi nuan uliah Belanda, nanti asai uliah Belanda berjalai ke nuan, meragau serta ngelansat meh nuan, nanti ndak alah berjalai. Tang, anang jampat Allah, anang mudah nyerah. Udah nemu kita, ne? Nyalai bertemu baru maya bukai, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perencing, tucum, ketawa berari.

0: Yang dulu mari selama ngali hari ngagai balap ninga tentu ya jam kedua ngelah tengah hari mai kita mulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya jadi ngelalu ke penatai puan Gabriela Nuai anak ge enya siko juru pulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai bagi menua Bintulu. Selama ngali hari ngagai nuana puan Gabriela.
1: Selamat ngali hari DJ.
0: Aku bertemu baru sari to.
1: Ya.
0: Aku gerai na.
1: Gerai nuanda.
0: Gerai muka to puan Gabriela. Okay, jadi ke sari to to puan na.
1: Ya.
0: Nama perkara kedekat dikunci kenuan to tentu ya lagi uli merek penemu ya lebih gigi ngaji mensia mayu bakal ke ngali hari to ianya ngau topik nuan nanti nak uli dipulai ke ngaji aku iban to asai ku ne tang nuan ngaji uli nerang ke ngau sini nama utai ke disebut sarcopenia to ne jadi minta nuan merek penerang bekawo ngonya to puan Gabriela.
1: Hello, selamat lemai. Aku Gabriela. Jadi, sehari itu aku dekat nerang ke ngagai bala mayu, bala beninga, nama masuk sarcopenia tu. Kira ke agik baru, tai tu ba community kita.
0: Betul.
1: Mayu orang nak nemu. Hmm. DJ pun bisa nanya aku tadi nama tu lah. Jadi, aku dekat nerang, kau si lihat lah nama sarcopenia tu tadi. Okay. Sarcopenia tu ianya sikut mensia tibisi lenyau tak ke dalam bahasa Melayu ya pengecilan otot. Mm-mm. Lebih lagi nanti umur ya udah manggai tuai.
0: Okay.
1: Jadi utai tu lebih terjadi ngagai orang ke udah meningkat usia lah. Okay. Kelimpahnya ia nak akan jadi tekalanya tang slowly berubah serta kita pun nak ngadang lebuah sarcopenia tu nyadi ngagai tubuh kita. Okay, nanti semua udah bisi simptom sarcopenia tu tadi tubuh kita dekat nyadi lemik, mudah labuh, pedis angkat dari kerusi serta pejalai pun nyadi nak betul. Okey, sarcopenia tu ukai seminak penyakit tang ia berkawa rapat engau gaya hidup kita itik kurang ngaga aktiviti fizikal tak ke aktif makai makan nanti ndak seimbang serta faktor umur lah.
0: Tik munyi kenuan tadi puan Gabriela ne. Reti ya penyakit tu tadi suah ngi nuntung sidak ke tuai umur tu tadi na. Awaknya di atau minta nuan madah ngagai bala peringat tua kelebih lagi siapa ya ke ngembuan risiko ulih kena sarcopenia atau tajak penuan bisik nyebut orang ketuai umur tadi tentu ya bisik renggat umurnya yeah. Minta nuan madah kenya eh
1: how okay jadi dalam kategori orang ke ulih kena sarcopenia tu bisik dalam 8 kategori lah aku bagi kepada itu yang pertama memang orang tuai orang yang udah umur manggai tuai. Laban risiko yang semakin tinggi nitih ke umur yang mansang. Kelimpah harinya kurang aktiviti fizikal. Ndak aktif lah, ndak selalu bergerak. Pun ulih gak bisi risiko kak bisi sarcopenia tu. Ya ketiga, kurang makai pemakai tinggi protein. Laban kita nemu protein tu sebenarnya mana ngagai tubuh kita kena membina otot di dalam badan kita. Dan yang keempat, penyakit kronik bakal sidak kemih manis, sakit jantung serta sakit buah pinggang. Okey, kelimpah harinya kalau telantar sakit bakal contoh yang udah dibedah dan yang sakit lama telantarnya pun risiko yang semakin tinggi lah yang tak kebuat deh. Nyatuk sitik tu kepenting nginsap serta ngirup arak kelalu mayuh mega uliah merik no risiko kena sarcopenia.
0: Okey, uliah ngasuh orang kena sarcopenia tu tadi ne?
1: Iya. Okay, kelimpah harinya kurus tidak nak sehat. Tajak ya pedak kita tidak gemuk, tang lenyau ototnya lebih kera apa risiko yang lebih tinggi nyadi dengan gaya. Laman ia kurus, tapi ia otot yang nadai, isi yang nadai. Jadi ia lebih berisiko untuk dapat sarcopenia itulah. Okay, kepaling penudi induk ti udah menopause tau ke udah baduk data induk pen berisiko tinggi bisik sarcopenia tu laban perubahan hormon ulian nyampat ke agi kita mensia lenyau otot.
0: Okey, hanya tadi orang kengembuan risiko yang ketinggi, yang kebesar oleh kena sarkopenia atau mempunyai kenuan kelebih lagi yang kemanggai umur 60 tahun ke atas tu tadi ni kelebih lagi orang ke kurang namanya aktif tu lebih besar lagi risiko ya tu tadi nah.
1: Oh betul.
0: Okey, jadi tu Puan Gabriela nama utai atau ke perkara ti dekat nyadi ni enti sama siku-siku orangnya kena sarkopenia tu.
1: Okey, yang ke satu lemik tulang. Ia akan merasai lemik tulang, kebut yang nyadi lubah, pedis kan angkat barang serta pedis kan angkat hari duduk. Kan yang selalu pedok kita nyadi dengan orang tuai kita kan. Sida akan selalu madak pedis kan angkat, pedis sisik berkenyak lah.
0: Natan ku berdiri lama kan.
1: Ia adalah salah satu simptom ya.
0: Okey,
1: seterus harinya pedis ngadu pengawak besari-sari, bahkan nikit tangga, berjalan jauh, berdiri lama. Pedis patung kundok boleh berdiri lama. Pedis patung kundok boleh berjalan. Udah berjalan lama alu pedis kaki, pedis isi. Hanya adalah salah satu simptom-simptom sarkopenia tu tadi lah. Yang ketiga, risiko labuh majak nikit. Ya bila ya otot ya udah lemah, udah kurang otot tu tadi, ya jadi risiko labuh tu tinggi agik ngagai ya. Kelima harinya udah risiko mudah untuk jatuh tu tadi, patah tulang pun dekat nyadi. Baik labuh deh.
0: Baik labuh patah tulang.
1: Patah tulang lagi. Jadi bila dah patah tulang tu tadi ndak boleh ngurus ke jerempu. Telantar enti ia ndak diubat. Seterusnya kelas lagi kualiti penghidup ya pun menurun. Ya perlukan seseorang untuk nyaga ya adanya.
0: Lawan wan nyebut berkawa ngau kenyaga tu tadi. Tentu kita tu tadi Puan Gabriela ni bisik tanggung pengawak. Lebih lagi tu nyebut tanggung pengawak fisioterapi ngagai sidak ke disebut kita pesakit sarkopenia tu.
1: Ya lawan mayat tu lah. Tanggung pengawal fisioterapi itu amat besar lah. Fisioterapi ukai seminat ngobat orang sakit tak kebakal. Tang fisioterapi megak bisik ngaga pengawal nagang serta nyaga pengerai otot orang tik bisik sarkopenia tu tadi.
0: Okey,
1: bagai contoh utai ke selalu digagak kami senaman kekuatan otot ianya bersenam ngena beban kelempung tak ke jalur elastik kuk kita iban tali getah. Okey, seterusnya senaman kesimbangan dengan koordinasi kena ngurang ke risiko tumbang tak ke labuhnya tadi lah kan. Aku madah tadi orang ke bisnis sarkopenia tu senang ke labuh, jadi kami meraya training untuk keseimbangan dengan koordinasi badan ialah. Okey, seterusnya latih fungsi ari-ari megak kena nulung bala pesakit sarkopenia tu ulih ngadu pengawak besari-sari, bakal contoh duduk berdiri, berjalan ngau nikit tangga. Ya kelas kali pendidikan kesihatan fisioterapi megak bisik meri penerang senentang cara makai pemakai seimbang serta senaman ti selamat digagak di rumah lah ngau cara-cara ti nagang kita kena kita boleh sarkopenia tu tadi.
0: Arti ya uliah di nama diseliah ke sarkopenia tu
1: uliah enti nuan nemu diri bisik sinten-sinten tu tahu cuba nanya kami lah.
0: Anang menyekorang anang lawan datai berubah.
1: Betul.
0: Nyak ke pemaduk berguna ni Puan. Jadi tu apa udah datang bapa hujung ranau tu ke ngali hari tu tentu bisik lalau ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tu bakal ke ngali hari tu.
1: Bisik sentiasa bisik lalau. Okey, ngagai bala peninga enti nuan tak ke apai indai nuan bisik jampat berasai lelak, tusah ngangkat barang, tak ke kaki berasai lemik, nyak engka tanda awal sakit sarkopenia tu tadi lah. Anang nyu nganti sampai nuan nyu labu wah tak ke gari yang tanuan bedau nemu nama kebuah nyadi dengan nuan. Beguai datai berubat dengan bala fisioterapi itu tadi lah. Kami bala fisioterapi bisik ngagak saringan sarkopenia tu secara percuma ngagai semua orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas bak klinik pengerai Bintulu.
0: Okey,
1: bala fisioterapi selalu sedia dekat mantuk kita berkenih kat ngubat sakit sarkopenia tu tadi serta mencegah menyikuk orang Melayu kena ngujung kerandau tu sari tu DJ. Anang ambil mudah ngau sakit sarkopenia tu ia boleh diubat, ngau ditagang, kekal aktif, berdikari serta makai pemakai ti seimbang kena nyaga pengerai tubuh kita. Terima kasih ya.
0: Okey, sama-sama penerang ke cukup sili ya, cukup lenak ke dikenatai kenuan tu tadi Puan Gabriela kelebih-lebih berkawal ngau sarkopenia tu munyi ke aku tadi engkau mayu orang nak nemu berkawal ngau nama utai ke disebut sarkopenia tu kelebih-lebih tu nuju sidak ketuai umur. Kelebih lagi kita kena biar kita ke bisa apa yang naik udah umur 60 tahun ke atas patut berarti ke nama utai ku dah dikunci kenuan tu tadi. Kelebih lagi nama utai ke dekatnya dia ni henti orangnya kena sarkopenia. Ngambil ke?
1: Betul-betul.
0: Berubat ngau campat.
1: Ya.
0: Okey. Jadi sekali lagi terima kasih banyak hangga nuan tu Puan Gabriela.
1: Sama-sama.
0: Oh, bertemu meh bari ke bukai ni.
1: Okay, see you.
0: Okay, jadi apa ni ngah? Kiranya nak mai kita berlengok kami buat dalam program. Temuai kita untuk minggu tok selama ngali hari ngagai semua.

Akhirnya lagu ke Bisik Dia Pinta kita megah peningah setiap lagu hari Igu Anthony lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu. Mic jam kita ngagai pukul 1.24 minit ngali hari itu. Terima kasih ngagai kita kaki terus bunglaingo kami peningah. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari itu sekali ke di Miri bisik peningah kita di Miri madah bisik sekedar nurnya hujan. Kami di Bintulu to agi mengkang panas jam kini to na. Kini gari bandur kita ke Bukai di Sibu, di ni agi di Seriaman, di Kuching tau ke dini dini nur. Ada ada salah tau di kunci kita megak. Lebih lagi ba Facebook kami tau ke TikTok kami Bintulu FM na. Okay, jadi bak jam kita ke dia tok peningah andor aku dekat berkunci ke sekedar berita, sekedar info yang ke patut ditemu bala kita. Lebih lagi sekedar pengawak yang ke bisik dekat dia tok di Bintulu. Tang sebenarnya peningah lagi megak dekat terus merinang kita ngau lagu dulu sebenarnya berkunci ke atur pengawak atau ke program di bagi menua Bintulu di tau.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Okeynya Siti, lagu hari ini lagu ke diberi nama Utai Urang. Ngarap ke nak dengan tu ame bala peninga kita ke tengah hari tau. Okey. Bisik ke komen ba TikToknya mano salah umpan ke ni nak lepas dari kandang. Macam-macam bala peninga kita ini. Asmina lagu aja nya peninga nah. Okey, bunyi kaku tadi dia kau berkongsi ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur di bagi menua bintulu atau peninga. Jadi pergilah ya 10 hari bulan 6 tahun 2026 hari 3 bisik dekat diatur pengawak ke di Kumai Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS ya bagi Dun N67 Jepak ya ke dekat diatur ba supermarket Singin di Bintulu Pelabuh 10 pagi lalu di pelabak ke temuai ke di pebasar ke bisik dekat datai atau ke berjadi ke pengawak tu ianya yang berhormat Iskandar bin Turki ianya Kaban Kunci Negeri Jepak akhirnya ia ke dekat diatur 10 hari bulan 6 lalu 14 hari bulan 6 pengawak ke Sebaka Mega bisik dekat diatur ianya Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS tok bagi Dun N70 Samalaju ia ke dekat diatur ba Ekon Safe Kidurung di Bintulu Dito ya lalu temuai ke di pebasar ya ke bisik dekat datai ianya yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke Megak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju ianya ke dekat diatur 14 hari bulan 6 ya belabuh 10 pagi ianya dua itu berita ke dikunci kaku Siti ke dekat diatur pagilah 10 hari bulan lalu Siti lagi 14 hari bulan 6 tahun 2026.

Eu ini Albert dengan lagu Pengerinduk Bertucik Lama. Lagi mengada kabar kongsi ke sekedar pengawak atau ke program yang kebisik dekat diatur di bagi menua bintulu tak peningah. Berkawal dengan Liga Sukan Komuniti 2026 ikas tak kerengat bagi menua bintulu. Ia ke dekat pelabur diatur 13 dengan 14 ribulan 6 tahun 2026. Lalu bisik tiga itik lombak main tau ke sukan di Pekit ke ianya bakal futsal lelaki ya ke dekat diatur bak gelanggang futsal bak kampung Jepak ya udahnya bola tampar lelaki ya ke dekat diatur bak SJK Sunbon serta bola jaring wanita tau ke induk ya ke dekat diatur bak MRSM Bintulu. Nya sukan tau ke lombak main tau ke Liga Sukan Komuniti 2026 rengat bagi menua Bintulu. Baginya dia sebenarnya agak berkongsi ke berita bukai ngau kita tu peningah. Mari terima kasih Mayu ngagi kita ke agi terus sebulan ngau kami baka peningah kita itu ya kari TikTok kami itu ne anti nai madah dempu hari Selangor ko ya benung mendiang ke radio aga pendiang ninga kenuan untuk DJ ko ya tang jari benung ngahit. Okey, terima kasih ngagai peningah kita ke di semenanjung jam kedia tau bisi megak tau Miss December benung makai untuk DJ ko ya sida es bilik benung makai sambil medak live Bintul FM. Nak ngira nama pengawak kita ke tengah hari tok peningah. Amat mai semua gerai. Ya ke makai bisik madah derempu benung dalam kereta benung deriba jam kedia tau. Ngarap ke hal ikun datai bak ndur ke di tujuh tau ke di lawak kita tengah hari tau ngali hari tu nah. Okey tu lagu ri Anthony Usan. Na uli aku ambo.

mak pedih satinya ne ni ngan nama nuan pen bulat hati aku ko lagunya lagu ka bisik di pinta pendengar kita di TikTok kami Bintul FM. Macam me lagu ke dipinta ni ke bulat ni ke lagu pengerindu ni ke lagu putus pengerindu. Dia magang lagu ke dipinta kita ne. Ngarap ke terperindang nya sige ke dikarap ke kami. Lalu nak berasai megak peringan nyokak pukul 2 ngali hari tentu ya bakal selama pukul 2 tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan ya bak dalam program Kini Kita Sarito. Kini kita dekat berjalai, kini kita dekat rawon pukul 2 tu lagi sama-sama kita ngantik nah. Udah kita ke berjalai rawon ngau Yon lagi. Andang nengat pulai baru ngagai bintu lo lagi ne sekali ke kita pulai nepan bas kini tau ke nepan bilun kini lagi sama kita pulai baru ngagai kami Bintul FM tau ke WiFi bintu lo lepas lagi dekat terus merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari tau lagi. Kena kak pukul 2 aja tang nyentuk pukul 3 nah sebenarnya di tampung WFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari lagi nah. Okay, jadi sebedau mending ke program Kini Kita Sari tau sebedau kita rawun-rawun tau mai kita mending ke lagu tau pun dipinta kita megak tau ne lagu ke diberi nama Bungai ke Tanda Tua lagu hari Gilbert Gawang.

Ya pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritok buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita gulai buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kucing nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu Saritok pendengar buat program Kini Kita Saritok, aku Mike Kita Rawun berjalai ngagai matu. Matu berpalan bak baruh pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenyadi pelilih penua ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak piak tu seminak sementara ajak laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mengukur pemesai 677 0.28 km persegi di nyengkawam pelilih miet igan di seminaknya di pelilih miet ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu yang ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi bari tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarik ati di matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang merti kebudaya Sarawak ngau lebih semak agi. Pi megak, kitai uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikena sidak yang berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih agi maya lemayari nendang yang keman namat di kitai dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ibadi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agik dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga baka burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu laban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandiak jari bak benua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih gig maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang endur berikan. Matu terbilang jadi palan endur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik dikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan ati kita megak ka ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita medak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai ti dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu diempak ngau sambal tau ke lawak. Dia megak bisik ulat muluang. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Terbaloi jadi tu biskut tradisional berpelasar ke sagu ti ngembuan asai ke manis eh.
lalu ikan salai ngau ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk pakai ikan salai ngau ikan masinnya dipemakai ti di kerinduk ke mensia mayu serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulir terus ari sungai ngau tasik serta bermacam aktiviti ulir digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngau tasik saya ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sidak ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perkaguna ke moden projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kawal ngau negeri bukai di Sarawak. Tajak penjampat mansang, matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenya, matu tu pelilih menua mitik kaya ngau budaya sejarah serta pemanah rampak menua cara penghidup komuniti kagi ngemeran kemain asal nyadi ke matu ianya siti palan ti ngerindu kati di menua Sarawak dengan sungai kemana pemakai asal kenyamai serta urang matu ke siruk matu engkeman nyadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau sili agi. Okey, hanya tadi peningah berkaul ngau matu bak program kita ke saritu kita sudah datai bak penghujung program. Jadi minggu baru ku datai baru berkongsi ngau kita topik kebukai ngonya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita saritu madah kediri. Mumpu dulu ku. Bye bye.

jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Siti Lagori Roslina lagu ke diberi nama Agik Rawan Bersulu. Mai jam kita ngagai pukul 2 19 minit ngali hari. Tadi udah mendiang ke program. Kini kita isari tok begulai ngau Syir Ludan, tok pulai baru begulai ngaku Flora Libat. Nyentuk pukul 3 ngali hari tok legi.

Ianya Siti Lagorinol, lagu kadiberi nama Hidup Berambun Air Mata. Okey, jadi sekali lagi beri semangat hari ngagai kita.

Bihagi ba ari ari dua sarito ya sebut belama ka tang na ingat ka sarito hari na mana okey so ang hari ngagai Ibrahimat Akib madah drempo hari Petaling Jaya Selangor semina mrek selamat berjalan ke pengawa kedua to ari Roy Kuang selamat ngali hari ngagai semua peninga lalu mrek selamat berjalan ke pengawa serta ya madah ke panas tidak ya di Seriaman jam ke dia to Iba Vincent dari Sibu Jaya jadi yang minta lagu Manggai ke Ati dari Yus Andrew jadi kena yang merindang semua peningah Radio YFM Bintulu bakal ke ngali hari tau. Monica Malia Bunggang Ari Miri, selamat ngali hari kianya dia minta lagu pesan nuju sulu kia dia kena ya merindang apa wai ko ya terima kasih DJ okay sama-sama mega Anita Nawai sama berjalan ke pengawa selama hari gawai tu dah lalu ke mana hari ba paku sepawah ya jadi ya ada itunya terima kasih kena benda merindang semua peninga minta mutar ke lagu mana ko ya nang sigi mana maga lagu ke ngali hari tu na lebih kena merindang bala kita Ailis Spencer tau sama berjalan ke pengawak mana hari bak paku sepawah ko ya okey to kebukai tu hari ini tinggi selama berjalan ke pengawak panas di menua betung ke minta lagu hari Andrewson ngalai salam lelengau ko ya salam manis lagunya ko ya ne kena yang merindang bala na ucuk ngau semua ya ke ngelala meh terima kasih mayo DJ ko ya au sama-sama ngagai bala kita okey to lagu kabisik di pintak kita na Andrewson ngalai salam lelengau

Ya, ngarap kata perindang mengenai kita ke bisa minta lagu salam lelengau, salam manis tapi aku lagu nah. Lagi bisa awak kita ke dekat ngenatai ke salam, kita ke dekat ngenatai ke pesan rindu, pesan lelengau, pesan nak betah kini. Bawa kita ke sekali tau lebih lagi ngelah tengah hari YFM Bintulu. Okey, Tok Ari Richa Unup sama berjalan ke pengawak Benung Ninga Nuan bak kereta ko ya. On the way tok ko ya. Panas di Jalai Simpang Simunjan ke minta sebarang lagu ke dikena yang perindang semua bala kaban Facebook. Ke bukai tok mari semangali hari ngagai Ma Anung selamat berjalan ke pengawak. Udahnya Tok Ari Carolina Chua sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak gerai selalu ke hari Taman Seroja Indah Seratua. Jadi yang minta lagu seperti Bungai Jarau ke dikena yang berindang Mak Tia, Mak Ci, Siti Belanda, Ahkol ke Nana Chua ngau ya ke Bukai semua si Datuk di Seratua. Pia Mega di Kali Kabar di Seratua, Sungai Bangkong, di Bintulu ke Flat Sungai di Flat Segan kaya nak tinggal megak ngagai bala di Serikai kaya ngarap ke terperindang baka ke ngali hari tau. Jessica Eaton selama ngali hari ke perincing muari di bauk ku ya jadi bab pesarino ati to minta lagu rarah bulu palak ke hari Lucy M ke di kena yang berindang kita semua ke ngali hari to. Terima kasih DJ ku ya au sama-sama megak. Dublin ke Baja sama berjalan ke pengawak ceria selalu ke panas di Batu 15 Kuching Seria. Induk kenawin sepinak madah rimpu bisik medak atau ngau ningau okay, terima kasih megak. Lily Anthony sama berjalan ke pengawak minta lagu Lucy M Rarah Bulu Palak ke dikena yang berindang semua peningau YFM Bintulu lebih gig nuju bala nak kemulai kediri kemiri berjimat pulai. Mary Jalo Ujo hari suang tau ko ya minta lagu Anang Kak Ke Intan ko ya ya ke di baik Angela Latau ke okay, ditujung ngagai Jospin Inik Moon Mary Mary Ubun ko ya Inai Lin Inai Lia Michelle Isan yang di Serikai Kathleen serta ya ke Bukai ke ya lebih lagi Ara Arlin di Upsi Perak ko yang harap ke gerai semua lalu rindu-rindu selalu okeynya pesan dari peningan kita tok pun bisik peningan kita ke minta lagu pesan nuju Sulu tadi. Ya lagu hari Esnanala.

lagu ke dipinta kita banyak peningan ya pesan nuju sulu mayu lagu pengerindu dipinta banyak peningan kita ke ngali hari itu nah. Terima kasih banyak kita kelebih lagi Facebook kami yang Bintul FM ngau moga TikTok Bintul FM ke ngali hari itu. Terima kasih mayu angge kita ke bisi ngatai ke pesan kita ke bisi nyapa. Mayu macam lagu meh ke dipinta anti bisi ditebah anti nadai ba awak ke bukai gak nebah lagu na. Okay, tunggu yang agai TikTok kami Bintul FM tu hari entri mandoi madah kerempu hari 100 okay, panas di 100 jadi yang minta lagu ngai tundek dek koi hari Lucy M Harry tu salam hari Kalimantan Barat yang agai orang di Sarawak okay, jadi yang minta lagu Nasib Tua Ba Siko Petara. Tio semangali hari ke salam lelengau ngagi siapa ke ngelala jadi dia minta lagu Kaban Sampai Mati. Bisi mega Cito minta lagu Sanggup ya, Sanggup Aku ke hari ya Gwen. Banyak pendengar kita di TikTok tunggu yang ke kita ngagai Facebook kia-kia metok neh pendengar apa mayu aga pesan bala pendengar kita itu ya ke bedau di baca atau ke bedau di kenatai ke Lemuk Randi sama ngelihari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Aku Tetap Sayau ke di kena yang merindang semua kita ya ke bisik buat TC radio bakal ke ngelihari tau. Frederick Ryan minta lagu Kawa Antara Tua kaya dikena yang merindang semua peningah YFM Bintulu kaya pesan ngarap ke terperindang serta jaga pengerai kita semua. Bungai Cempaka sama berjalan ke pengawak kaya merik selamat hari gawai kaya empai lawan merik sama gawai kaya Madah Kerimpu hari Hospital Limbang kaya dia minta lagu hari Remjana kalih ke pulai dituju ngagai balam adik ya ya kudah pulai gawai kemarik kaya nak tinggal megak ngagai betungai ya ke Melapina ngau jakob pesan ngarap ke Mujur Mesin Waya bergulai melaki bini ke tahun tau kaya serta ngarap ke terperindang bakal ke ngalih hari tau. Anderson Sun mana hari kami di Pontianak tau ko ya ngarap ke kita di Sarawak dia pun mana mega ko ya benung belalak tu DJ okey. Sang hari mega ke kita ke di Pontianak kami di Bintulu di tau panas bakal ke ngali hari tu nah. Agi-agi mega dekat terus merinang kita tau ataupun mayuh kita di TikTok ke bisi minta lagu tau. Lagu hari Gwen Sanggup Aku.

lagu dia Gwen Sanggup Aku lagu kedua penudi bawa ngelah tengah hari kita sari tok peninga yang dah berasa megak tu tinggal kira 7 minit lagi neh kita agak bulai ba ngelah tengah hari YFM Bintulo saiko kiranya nak aku ngatai ke pesan rindu hati bala kita sekali ke ba Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulo FM. Terima kasih Mayu. Kebenar lagi Mayu agaknya berdau di baca atau ke dikenatai kaku. Biar mega Mayu agak kebisik minta lagu. Nak semua agak lagunya tadi uliah di tebah kami magang nak. Siapa ke bisik nasibnya tadi. Bisik melagu di tebah. Lebih lagi lepas lagu bisik udah di tusun aku mega ke ngali hari tau. Terima kasih Mayu Ahmed kita kudah bergulai dengan aku lebih lagi hari pun program kita tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tau biar mega bakal selama Ahmed lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus bergulai dengan YFM Iban Kucing bak awak rentak ngali hari dekat terus merindang kita nang sigi na lejuk mai kami tu merindang kita peninga nak ngira dini indoor kita nanti hari Bintulo kira nak tu ajak meh kita mulai lebih lagi pak hari 2 hari tau 9 hari bulan 6 selamat ngereja pengawak lebih lagi pak hari 2 hari tau ya ke belelaknya beri sama belelak megak jadi bertemu kita pak hari ke bukai mupuk dulu aku bye bye.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 pukul 14

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak
2: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat ke kami WiFan segulai sejalai
3: mata ngai tinduk macam-macam lagu.

Lagu ni Betty Bawi yang bergetar lagu ngujung ke jam dia tu 3.7 minit ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua kita ke pergulai ngau kami buat YFM. Terima kasih ngagai Flora libat kau dah pergulai ngau kita pergulama 3 jam. Rina kita ngalih lagu-lagu pemaga mayuh program ke di tebah ya ne. Okay, sekali lagi meri terima kasih ngagai kita ke lagi mengkam pergulai ngau kami buat YFM. Kita ke pergulai ngau kami kenyau ditumu pagi tadi pergulai ngau pengelola program kami bergerak pagi Y9-12 nyentuk ngagai ngelah tengah hari hari bintulu sarito. Jadi berentang ngelah hari sarito kena 9 dari bulan 6 2026. Kita bergulai ngaku Nancy tambun tak ke isi nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 4 tu lagi nadai berubah buat program kita lagi bekas lama. Kalai kita dekat mendiang ke tandu randau aku bergulai ngau nembiak ke bisik atau ketemuai ke bisik di kang aku datang ngagai konti YFM lalu pukul 5 lemai tu lagi dia kita sama mendiang ke berita Tirita Berterus Ari Kota Mi di Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tika penudi dia kita sama sekali lagi mendiang ke tanduk program leman berita bulan ngau Mr. Edmund Langi kenyak ke tusun program kita sari tu 9 dari bulan 6 2026. Selamat bulan ngau kami buat YFM kita ke barang tu jalan jam ke dia tu berjimat kita harapkan kita datang bandur ke di tuju engau likun lagu dari Isali Sweetie Sayang.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jakuk ti kalak di dinga kita inah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya mansut ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya bak tasiak dien besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku deh bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti uleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakuk kita tu bisi kuasa jakuk kita tu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngituk tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program siti ka tahu nari ramaiwah so ya minat ramaiwah ya konsert layan ya kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Ya, terima kasih ngagi kita sekali lagi ke Hagi Bulan kami Bawai FM kemudian ke kami nak RTM klik ngali hari itu. Jadi itu berkongsi ngagi kita Siti Pengerami ke dekat diatur ke baru daripada hari 5 tu tadi ekalai di sisi Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI bergembur ngau Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadazan Dusun KCCI dekat ngatur pengerami ngintu gawai keamatan begulai DCCI di KCCI ke 17 2026, kena 27 ngagai 28 hari bulan 6 di Kuching ditu. Jadi pengerami ke dikumbai sambutan gawai keamatan bersama di CCI KCCI ke 17 tahun 2026 ke dekat dia tu 27 nyentuh ngagai 26 hari bulan 6 di Kuching ditu udah di pada maya awam pengeram berita ke dia tu ada Chamber Tower hari 5 tu tadi. Jadi programnya berambai ke Jakob Honoring Tradition Shaping the Future. Jadi program itu dia tu 2 hari berungguk ke dia karap ke nyadi pelasar strategik di ngempung aspek budaya dagang dagang tebuai merana ke pokok ngau negap ke ekonomi komuniti asal di Sarawak ngau Sabah. Jadi maya tu ialah dia programnya dekat dipun ke ngau programi makan lemai gala kena 28 bulan 6 2026 bermiti venue Unifor Kuching ditu di di pelabak ke dekat di penyadi Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke lalunya di temuai di Pebasa nyak Siti Pengerami ke BC diatur bulan 6 tu jom bulan 6 tu 27 ngau 28 hari bulan 6 di Kuching ditu. Terus bergelengar kami YFM rentak kali hari.

0: Nai lalu abiah pia?
1: Agika aku.
2: Jadi aku yang berhormat WB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja.

0: social media. Kita ABC, agensi perintah kiamat. Nanti kang main ngeh pulih, report ngeh pulis, nanti kiamat terus ngeh balai. Anang nguna telefon. Okay? Okay.
1: World Cup 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
3: Nadai, nadai duit ku tu.
2: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
3: Nadai, nah. Nah, nadai.
2: Begitu, ke medak dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
2: Lari.
5: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal acau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, kuliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, pukul 4 tu lagi sama mendiang ke Tanduk Randa. Aku bergelai dengan temuai ke bisik di kang aku. Dah kalau dengan aku berandau buat program hashtag nambil aktif. Ianya berkawal dengan program TVET. Udah tu lagi. Out tu lagu hari Raban YouTube ya. Adat orang berpangat.

0: Tume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: featuring Sean Russell Bedau Allah munyika lagu nya tadi lagu kena mungkal hashtag nombor aktif lemai tu jadi hashtag nombor aktif lemai tu cukup bertuah laban dia aku bisik temuai ke udah nunggu aku buat konti di tu apakah daripada kita buat Facebook YFM Iban kita ke benar ingat ke kami ngena RTM klik my klik mega atau ngagai Facebook kami YFM Iban share like komen dia ok jadi itu berkawal ngau pemutus persa sija pelajaran Malaysia ke baru dah ditemu kita kita itu tadi 31 bulan 3 2026 yang sehari itu jadi mayu kita udah nemu pemutus persa kita kena kaya deh harap ke pemutus ke di boleh kita tadi mana mujur magang jadi kita ke anda boleh pemutus ke nitih ke hati anak tu sehati laban tu mamaya ya lagi kita ningal nama randau atau ke topik kedekat di kerana aku ngau temu aku asal itu jadi yang lalu ke pernah test duai ianya di kanan aku tu Encik Lawrence ianya siku hari apa pun saya ke buat upis atau ke buat Ministry of Education Innovation and Talent Development Sarawak MEITD lalu di kanan kibok aku ianya Encik Matthew Anthony anak abuang mana
1: eh ya eh Matthew anak Anthony abuang
0: anak Anthony abuang oh berkali ya
1: berkali anak
0: oh ok tuan jadi tu Encik Matthew Anthony tu tadi hari Sarawak Skill lemai tu jadi sekali lagi mari selamat datang lalu ke penatas 2 ngagi konti YFM mujur ni berjalan udah datang yeah. Tu sangkai buat konti YFM ok jadi tuan tu awak kena masa awak kita bakal ditemu kita sehari itu pemutus persa SPM 2025 ditemu kita sehari itu mayuh ke pendaria sidak ya udah nguliah ke sijil pelajaran Malaysia ianya pada aku badi itu surat online kita itu madah ke bisik 366,435 calon yeah. Tau ke 94.29% ke layak nguliah ke sijil lalu habis kira-kira ya 1.79% calon atau ke 7,099 ikut orang anda datai ngambil peresa SPM 2025 tu tu lagi kau bisa sahut bisa kenika sahut ada sedua meh berkau tu atas pedaunya minta nuan meh Cik Lawrence angka nuan tahu madah kediri dulu meh sepedau kita gepun kerana berkau ngau topik kita TVET tu
2: okay. Terima kasih DJ. Selamat lemai ngagai semua bala peninggal ke bisi minga ke YFM maka kelemai itu jadi kelemai itu kami dari Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak bisi ngemai wakil ianya agensi TBC baru kementerian kami ianya tidak dari Sarawak sekian ianya Encik Matthew ngau bisi ngau aku ditulah sama nerang ke peluang ke bisi disediakan untuk tahu ke nuju bala nebiak ke lepas SPM tu ilah meh ke tahu ke SPM ke baru pansur pemutus maka kesar itu
0: jadi harap ke penerang tu lagi boleh buka runding bala pindai nebiak ke baru aja boleh pemutus perasa SPM 2025 ni tuan. Okay. Jadi nuan hari ini ni tuan atau nyaw tanya randau buka dulu tu ni sudah ngepun ke randau TV tu tadi. Jadi nuan tu asal hari ini tuan Lauren?
2: Asal ku hari Tanjung Pekakap di Sibu. Jadi gawak di Kuching itu lah, bak kementerian tu. Ya, mula-mula sebab gawak bak pusat latihan pembangunan belia di Pendiang udah pindah ngagai Santubuang udah nya pusatnya Nadaigi udah ditukar ngagai Sentek lah. Jadi dia tu pindah ngagai Kementerian Pendidikan lah, gawak bak Kementerian Pendidikan Inovasi kau Pembangunan Bakat Sarawak.
0: Ya, meh pedarang Mimi berkawal ngau Cik Lawrence. Jadi ngagai gue yang ngagai nuan tu Cik Matthew tu bisik ke nama pengeluh program kami Matthew abu tengah ke selalu sebut lagi MA kau aku. Ya MA ke tadi
1: MA ya. Okay. Terima kasih lah first time datang LTM tu sikit pengalaman, kira pengalaman baru lah. Jadi terima kasih agak YFM jemput kami sama Cik Loren dari MIDD kerana beri peluang agak Sarawak Skill untuk medah ke Malaysia. Begini peluang kita ikat ambil apa bidang TV tu lebih-lebih lagi sehari tu dah masuk Rizal SPM. Jadi kak ucap tahniah. Begini pun Rizal kita yang sikit betul Rizal tak boleh ubah usaha kita lama tu sikitnya lah Rizal tadi.
0: Iya
1: yang
0: nang amatnya ni Haji Betiu leban nanti nada perasa tu kita nak nemu kini ku yang kita udah tu nah. Okey nanti tu terus ngagai tanya kita berkawul ngau arandau berkawul ngau topik TV tu tadi leban amayu orang nak nemu nama TVET-TVET tak ingat sidak nak nemu engkau bisik sekedak sidak ya aku tu tadi tak semua agak nemu pihak jadi Nuan minta siapa antara sedua yang nerang ke nama ke dikumai ke TVET tu Manca Lawrence.
2: Jadi nanti dalam Jaku Iban ianya urang putih nyebut ya okey technical and vocational education and training atau TVET tu dikumai penyelatih pengelandi technical ngau vocational. Nanti dekat diterang ke ngau muda TVET tu ianya pengawak belajar ke merik fokus ba pengelandi jari atau ke hands on. Ukai semina belajar ba buat aja tang mayu hagi belajar cara ngagak pengawak ya terus. Jadi tuju ya dikenanya dia ke Raban Nembiak sekolah ngambil ke bisik pengelandia tiada guna bak industri tau ke bak pengawak bertukang lah
1: betul betul, betul, betul.
2: Okey jadi ya, contoh tibet bakal mekanik lah bakal mekanik ngamanah kan tukar ke enjin kereta bak elektrik nyambung wayar elektrik kulinari bak pertanian ianya pengawak bumai atau kenanam utai ukai lah adanya ba IT atau ke komputer ianya servis komputer atau ke sistem jadi ba Sarawak tu mayu palan bakal Sarawak Skill Sentek IKM go college vocational tibu kai lah kenyedia ke Tibet tu ianya penerang ke ringkas lah berkenaan go Tibet tu
0: jadi tuju program Tibet tu di tumbuh ke Tuan Sloren kini Tuan Matthew
1: masalah anda
0: tuju program TVET
1: tuju maksudnya nama program
0: tuju TVET tu di
1: tumbuh sebenarnya TVET tu asas ya dari konsep maksud TVET tadi 70% tu segi kemahiran hanya 30% tu teori so kita tubuhnya TVET tu ia berasaskan tiga entiti lah industri pihak kerajaan kita ngau sektor swasta lah yang sidak berkendakkan kemahiran jadi untuk peluang kerja ya meluas nanti nombor peluang dia hal TVET tu sikit nanti masalah tu boleh kerja lah hands on lebih kepada hands on
0: bisik gak sidak ya lu terus boleh ketika lu bisik uliah kan ni kita madah bisik muka bisnes diri mpuh
1: biar naik betul ya banyak lah antara hal itu juga lah
0: hal itu juga ya jadi Tuan Lawrence engkau nuan uliah narang ke mimit mega berkawal engkau nama kini kena ke kena nentu ke sidak kau dah habis belajar tu elok lalu terus boleh pengawak tu ni tengok pengawak MEATD tu tadi
2: MEATD okay. Jadi tanggung pengawal MATD itu kebendal ya UPIS Menteri Pelajar Innovation ngau pemasang penau tau ke MATD itu dengan agensi di baruah ya benua kerjasama ngau agensi bukai nyadi kaling dalam ngermai ke pelajar STEM tau ke ngau Tibet mega ngamana ke pengelandik jaku Inggris serta nyedia kendul belajar di lantang UPIS tu mega dekat nentu ke pengawal pansiak ngau pemasang R&D lah di kerja Mayu Bengkeh Agency ngau palan pansiak Basrawak seruran Basrakup serta uliah Meri Asia pansiak di dekat Mayu Penguntung agak penatai pemisi ngau ramah tau ke sosioekonomi lah jadi dalam konteks tu MITD bisi 9 agensi Pak Baru Hayam.
0: Tawa.
2: Ya ke jadi 2 daripada agensi itu aja berkaitan dengan Tibet lah.
0: Ya
2: nya Sarawak skill ngau Sintex tadi.
0: Mm.
2: Kelimpah harinya mega kementerian tu mega ya nyaga 4 buah palan pelajar tinggi ya nya University Ketin, Swinburne Sarawak, UTS ngau IKET serta sekolah antarabangsa ianya YCS Yayasan Sarawak International Secondary School nya babaruh Yayasan Sarawak tapi ya memang babaruh kementerian kami lah.
0: Oh, mayu lah kebenar ya kendang ya baru kementerian
2: Internet.
0: Jadi
2: jadi pulai kan guys soalan tadi kini tadi DJ.
0: Oh, kini kita nentu ke sidak ikut dah baru belajar tu lalu boleh pengawal banyak ke tadi.
2: Oh, lalu boleh pengawalnya bergantung agai kini ikut prestasi dan biaknya lebuah ya habis apa nama khusus tahu ke pelajar pelajar jari ya lah. Kadang-kadang nanti pengawal atau ke programnya bisi kau atau ke kolaborasi dengan industri bisi sidaknya terus di offer belajar atau apa nama diambil kerja
0: banyak
2: sebenarnya
1: karena bedal ambil sidak belajar dari booking sidak company.
0: Kira ya akak daripada 90% lebih 90% dan sikit boleh pengawal terus ne.
2: Kelebih lagi nanti bakal khususnya memang khusus ke popular lah
1: nanti kan. Welding, otomotif,
2: elektrik. Ya khusus ke jam 4 boleh pengawalnya.
0: Nuan nebut kau nge khusus tau ke program ke bisik ne. Minta nuan meh narang ke nama lagi ke betul ni ke khusus ke bisik.
1: Ke bisik Basarok Skill.
0: Basarok Skill.
1: Okay. Sepedau ke dalam ki. Jadi kita berkelala ngos Sarawak Skill tu lah. Mungkin dengan mayo dan mu siapa Sarawak Skill tu. Jadi Sarawak Skill tu isi pendidikan kemahiran yang mana ditauliahkan oleh JPK lah, Jabatan Perhubungan dan Kemahiran Malaysia yang luas sijil. Jadi apa ini Mia mayo nanya. Nanti belajar Sarawak Skill tu yang pun sijil ya approve nak?
2: Laku
1: nak. Jadi
0: soalan ditanya kenyalah tu.
1: Ya, soalan yang selalu famous. Sigi-gi Sarawak Skill tu di bawah perintah kena swasta. Ya, antara soalannya famous lah. Jadi terus terang kepada Sarawak Skill tu penubuhannya dari tiga entiti tadi lah. Daripada isi kerajaan, state, federal, ngau industri. Jadi Sarawak Skill tu dah lama dah wujud bahasa Sarawak tu. Nanti kita nak sedar daripada 1994. Sari itu 2026 kira dah 32 tahun.
2: Sebedau
1: tu dikangau sebagai PPKS. Maksud PPKS tadi Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak. Terlalu panjai. Jadi di brand rebrand jadi Sarawak Skill. Jadi nyamailah nyebut Sarawak Skill, Sarawak Skill. Jadi Sarawak Skill tu bak Sarawak tu kita itu bisi 9 cawangan lah. So yang pertama sekali Bak Tuan Jaya HQ kita. Udahnya kita bisi SETI lebih pada khusus elektrik. Adahnya Awisa. Awisa tu Automotive and Welding Institute of Sarawak. Nama panjang lah. Jadi Institute Awisa tu ia lebih pada khusus otomotif ngau himpalan welding lah. Okey, udahnya kita bisi Sarawak Skill Bak Seriaman, Sarawak Skill Mukah, Sarawak Skill Bintulu, dan Sarawak Skill Miri. Banyak dalam si Miri bisi dua iaitu IKET college ya bukan universiti lah ke dia tu buat kucing tu buat stampinnya yang universiti apa UC IKET universiti college yang di bawah Yayasan Sarawak jadi buat Miri ya di kangau IKET nya lah college lah bukan UC jadi sitik di buat Miri iaitu Safti iaitu lebih kepada plantation lah peladangan so semua ya bisik 9 cawangan lah
0: 9 cawangan
1: semua ya kita besar Sarawak Skill
0: Jadi program yang tadi
1: jadi program yang kita menyuah memang kita bisi program bahasa setiap cawangan tapi inti Bak Kuching Bak Tebal Jaya bisi lebih dari 10 khusus lah so khusus pertama kita bisi khusus ekon penyamanan udara pengudaraan dan pemasangan okay. Yang keduanya kita bisi khusus pemasangan penyaringan elektrik panjang nama tapi kanggau kita elektrik je lah. Dan yang ketiga mekatronik otomasi industri, yang keempatnya sistem komputer, kelimanya pentadbiran pejabat. Tok Mayo famous untuk balas sida
0: Indo,
1: banyak pengawal dalam pejabat
2: dalam PS.
1: Ya, sudahnya khusus pelarangan, mereka grafik, pelukis plan awam dan struktur, grafik digital, kira dia tok dah zaman AI. Okey, khusus elektronik, teknologi otomotif dan last sekali teknologi kimpalan welding. Hanya antara khusus yang bisi di offer di Sarawak skill lah.
2: Kadang-kadang mai orang keliru gak pasal bisi orang nama tu bertanya nama khusus kadang bi kan ngambil kimpalan. Udahnya kayak welding kah? Sudah keliru.
1: Sesuai dia lah. Rumah panjang ya. Tidak kimpalan belah sudah. Nama dengan welding.
0: Welding baru temu.
2: Tinggal ambil khusus kimpalan nama ngambil welding sebenarnya.
0: Kucing sama. Oh, jadi buat kucing tu nih, Tuan Matthew, 10 program atau ke kurs tu tadi. Betul. Ni ke Suahgi dah ambil, kira ke famous lagi dah ambil.
1: Paling famous. Paling famous nanti bahasa Sarawak skill lah. Tiga tu lah yang top. Empat lah.
0: Empat.
1: Elektrik tadi, otomotif, welding atau kimpalan, ngau. Pentadbiran pejabat. Antara khusus yang famous lah, hot lah, yang permintaan tinggi lah.
0: Permintaan tinggi. Jadi bandur ke bukai tadi berkeni ke?
1: Untuk nur bukai contoh bang siaman, ya bisik khusus ke diri empu. Jadi tahu tika maklumat lebih lanjut, tahu rujuk agai kita empu apa laman sosial rasmi Facebook Sarawak Skill. Ataupun Instagram kah pagi macam-macam lah media sosial ke dia tu semua kita bisik
0: lemah resmi tahu
1: rujuk ataupun terus kuntik dengan aku lah lagi aku explain nyamai lagi kena sampai lemai sampai malam gitu
0: cerita penghujung lagi nomadah ni tuan jadi tu berkeni ke atur ngambil sidak ke dekat ngambil program takakus tu munyi kunon tadi terus kontak terus kita.
1: Hanya salah satu lah. Jadi sida itu tahu gak apply melalui tempo online lah. www.sarawakskill.edu.my. So klik aja butang apply now ataupun mohon dalam BM-nya mohon lah mohon sekarang. Isi aja particular then kita akan hubungi bala miak lah.
0: Nya Siti Ari cara berkeni ke
1: terus ataupun terus datai ke mana-mana yang sembilan kita punya tadi terus datai nyamai gi tanya terus direct
0: nyamai gi terus berkenyan betul, face to face korang
1: yes.
0: Face to face. Okay, tu Siti Ari tanya ngagai anuan tu Encik Lauren TV tu ungkup siapa tu ni lapan tu boleh gak disawut tu Matthew tu kebenar ya
1: Tibet tu ya kira nak kisah siapa-siapa tak boleh ambil Tibet ya umur 6 tu lah tahun tahu kan belajar Tibet kita yang bisik kat short course macam elektrik bisik kat khusus 2 hari short course lah kita ngangal khususnya
0: ya lebih ya, lagi orang ke udah gawak
1: udah gawak ya udah gawak tahu kan apply ada masalah semua golongan
2: Tibet tu ya nak terhad ngagai orang ke apa nama habis belajar sekolah aja orang ke udah habis benung gawak kan ya boleh upskilling deh
1: ya upskilling
2: nambah ke
1: upgrade
2: betul pengalaman dia dream pun lah kena ngemansang ke apa nama penatai pemisi ya atau nambah ke income yang dia agak side kena imadahnya
0: side income
1: agak bisnes lah
2: bisnes betul
0: aman
1: sampingan
0: sampingan okey dan tu lagi kita dekat adanya silik lagi berkawal dengan TV tu berperinan dulu meh ngelak kesedua yang ngetu dulu macam aku dan tu lagi kita mulai baru program hashtag #NembeAktif.

0: gulai sejalan.
1: Ya, lagi pelanggan kami buat hashtag Dembik Aktif. Lagi bergulai dengan temuan aku yang Encik Lawrence hari MEITT. Pemaga dengan Encik Matthew hari Sarawak Skill Berandau berkawal dengan TVET Lemai tu. Jadi, tu gue yang gagai tanya ke dekat di temu mayuh orang pelabah aku laban kelimpah hari Nembiak ke Tembuk pun lima. Jadi, berkeni Nembiak ke tinggal sekolah tang orang ke Nembiak ke ngemadu ke diri riskulang ke bisik ke buah ke tanya dolar selia ke sidak mena tuan. Jadi tansi

0: sebagai sida ke beketuk pako?
1: Sebenarnya tu Sarawak skill si ngambil ke Mia yang 16 tahun ke atas, tapi start tahun tu lah. Dia agi ke result minimal result hanya tamat Pom 5, lulus BM ngau sejarah. Nah, sudah tu kita bising ambil umur 16. Tapi memandangkan sitik masalah ya, bila miak tu dah masuk ke mana-mana studi, karena bila contoh lah, kalau kita itu antara khusus kita itu ya mengenai tahap bisik ke belajar tempoh setahun, untuk tahap 2 bisik ke 2 tahun. Tapi masalah untuk yang setahun tu, bila sida yang masuk, bila sida yang ngai nyambung lagi, nya masalah ya. Bila masalah nak nyambung, bukan ni sida kamaya ngagai Yayasan Sarawak contoh funding bodies lah ataupun PTPK. Ngapa kita Sarawak skill memang antara dua tu lah. Sama ada ngenap PTPK ataupun Yayasan Sarawak. Jadi bila umur sudah cukup, nanti buruh buat akta sikit nak boleh gawak kita nanti nak 18 nak masalah di pedak kita. So that's why bermula tahun tu syarat itu tadi umur 18 ke atas ambil SPM BM sejarah lulus ni aja lah paling minimal.
0: Jadi sebenarnya tu udah 16 tahun
1: tapi temu aku get marah lagi mesti ngambil MBA ke 16
0: tahun. Yeah. Jadi buat Sarawak skill dan lagi
1: ni ya. Start tahun tu mesti 18 tahun ke atas ngau SPC SPM BM sejarah lulus. Sekurang-kurang.
0: Berarti berpanggai ngau dini-dini sida belajar teh leh. Utainya bakal munyi kunang tadi Sarawak skill suba ya bisi ngatur 16 tahun. Kenika orang ngambil nembi ke belajar 16 tahun. Jadi datuk nada lagi mah buat Sarawak skill. Yeah. Jadi orang ke masuk TVET tu bekeni kita milih orang ke ngambil TVET tu deh.
1: Yang tadi syarat utama tadi mesti bisa SPM, BM sejarah ya lulus. Dan paling penting ya minat ngau bidang nama tu minat sida ya. Udahnya lagi sida ya mesti sehat tu badan lah. Biasalah kemahiran tu sigi perlu perfect tangan, perfect kaki, mata semua. So nya penting lah antara syarat ya. Udahnya ya nak rabu warna tu untuk khusus khas untuk contoh lah retriat. Kan mesti color mayo color. Ngai ke salah sambung. Lain jadi tujuh lagi. Sama agak tu motif macam-macam moyo pada mekatronik khusus antara khusus tu segi nak boleh rabu warna lah. Contoh khusus untuk pejabat nanda masalah tidak rabu warna. Khusus apalagi yang soft skill lah maksudnya ya yang nak heavy impu. Contoh peladangan ni mesti benda wire ba ladang sawit tahu masuk nanda masalah.
2: Rabun warna tadi tu. Mesti ngaga nama tu saringan kesehatan dulu sida ini.
1: So far kita bisa
2: ya.
1: Sudah masuk silakan dinyak dulu lah.
2: Iyalah faham.
0: Ngambil. Nyaga medical check up
1: kita nemu nih. Kadang-kadang orang tak perasan. Yang pul buta warna. Baru dah tes baru nemu. Buta warna.
0: Amat gaknya. Tadi sega kak temu nanti kak ditanya kita apa kata anu. Lansia kena lansia. Kak di agak-agak medical check up.
1: Yes. Sudah masuk mesti wajib lah medical check up.
0: Banyak sekedar hari atur bisi atur kebukai ke patut ditemu sida ya kini kan.
1: Setakat tu nya ajalah tadi syarat ya. Yang pentingnya tadi lah SPM-nya. Dia nak lepas SPM-nya kebukai nak lah lepas. Yang pentingnya lulus SPM-nya tadi BM sejarah.
2: Sekurang-kurangnya berapa itu tadi?
1: Nih,
2: yang kredit apa kan?
1: Ada si kredit lulus saja.
0: Asal lulus. Mari
2: nanya soal.
1: Ya betul.
0: Dua subjeknya jadi.
1: Iya, dua subjek gitu.
2: Dua subjek.
0: Jadi pelabak aku sida ke nang baru boleh pemutus pasal SPM 2025 ke ngasai ke diri bisi pengelandi bawa kemahiran bunyi ke randau kami tiga tu tadi engkau boleh nguji course atau ke program ke bisi di sedia ke bekas sida Sarawak skill engkau sentex kini engkau kebukaan eh
2: paling penting DJ mesti minat lah bunyi ke JMT tu tadi amat. Laban kami bisi kala nama tu bisi pengalaman subalah pengalaman laban bisi nembiak tu ia ukai yang pu kak masuk Tibet tu ia ri asuh ri apa inaya atau ke ayak ya aku ya aku belajar tu laban uncle ku ngasuh aku ukai ukai ngau ati yang pu
0: nama bisi ke
2: bagainya madah aja tu jadi ya data ya kira ke

0: sambil lewat jalan ya pelajar tadi. Laman ya ukai ukai kau
1: kau kau dikerindu
0: ya. Dikerindu kayak
1: aman.
2: Jadi begini. Ya kaban.
1: Nanti kaban.
2: Nanti nak pain nai kaban. Kaban hari mit sampai besai. Semua tini semua kanitia. Tidak masalah ya. Kaban bidang pibet tu. Kak lulusnya nanda masalah senang. Tapi inti dah nak minat. Ko ya Mr. Loren tadi nggak masalah nitiah kaban na minat kaban minat yang pun na minat jadi ada pengunjung
1: aman nggak kesikonya badu ya gak kan itu badu
0: nggak kepedes ya laban kadang-kadang sudah tu kan kita nembiak tu lagi baru biak lah maksudnya
1: aman runde yang beda panjai
0: pun beda panjai runde yang di kaban yang minta kimpalan tadi ya kak kimpalan ya dan sebenarnya utainya nak ngambak ya kenyak-kenyak tadi buat tengah-tengah jalan kadang-kadang ya baduk laban natan ya pada pedih mata lah apa semua betul natan
1: bisik gak berkenyak mayu kini orang ke atau kena miak kari
2: nanti peratusannya bisik lah 1% kenyak nak gak semuanya
1: tak ke semua nyak Siti hari penanggul nembiak ke dah belajar buat kita dia mana
2: mungkin bagi sidak kejutan budaya lah biasanya
1: sama agaknya nyak mah tentu ke pengerinduk sidak yang mamat kini pegerinduk saya dah kebendar ya. Jadi berkini peluang gawa udah belajar buat program TVET tu maka daripada Tuan Lawrence tadi nang dia lebih 90% nang dia sikit boleh pengawal. Jadi buat nuan deh
2: kami Bahasa Sarawak skill tu memang bekerja sama erat dengan industri lah Bahasa Sarawak tu jadi nyak meh tadi sidak tu benung belajar industri dah ngigak sidak ya untuk gawak nyak salah satu lah and then kita bisik kat ngajar sidak tu begini cara interview anggap resume habis itu kita bisik sikit unit untuk melatih sidak tu lah mana ke udah hampir belajar tu untuk berhadapan industri laban bisik every khusus yang kita sampai diploma habis sudah belajar kita akan lanjut sudah ke LI latihan industri untuk membiasakan sidak ya ke dunia pekerjaan sebenar nanti dah hampir hilang lah
0: berapa lama tuan LI
2: LI ya biasa 3 bulan 3 ke 6 lah
1: 3 ke 6 bulan
0: masa LI nya mesti diberi orang apa nama elawen ke semua mesti
2: depend no company nak ke semua mesti company besar-besarnya of course lah memang akan beri lah elawan
0: punya hak kau nanya ya DJ
1: nak apa patut di terang ke kenyak laban sekedar tadi tentu ya bisi berdaun nemu gini apa nemu berkawal ngau teka bakal daripada tadi laban rungumbai tanya buat TV tu tadi semua ya bisik bayar bisik gaji nanti maya LI tu tadi jadi tu orang subak tu ne ni bagi dua lah boleh nyawa tu ne orang subak suah hanya buat nanti ndak pandai sekolah tu tadi ada 7 penghidup pandai sekolah tu lebih lagi ngaki pengelandi akademik tu lah bawa orang nak sikit ya kenika nang suah nyebut akademik tu nang patut di baju ke kita itu deh. Jadi pandai sekolah lebih lagi ngaji pengandai akademik tau kali persabub ke dibaca ditulis digagak kati pada seduai lagi entah pengandai akademik tu jadi ukur pemandai
2: di zaman 70-an 90-an sebuah nanti dek dah result dah G apa semua nadai harapan gila nyak subak nadahnya orang madah nanti yang jong biak ngai apa kemahiran tu segi orang pun masalah zamannya tapi sarito TVET tu ukai pilihan kedua gitu bakal negara maju Jerman semuanya dah penting untuk negara maju jadi sebagai contoh TVET ngau akademik tu seling apa saling memerlu antara satu sama lain aku beri contoh lah contoh ya tadi sikit dah pandai masuk ambil master degree tapi asuh repair motor nah nemu siapa yang ya orang ke bisik TVET
1: amat
2: ya nanti yang asuh motornya sikit asuh laju pas semuanya ngira semua sikit pandai je dah tapi asuh buka overhaul piston pun tantah nak nemu di ni no pistonnya nya kelebihannya lah yang antara akademik dan TVET tu selalu memerlukan
1: ya amat kayaknya mana
0: ya rundi yang hari
1: Mr. Matthew jadi nuan tu
0: nama tu kursi mimin lah jadi dia tu rundiang apa yang naik ngau mensia mayu ah. Ya ya pasal pengawat Tibet tu. Udah mayu berubah nanti dipandiang ke ngau minggu atau tahun ke udah lah. Tajak pen wisi mimit stigma. Tahu ke penemu lama madah ke suba orang ngumbai ngumbai Tibet tu semina ungkup nembia ke kurang landek ba akademik. Tahu ke nembia ke ndak pas persal. Jadi apa yang naik lebih lagi milih anak jadi lawyer, doktor, tahu ke engineer, baik akademik lah. Laban ngumbainya ke standard tinggi gitu kan. Jadi kita yang nanan tu milih gila lah. Dengan dia tu bisik perubahan baru ni yang laban Tibet tu dia tu senang kita boleh pengawal. Apa yang naik dia tu mendak mayuah lulusan university atau ke degree, nadai pengawal. Tang nembiak Tibet bakal mekanik tau ke tukang yang bom pipe tau ke welding tu. Yang empat boleh pengawal nanti dipandai ngau sidanya.
2: Ya
0: lah. Yang ke pedak lah. Tang nak semua au.
2: Betul.
0: Jadi gaji Tibet tu orang ke besi sijil Tibet tu gaji ya. Orang dia tu nemu pengandiak tau ke technical bakal underwater welding ya. Saya gaji lah tuan.
2: Betul. Per hour ya?
0: Per hour.
2: Tau per hour kayak per bulan.
1: Ke gaji bulan lagi.
0: Tau ke engineer robotik ya. Boleh-boleh gaji kejauh lebih besar dari pengawak ba upis lah. Okey. Jadi Tibet tu mega ba ekonomi ekonomi dunia. Mensia mayu medak dunia dia tu berguna ke skill. Nanti semina bisi degree tang nadai pengelandiak jari tu saya dekat ngerampas peluang ba industri beka industri oil and gas lah tau ke digital ekonomi ba Sarawak ditu.
2: Betul.
1: Amannya.
0: Jadi mayuh Ramadan Tibet tu pilihan kedua. Dan sebenarnya Tibet tu bukan pilihan kedua dia tu.
2: Betul.
0: Ya memang
2: tim pertama.
1: Patut dipilih. Bukan nama di Perancang. Leban munyi kepada Jemitio tadi. Nanti nadai kemahiran, nadai kini ke ya berkabar nabi
2: pun akhirnya. Saya antara satu sama lain.
0: Ya, penemu aku di je.
1: Ya, penemu
0: rekod. Tampun ke bala peningan nanti sana ya. Anang-anu.
1: Awaknya main lama penemu kita tak tahu
0: lah.
1: Ya, penemu Melayu orang lain ke Rundiang ni. Jadi tu belalak baru kita tiga lama diri ke berandau ke ngetu ke sedua ya kasihan sedua ya. Okey dah tu lagi berandau lagi lagi berkawal ngetu Tibet tu kena kita menggal program Siti lagu dari The Crew lagu ke di mana pergi.

0: Dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica,
3: mari orang tanya bagaimana macam berita dan sebenar bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.

0: Hashtag Numpia Aktif.
1: Bak YFM.
2: Ya, hashtag Numpia Aktif lagi didengar kita serta daripada kita bak Facebook YFM Iban. Terima kasih ngaki kita ke Nagia hari tadi. Berarti ke live Facebook YFM Iban. Tau kunci ke share live kami itu out. Jadi tu nguyang agar randau berkawal ngau TV tu baru ni tuan. Apalah aku mayuh orang kak nemu ke engkau seduai boleh berkunci ke contoh pemujur orang kau dah belajar ngambil program TVET tu tadi hari CBQ.
3: Okey. Hari 2000 apa tubuhnya selawat skill 1994 tu sampai ke Deto. Kita dah bisa ngeluar ke 3000 lebih mayuah lah peraduan. Jadi nanti hari testimoni terlalu mayuah. Memang mayuah. Kerja buat offshore, buat industri di menua semada di Sarawak, Sabah atau Semenanjung lah. So nanti kena mu lebih detail sidak yang kita kini kena nyebut alumni. Okay, yang sudah belajar sudah nyabuliah ke pengawal nitiah ke bidang sidak ya. Tahu rujuk agai kita pu website lah sarawakskill.edu.my dia termayuh mai testimoni dari kita pu alumni. Tahu tahu tidak?
4: Nampak kau dah berjaya.
3: Ya, sudah berjaya. Memang kita akan kita akan interview sidak lah. Dini Nogawa, bapak gaji apa semua. Awak. Tapi gaji tak sensitif lah. Cukup lah Dini Nogawa pengalamannya.
2: Awaknya bisik contoh orang kenang sikit udah boleh pengawak bisik daripada Nuan kini tuan.
3: Ya betul dia terlalu mayuh.
2: Terlalu mayuh lah. Agi tanya kita bertanya di tahun kini kalau kita.
3: Agi memang kontak kawan alumni sikit kita apa program kita untuk merit top dengan biar ke benong belajar.
2: Agi guna sidak tu.
3: Ya untuk merit kini apa dah?
4: Sharing
3: ya. Berkongsi
4: pasal kejayaan.
3: Betul, kejayaan sudah berkini start dari Sarawak Skill.
4: Kumai orang success story.
2: Ya, sini patut bising kan. Ya,
3: memang kita bising agak programnya lah untuk balan biak yang benong belajar.
2: Tu kan hanya rundian dua aja neh. Berkini kini pengawal atau ke program tu tadi boleh ngurang ke sidak ke nadai batang pengawal tu tadi atau ke nanti buat jakuk Melayu tu orang ke nanam anggur lebih nanam anggur ke penganggur.
4: Kau jawab? Angujil. Jadi program tidak tu boleh ngurang ke penyampau tidak ke nadai batang pengawal atau ke penganggur tu tadi. Dengan sekedar cara ke bisik fokus pengandian jari ngau peminta market pengawal lah. Okay. Udahnya jadi sebenarnya kena nyeliah ke mismatch ya. Sidak ke bisik pengelandia tiada guna. Mayu nembiak sekolah seminak bisik penemu bab buk tang tibet ngajal pengelandia tiamat berguna industri bekerja bekerja bakilang bengkel atau kopis lah. Tu ngasuh sidak sedang lagi dibayar company laban udah nemu kerja pengawal. Ya, yang pu kelebihan sedaya lah. Ya lah tu ngurang ke kena matanya ngurang ke pengangguran tadi lah. Jadi penguat tibet tu mega ngajal soft skill ngau disiplin. Nibiak Tibet okay, sebenarnya belajar teknik tang megak belajar pasal cara nanggung pengawak bandua gawah dua kerja jadi tidak akan didedahkan adik di nama tu ngagai safety semualah pengawak-pengawak kerja jadi tu nambah ke peluang kerja atau ke employability sidak ya bak mata majikan mayuh pengelebih sidak
2: mayuh pengelebih
4: kelimpah harinya sidak boleh buka peluang ke dirimpu tau keusahawanan eh sidak bisik pengelandik Tibet tu bakal tukang guntin buat mekanik atau ketukang nyumai kulindri boleh buka kedai ke dirimpu sidak ndak ibuh nganti gawak ngorang tang boleh jadi bos kediri.
2: Betul kan? Jadi ibu jadi bos.
3: Titik selain buka bisnes. Okay. Siapa ke sidak tu? Contohlah udah bisi tahap 3 ataupun diploma. Tahu ngajar TVET, jadi cikgu lah. Nanti bahas sekolah biasa, sekolah menengah. Tapi ya perlu ambil khusus TVET I. Nitiah bidang ya untuk 9 bulan TVET I. So bila ambil TVET I, sidak dah bisik lesen untuk mengajar TVET. Ya antara satu peluang, hal 7 lah.
4: UKAI BTO nya tuan?
3: UKAI BTO lama. TVET I baru. TVET I baru. BTO dulu vocational training officer. BTO. So dia tu dah di rebrand baru. baru. Jadi Tibet High.
2: Tibet High. Oh,
4: ya. Jadi kepala pendengar kita nemu.
3: Betul. Yeah. Selain daripada nanti kamu buka bisnis, tahunnya di Cikgu.
2: Tahunnya di Cikgu.
3: Bidang kemahiran tu.
4: Boleh di Cikgu.
2: Boleh ngajar malam biar ke bawah primary secondary.
3: Betul. Ini mesti medak result SPM nak latai boleh jadi Cikgu. Saya pinji. Hanya mah salah satu Tibet tu boleh jadi Cikgu.
2: Boleh jadi Cikgu. Amat cikgu banyak kenalan. Siti, hari peluang ke Cikgu mana daripada kemana?
4: Siti, kau kan nambah kita DJ. Nanti kau sana lagi. Tuan Meteo, Tuan jadi, bakal nebiak tu. Kena madahnya ya ke nak boleh, nak mana pengutus by SPM tu. Nanti sudah ngambil Tibet. Jadi, Tibet tu nanti kena sijil dari jabatan namanya pembangunan kamera.
3: Jabatan pembangunan kamera Malaysia.
4: Jadi nanti ya tahap dua tu ya sebenarnya lebih tau ke ikut belan ngau SPM. Ya boleh kena minta kerja. Jadi jadi dia tu artinya ya recognize lah. Nanti nanti bakal kita minta pengawal kita itu medak bab syarat-syarat ya. Nanti medak lulus SPM atau
3: ya SKM
4: tahap 2.
3: 2, 3 dan DKM.
4: DKM. Jadi diplomanya sama ngau tahap berapa? Tuan, aku nanya
3: tahap 4. Diploma Kamera Malaysia lah. Basic tinggi GRE DKM, kita ke ngawe DLKM, diploma lanjutan Kamera Malaysia.
4: Sama
3: ya setara ngau degree. Ya lah antara.
2: Nada nanggo lagi merate ya. Labu tanya dah sama le.
4: Anak-anak mikir apa kita anak muncul dalam pengawal sekolah atau bakal by SPM, bakal ke pansus sanita lah. Anak ngumbai penghidup kita ya habis itu aja. Cubalah atau kenguji meh minta dia tahu ngau peluang tu. Kita boleh mesti jalan buka ya untuk kita boleh diploma agak ngau degree itu tadi.
2: Ya Siti hari cara kita kena mansang gede dempu agak neh. Tak jawab anda mana buat akademik, buat kemahiran pan kita boleh mansang kediri pada dia agak.
3: Then kita boleh mantu agak biak yang minat Tibet tu. Nanti Sarawak skill kita bisik package kita kangau ya bantuan sara hidup lah. So antara nama masuk B40 tadi syarat utamanya ya bisi status K. Nanti apa inai ya siko Sanjong, siko Sarawak boleh apply. Ada masalah. Jadi apa bantuan yang kita beri untuk bantuan sara hidup B40 itu tadi apa nama yang pertama ya allowance kita akan beri setiap bulan 400 lah. Dahnya makai 200 setiap bulan, asrama percuma. Ini tiap nanti ya UKB 40 ya perlu maya asrama lah 150. So begini syarat salah satu ya tadi statusnya K dan keduanya pendapatan ibu bapa di baruah 3,720 lah. Hanya syarat ya. Nanti baruahnya dan layak lah apply untuk kita ibu bantuan B40 itu tadi. And then the last kali untuk nyata one off aja lah. Contohnya tadi ya hari Sibu kena tai kucing daftar, kita akan beri one off 200 untuk tambang ya. Tapi kita akan maya first allowance lah hilak nanti ya dah berjaya daftar apa semua ditapis kita layak untuk B40 dan ya akan boleh lah semua tu. Ya antara bantuan yang kita boleh beri biar lah. Belum sidak ya.
2: Bawa serok skill aja nih.
3: Ya, setakat tu serok skill. Ya, antara kelebihannya lah.
2: So
3: skill tu.
2: Jadi kenalan tu orang ke aku orang pernah tanya pemisi banyak kenalan tadi. Jadi tu anda perasan agak jam kita tu kita tiga beranau kira ke kena ngujung ke ranau tu nih. Laban mayu hutai ke uleh di perhati ke bala pindai banyaknya biak ke baru boleh pemutus prestasi daya sari tu hari jaku pun udah hari seduai hari nuan dulu tuan.
4: Tu jaku perancang menuju bala malam biak ke boleh pemutus persa SPM bakal ke Sarito. Nanti kita boleh pemutus ke nak mana anak tu sehati anak yang irawati. Jadi kita bisi peluang kedua punya ke orang ambil mai peluang minta pengawal atau ke latih Tibet tu. Okay, ni nemu kita dunia rela ulah jadi orang ke lebih mujur atau kenyulut lagi dalam penghidup banding orang bukai lah. Ini aja. Pesan aku ngagai bala nebiak baluah dia.
2: Terima kasih Tuan Loren. Ngagai nuan deh Tuan Matthew.
3: Okay, dari aku semangat bahagian yang dah disebut oleh Tuan Loren tadi. Jadi just aku ke Madah, siapa yang berminat bidang TV tak tahu, telefon nanti kena mula lebih lanjut lagi tahu nanya dengan aku, buat nombor telefon 012 807 5916 lah. Ataupun kami mayuh ke pegawai, nanti nak ngai nanya aku, mayuh kita pun pegawai, masuk aja website
2: Sarawak Skill lah,
3: tahu nanya, tahu nanya siapa-siapa, nanti kena nemu kini cara masuk nama bantuan yang beri oleh Sarawak Skill, tahu nanya kami lah. Nanya aja lah aku.
2: Terima kasih Hagis Duai udah limpang beranak dengan aku hak lebih lagi rantau kita berkawal dengan Tibet. Harap ke bisik meh hutai ke di pada bala apa indai udah ditemu sedak ya nama hutai ke di Kumbai Tibet. Nah, terima kasih sekali lagi Angus Duai.
4: Terima kasih DJ lah udah ngau kami Duai datang. Terima kasih ya.
2: Ya, bertemu baru kita berprogram hashtag nombor aktif udah tu elok bergulai dengan temu ke bukai. Hana ingat udah tu lagi bergulai dengan program kami ke bukai bawa rentang alih hari.
0: Dekat nemu randau berkaul dengan pengujur serta pegerinduk tidak kena bil.
1: Lepas sih tak sedih nemu lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biar.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilaporkan mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kamp pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia tu jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya. Ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ya ke guna belarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi buat tempat masjid jamik betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 ke 14 hari bulan

0: program sitik ke tahu nari ramai wah so ya minat ramai wah ya konsert layan ya kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 8 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak
2: Rentang ngalih hari

Ya, lagu hari Louis Ben dan Martina ditujukan ke kita ke nama Martina lemai tu harap ke kita meruan gerai bajet-bajet selalu nah. Yang main meh bisik dah ngagak lagu orang ke nama kita. Okey, selamat lagi meri selamat lemai. Selamat mendengar ke YFM lebih lagi kita ke barantu jalan jam ke dia tu. Tambah lagi kita tentu ya udah mulai kediri arindur gawa lemai tu lalu kita mega bisik sekedaknya baru ke masa ngagen dur gawak kini shift malam selama kerja pengawak ngagai kita. Jadi itu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam ya ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningat kalai tu gaya hari di pelabak ke kudik serta hujan bak sekedak dur di Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang lalu di pelabak ke nanti hujan nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Gau Mukah. Lalu mua ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah di pelabak ke hujan buat sekedar dur di Kapit, Miri, Engau, Limbang serta di pelabak ke megak nadai hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Engau, Bintulu. Jadi buat gaya angin aja tadi Matt ke dikunci ke Matt Malaysia ke dikunci ke Matt Malaysia lemai tu tadi enggau YFM. Jadi pukul 5:30 tu lagi terus kita mendiang ke program Leman Berita Tanduk Leman Berita pukul dengan Mr. Edmund Langit serta kujung ke rentak ngali hari sehari tu 9/6/2026. Sekali tu lagu hari Andrew Sengalai Nuan Mungkin Janji.

0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat dia

gratis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Hari My TV ngau RTM klik. Renggat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

umur baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu lah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia bertisi radio mendiang ke program untuk seraya kita. Hanya dia ke diri. Angin tu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu lah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita bertisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio au. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di muna India ada di nampak lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di muna India ada di sanggup aku omunyi leka lagu nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto ya meh pengeran ati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu amada saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Nama ya Lata Baguan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita. Cerita ke berkawa ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkena cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisik sitik hari ini tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Arin yang tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita yang tadi pedih dada. Akai pedih mendadak aku tahu dia solo. Ko apa tuai tu tadi naik nama mahal deh. Ko ini kita lata tu. Nan mulai nasi tu jangan ko ke hospital. Kadang nato ko mai stroke kas stroke tu. Ko aki kita tu tadi dah nyuang kian. Dah tay di hospital dan tarik pindah. Kita nemu bapa ni India dan nukai baka kita di tu hospital ada dia. Nadai hospital bayar seringgit. Nadai hospital ke nak bayar. Hospital free nadai ada dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak macam tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuah pengawak cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit ok bola-bola au. Jadi ada dia tadi dutur berhospital madah ke ayak tu ibu nak tahu nak de MRI tu nak tahu de scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisik duit tuan ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jenyi macam bisik duit je kami tu yang misak

0: Kuini tu tanya mata de ente anak de MRI anak de perasa dalam jantung dia. Nah, mau kami ngubat dini no ka ngeripe. Ko dutur peningal. Tu sate dini kita tu tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu gak awak kejaga di tu ya aku nguding ya gak duit dini no patut bagi gak ke duit. Ko ibu kita tu ko ini kita tu. Pansuat dari hospital tadi peningal. Nak jawab hari spital kena dengan yang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main asua tadi. Orang berjual teguri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-yuan ngagai emergency. Dia dia nyuruh orang ngadu semua. Dia lapar perut ini kita tu. Datang dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang kena kertas. Maya yang kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang dia. Dia dia terpedak kutai tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya. Alur pada ya pekit maraton diatur sekian hari bulan. Eh, kau ya bisi pekit maraton perhaya saya peninggal betul-betul 5,000 rupiah. Nanti ya pula ngaji duit kita 200 ringgit ya 5,000 rupiah itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak yang mana aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano. Kau ya peningan. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita. Ya kebenama Lata Baguan Karya itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida India nya. Nyak mah kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nah segi nade berkasut ya tak Belanda ngena kaki kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke maraton ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur ya ke 55-60 tahun ke atas jadi penyawah ya Belanda nade jauh ya nya seminak 3 kilometer aja menang ya benar ya Belanda siku degeliah ya siku degeliah ya siku degeliah ke ngujuang boleh rumah satu nak cuman-cuman kaban udah nikik pangau terima duit 5,000 kesnya 5,000 rupiah lalu terus ke hospital lalu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nadai daripada kejerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digagak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda Mereton ketika saya ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi leman berita kita keterubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu. Leman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok, Thailand jadi ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendegau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dan dia nama utai ke degagak setuk maya yang ngai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit yang tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alir ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baji ngena baju tik seksi mansang mansang ngagi lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya belah kaban ya sama ngoy gawa sama pintang nama ku bahindu tu seksi nal ngena baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak ya tau ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengayiknya nak muka-muka peningal ya dia ada tiga ikut induknya tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sida induk tinggi ko nyanyun tural nyu begentayang bertanda belungun namanya baluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kena dai tu jadi utai tu kai sengapa peningau kai sengaja sida tiganya datai laban nang sigi de kangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nya nama ya kena dai tu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu
1: udah nyajai lah dom kangau kita tiga ko induk ke babaja mamanya penyau bertanda ba longon ko ila kena merindang semangat ko pama medom
0: nya mutai ke nyandi pindang ada kangau resi dak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dia buat nakon si Tamarat dia menyuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sidak ya tu cara dia kena berbasal dah peminta ya bekenya nah dia kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia leban sidak kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau kurang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kena dainya kau sidak ya peningat jadinya nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bedanda enturan-enturan sida induk tinggi ko nya bangkai Winish tu debaik ngage wat tempanon ciu wat kenduar ya dekat di tunu leban adat mono ada din nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya sekali ke disimpan pada dalam genu amin tahu ke tadi dia buai ngege sungai buai ngege tasia hanya mah tadi cara orang siko-siko ya peminta orang siko-siko jadi cerita tu dikirim ke kabana aku Remiri Jimmy MG terima kasih genuan nunggal sama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu Ari Jakarta di Indonesia dan nama otaknya di Jakarta Indonesia dan sebenarnya aku nanya kita ke bisi anak tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary uji perasaan nama tadi dalam bi anak kita uji cik kita dia tahu peda nama tadi dalamnya ah bisi tadi dalamnya tentu ya bisi bu bisi namanya abu tulai bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebek udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil bisi pensil ke teberayan sebelahnya mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kudah kena buai sida dalam biak mayuh macam ya te ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam tang nemu nak kita peningat di menua Indonesia ada din bak kampung Kedekumai Cimaskara kecamatan Cibonong di Jawa Barat ada din siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja ukai seminak bob ukai seminak pensil ukai seminak penyuran aja bisik berdalam beaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kunya buat aku Kedekumai kita banggar lagi berbaik ke ular amai ukai ular getah nasigi ular hidup tang ular tu ukai ular kebisa ular ciet ko seda ya nasigi ular kemake ciet besai diri kira kebesai kuan lengan nembiak ke berumur 5 atau ke 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak din nembiak tu ya sigi rindu bermain ular nembiak tu tadi ya kebernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ke ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datai ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah ke anak induk ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasi gudah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli nya ya peningal ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya mai ular maya bermain bayam ular tik tindu apa nak tau nak debeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com terima kasih ngagai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu terima kasih ngagai nuan kaban now selamat ada gawai ngagai nuan jadi tiga-tiga leman berita dah tusui ke aku seraya kita berperindang nanti kita kat belala aku pun kat ke belala kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

kita pasang lagi round kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita pasang lagi Laman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia, dedin bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur, dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Atang yang lain bimbing tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ya bisik nupik capai. Tang tiap hari 24 jam, ya nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebilia. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingik sidak tang dia kena merindang siku capi ke dia tupi ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur, dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku iku capi nyak mereka dia kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati ketiga penyakit kedukumai orang penyakit kukut ngomong luat kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana dia beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi dia beri ya lotion capinya kita mandi nak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga yang mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres kau ya siti kau ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupi ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki itu, Sutasmia itu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu, berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, bukan merindang anak bini, nak, bukan merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capeknya, seraya capeknya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik, mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru, macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dah kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig kebukai. Ko lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi senggup nak kita lebih gig kita ke nupik jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tepi kita. Nya tadi Laman Berita kita keempat kita mansang ngaji Laman Berita kita ke menduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de beri ngaji kita aku nusui ke kita siti Laman Berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik maya ke deriba jalan luar dari semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi siku lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisi ya lembut. Udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas. Siti kita dia ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia peringat. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen diperindang nak lagu ayun lundai
tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindang nak lagu disco lagu seseko ko kita okey bela bola nya nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okey lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke beteki jamnya lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tai tahu ngasu hadliat ati nemu kita asap ke dia tepu arah batas panggau dia buar ke lagu lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenyit-kenyit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Ya betul ni peningal leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peningal YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih gig maya rinam ngopi amaga tanduk ya hari 2:30 lemai bersampai ngagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawak boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap, minta embab, lantang senang, nguan menua, gayuh nguan bangsa. Oh, ha, salam ada gawai, ngage kita pendengar semua. Mumpul aku ke sekali itu. Bertemu, bamaya kebukai. Bye-bye, ngage kita pendengar semua.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri, rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kerumah babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai.

Okey, lagu Hari Tanah Beranyang Band ya. Arisa dikenang pun ke awak sada lemai kita hari 2 ke Sarito ya. 9 hari bulan 6 2026. Terima kasih kita ke Hagi Mendiang ke kami di YPM. Kalai ke lemai itu kita terus bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi bakal selama peningah pukul 6:15 lemai itu lagi. Mai kita mendiang ke program Hello Y Miri. Berguna dengan pengeluar program Bana Jimbat dah tu lagi ya.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: aku Diana Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6:15 minit lemah. Hello Sarawak, selamat lemai. Nama berita, bergulai baru kita dalam awak. Hello Y Miri, kita ke lemai tu. Jadi berita ke terubah tu hanya kau ngau pengawak mikik pipe air besar Sarawak Water Pantis Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu. Jadi kerja mikik pipe besar Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu dekat Belabuh kena 10 hari bulan 6 tu berengkah hari pukul 5 lemai. Dikena mutar ke penangguh air pantis Bak pipe besar ngik Sarawak Water. Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahin Rawi madah ke kerja mikik pipenya dipelabak ke berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam agi dikena mulai ke penguat air ngau cara berengar-engat. Yang lalu musim ayuh anang teguran laban pengawak tu udah diperambu tumu lalu cara mutar megak udah dipejalai ke. Sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat dianjung lalu penyampaunya oleh ditambah nyemak nak cukup. Jadi sekedar palan nur nyadong air mega udah ditagak ke nying kawum balu jim resi air lambir ngau nur bukai. Jadi penerang ke silia bekawa ngau palan ke terjangga ngau mega nur nyadong air tau daripada kita ba www.sarawakwater.com Facebook ngau mega Instagram Sarawak Water. Kelimpah rinya kita tau mega telefon ngagai hotline 085-429-222. Ini mesin mayuh di Peransan Imbun tak kengalau air cukup serta anang ngerwa air. Anggung yang lagi berita kedua, Pesta Wak Miri 2026 dekat ngericah ke Bandaraya Miri. Berengkah hari 19 ngage 21 Jun, Palan Asir Pengelandia Cari Miri ngau sekedak nur ngelingit mengerito dekatnya di fokus mayuh macam aktiviti seni, budaya, musik, gaya penghidup ngau kreativiti, community. Antara batang pengerami tetau mata penatai temuai, ianya Festival Gendang Sarawak. Pemberinang artis asal Miri ianya Niki, Festival Budaya Tatu Inzon, Pasar Seni ngau pengumpul Bentes MYY, Pickleball Challenge ngau mega pengawak pemanang seni ngau fotografi. Beramai kejaku ari community ungkup community. Pengerami tu ngumpul ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak, Malaysia ngau rantau Borneo berkunci ke penau penemu ngau inspiration. Anda mahu peluang ngasai ke pengerecah Pesta Wak Miri 2026 hari 19 hingga 21 Jun tu ilah seni, budaya, ngau community semuanya bisik di tu. Hari Pesta Wak Miri 2026 kita nguyang agak pengerami ngiling tikai. Jadi Gerempuang Indok Rumah Kucat Lepuang Ajai dekat ngatur pengerami ngilin tikai kena 13 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkautil terbilang di Bandaraya Miri. Jadi pemesai ke dikangau datang menjadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Dato' Dr. Penguat Anam Anggil Sopit Menteri Pengerai Mesir Mayuah pengawak berumah ngau perintah loka kelalunya di Adun In 76 Marudi. Jadi penerang ke silik berkawal ngau pengeraminya kita tahu telefon agai ape ngena lumur 019-6733-063 tau ke ngagai Florence 013-805-7374. Nangkan kenyak agi mega berita berkawa ngau ngilang tikai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilang tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri mega. Jadi pengeraminya dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Sri John C. Kenatayai Menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun In 60 Kakus. Jadi penerang kesilap berkawa ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai Puan Lydia ngena lumur 019-80-29408 tau ke ngagai Puan nanti 014-68-72-029. Lalu nguyang ke berita kita ke site tu peningat Miri deka Richard Hagi bulan 7 tu Rio Oha 2026 pengarami kreatif pemaru besar di menua tu deka diatur kena 24 hingga 26 Julai tu ilah ba Corridor Music Eswat Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengarami tu di pelabar deka mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dengan Brunei Darussalam. Mayu macam itibiti tinggerindok kati nganti bala temuai yang kawum lebih 20 pengawak pemerintah Mbak Panggau, 60 ikut bandar menua tu, 20 banker kreatif, pemanang seni, penerlebak kulinari, ngau mega konsert artis menua tu, ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif, Rio Oha mega dikarap kauleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nyalai, ane mui peluang tu, tanda hari bulan wan kena 24 hingga 26 Julai tu ilah, lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri ke diatur Upis Menteri Communication ngau mega Upis Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya. Lalu berita ke penudi di bayar ku bawa hilau wai miri kita kelemah itu Baram Regatta 2026 marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 ramai cakup Peace, Unity, Progress sekedar lumba ngau pengerami tidak diatur bakal perahu kayu ngau speedboard pekit perahu berias konsert perpaduan malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 bisa mega berjalai babala mayu tau ke perarakan kebudayaan kelimparnya mega bisa pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran marudi nyadi pun pekit lumba perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah marudi jadi berita berkau ngau Baram Regatta 2026 marudi yang tadi ngujuang ke Hilawai Miri kita kelemai tu peringat pulai baru agak WiFi di Kuching selamat lemai.
0: Sekelimpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, hanya lagu dari Nick Revensi ngamaga Sheila King ya, dan Pengrindu. Hanya di pukul 6:30 lemai itu lagi ya. Maca dulu pesan beratau ke pesan ke bebatang ke dikirim peninggal kita. Lalu pukul 7 lemai andor ngeluar ke program Ramansang, hanya program Reupis Bertanam Topik. 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Lalu pukul 8:30 malam tau lagi kita mendiang ke Main Nasal. Nanti yang malam hari 2 kita mendiang ke Ramban. Nyak ke tusun awak sada lemai nangkan ke tau lagi.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Catherine Pura Ani ya. Madah ke Indah ya, lebih ke Ingkit Ani Laso ya. Tau ke Indah Siman, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu ya. Ba rumah anak ya, inya rumah lumur 6, lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu dekat dikubur ke 11 hari bulan 6 tu ila. Ba pendam RC Lambir Miri ya. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Catherine Purampu. Ba lumur 019-489-9434. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Sengkabang, Belasoi, Melikat, Sungai Babi, Stapeng, Puyut.

buat di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Rebecca Ingkit anak Laso yang tahu ke Indai Siman udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Bala Mayuh ba rumah anak ya. Ianya rumah nomor 6 lot 630 Taman Tun Kumiri. Lalu niang tu dekat dikubur ke 11/6/2026 telak ya berpendam RC Lambir Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ya Ari Ida anak Jais madah ke ngetas ulit niang migi anak Latoy ya ke dekat diatur kalai nguan ulit nya malam 12/6/2026 lalu pagi 13/6/2026 inya ngetas ulit niang tau yang jadi pengawaknya diatur ba rumah sidempu ianya ba rumah rawiang nanga kelanggas sungai Mururun Julau. Okey, jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan ke nda ulih disebut di Tomagang madah ke ngetas ulit niang migi anak Latoy atau kelaki Ida anak Jais ke dekat diatur pagi 13/6/2026 ba rumah sidampu hanya ba rumah rawing nanga kelanggas sungai Mururun Julau. Okey, lalu pesan ke Siti Topningah ianya pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari niang lebani anak jantiang ya ke dekat diatur 13/6/2026 tu ila ba rumah sidampu ya hanya ba rumah Dawi nanga jelak lubu antu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siri Agib kau lengah pesan tu kita tahu telefon ngagai durian anak cerami ba lumur 013-410-7914 tau kenuju Mujang ya. Ba lumur ke sama. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Birai nanga Megiling, rumah Brown nanga Stapeng, rumah Sambau nanga Mengkak, rumah Simon Tutuang Ulu, rumah Guyu nanga Hukum, rumah Juni nanga Stamang, rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, rumah Tinggau Ulu Buak Pantau, rumah Bada nanga Talung, rumah Kayung Keranji, rumah Nyampar Kacung Serubah Hulu ngau Serubah Hili bila antu lemana ngau mega Kaban Belayan ke Buka yang kanda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang lebani anak jantiang ya, ke dekat diatur 13/6/2026 tu ila yang ba rumah sidampu inya ba rumah Dawi nanga jelak lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya Ari Budit anak jantai ya tau ke Apai Jos. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang bini ya inya niang tani anak Agas ya ke dekat diatur kalai malam 12/6/2026 nyak ngewan ulit lalu pagi 13/6/2026 nyak ngetas ulit ke niang tau yang jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu nyak ba jalai camar 1A1 lumur 1B di Sibu. Okey, jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jos anak Budit ya 018-902-6877 atau kenuju Kristina anak Budit 016-386-6174. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan di Kapit Nangalajan Iran Suang Bali Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalau pesan tu tadi madah ke ngetah sulit ni yang tani yang nak agas ya tau ke Indai Jos ke dekat diatur pagi 13/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba jalai camar 1A1 lumur 1B Sibu ya. Okey, tu Siti Agi pesan ianya hari Kamis anak renang
madah kengeta sulit niang indai si

Ya, inya niang payet anak megong ya. Kalai nguan nulis inya malam 12/6/2026, lalu pagi 13/6/2026 inya ngeta sulit ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidempu, inya ba rumah semen nanga sepanas Sungai Poi Kenawit. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai kami sana renang ke ba lumur 011-213-2365 tahu kenuju Martina nak renang ya. +673-881-4294. Jadi pesannya menuju Kaban Belayan Pak menalun Skyu Waipui Nangan Silai Kapit di Limbang, Brunei, Sibu, di Bintulu, Miri, Angau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit dan yang payet anak megung ke dekat diatur pagi 13/6/2026 ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi ke Nawit. Okey, hanya tadi pesan ke bisa diterima dari peninga kita ke lemah itu. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka ya. Kita berperindang dulu. Ngau Siti lagu dari Anderson Ngalai.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebabkan tadi bak tempat masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Student Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

Ok, terima kasih Hakiba awak sada lemai di YFM ke lemai tau ya. Angka kita ke baru datai di rumah pulai gawak. Angka GBC mereka ke benung Pak Rantu Jalai ya. Harap ke sama berjimat mulai ke diri ke lemai tau. Lupiak mereka kita ke angka benung nyumai di dapur sambil mendiang ke YFM ya. Terima kasih mendiang ke YFM bah awak sada lemai. Okey, jadi berita ke bisik dikeluar ke Sarito atau bisik kawal ngau gaya hari kita ya. Nanti kita ngasai ke 2-3 hari itu cukup hangat. Kalai Direktur Upis Pengemata Gaya Hari atau ke Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke gaya hari El Nino di Sadang dekat Berengkah dalam bulan 7 tu ilah ya. Lalu di Sadang tau mangka nyentuk ke pun tahun baru tu ilah. Jadi madah ke gaya hari El Nino tu nyangka tau manggai ba ikas tibalan antara bulan 11 tahun tu nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinilah ya. Tajak pihak gaya hari El Nino nya muka nyangka tau meruan ba ikas ke jalan tau ke ndak balat. Ba tebah lagi kandang nur adap ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak. Hujan antara bulan 6 lagi bulan 11 tahun tu dipelabak ke dekat kurang lagi ya. Hari ikas pukul rata. Hari dipelabak ke dekat balat lagi kemarau. Ini antara bulan 6 ngagai bulan 8. Jalai mesia mayu di lalau ya ngambil ke ngurang ke pengawak pak luar mayari ke angat kena nyaga pengerai di rempu ya lalu nyeliah ke hari pengawak nunu. Okeynya tadi penerang ke di pansut ke Direktur Upis Pengemata Gayari ya Khairul Najib Ibrahim ke bekawal ngau gayari ke dikumai El Nino di Sadang Berengkah dalam bulan 7 tu ilah ya. Okey, jadi okey macam sekedar pesan bala peninga kita ke lemai tu pesan ke sekali tu inya madah ke senit anak lanjat senit anak lanjat udah nada ya lalu niang tu dekat di sengai pak rumah sidampu inya pak nadai di padah ke ditau ya jadi pesan tu nuju kaban belayan dikenawit kucing miri suai ulu nia seri aman kapit sibu di bintulu tatau ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di tomagang jadi pesan tu tadi madah ke senit anak lanjat senit anak lanjat udah nada ya jadi nya Siti Ari pesan ke diterima Ari peninga kita ya jadi semina madah ke bala peninga jadi inti semua penerang ke sili lagi tahu padah ke dini nor nyengai ngau muka kemaya ke nyengai ya ngambil ke beritanya terang lagi di dinga pala kaban pelayan. Okey, jadi pesan ke Siti tu inya Ari Cecilia Gadiang anak barat madah ke Indaya inya Sheila anak nyalin ya Sheila anak nyalin tau ke ini ayen udah nada ya lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam hari 3 tu ilah ba rumah sedempu inya ba rumah damat sungai Pauh lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ba pendam Menglika Madur jadi penerang ke sili berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Indai Ayin pu ba lumur 013-996-8763 atau ke lumur IGAT ya 010-541-1945 jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Pau Kerapa Lalak Selalang Sebangkui Ulu Minus Sungai Tapang Sari Bayuang kaban belayan benangga gua ngau jalai Bukit Guram Kapin ngau kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang madah ke Sheila anak nyalin ya Sheila anak nyalin tau ke ini ayin udah nadai
Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam hari 3 tu ialah ba rumah sedempu, inya ba rumah damat Sungai Pau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari meliang anak Wilson madah ke ngeta sulit ngau mua intebalu ke niang indaya inya niang dami anak mucun ya ke dekat diatur inya pagi 13/6/2026 ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya ba rumah nyalu tintiang bayat jalai muka Selangau. Jadi benerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai meliang anak Wilson ba lumur 019-997-1002 tau kenucu Wilsi, Lucy anak Wilson 016-233-6371 ngau meka nuju Senabuan anak mucun 011-502-8646 ya. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan ba semanjai Jalai Bukut Lada 4, semanjai Jalai Mukah Selangau, Jalai Kemena Bawang, Bintulu Sibu, Sungai Tau, Seratu, Pusak Debak, Jungkuang Balau Sri Aman, ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang dami anak mucun ke dekat diatur 13/6/2026 ba rumah sedempu eh nya ba rumah nyalu tintiang bayat Jalai Muka Selangau. Okey, nya tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita yang ke lama itu. Okey, pukul 7 lama itu lagi peninga. Kita ada ke mendiang ke program Aram Mansang ke lemah itu. Hari Ika malah makin muda.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, bala peningah, buat program Arah Mansang. Setiap program yang kena keluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku di kamai, kita ningah kerana aku, dengan siku, usahawan, kebisik, dengan dua projek, dan nambah kelapa, dikenak, nambah ke penatai pemisik, ianya, cik kandang, dan manggas, hari lot 100, Lipiula, Sungai, Lingga, Jalan Lingga, Sri Aman, Sri Aman. Ngoto aku ngalu kenuan Encik Kandau ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kandau.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih
0: ya. Oh, sama-sama. Uli nuan fungsi ngawala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek Nana Buah Kelapa alu Keterubahya kena nuan jadi ke penatai misik bakal ke dia tahu.
1: Keterubahya? Ini nanti aku kak ngepun ke petenang kelapa pandan tu. Namanya aku adik dia di miri, aku selalu mansak tisi jalai aku medarga ya tinggi. Udahnya aku lu muji bertanam kelapa. Dalam tahun 2017 aku muka bertanam beli sigit pawang kelapa pandan muji bertanam. Udahnya lalu aku ngadu ke tampang anak pawang pandan tu ke diri empu. Udahnya lalu muka kuasaan pembesar itu lebih kurang 1 hektar enggak bertanam ke 200 pun kelapa pandan ke tampang aku empu. Manyanya aku udah start bertanam kelapa pandan tu mula aku minta bantu dari Jabatan Pertanian 2019.
0: Hau, reti terinuan teri, tau temuka runde yang dekat ngepun ke projek nanam buah kelapa tu bat tahun 2017 teri ya tuan. Hau, jadi ya teri denya nuan pulai ke di mana itu jadi nuan teri alo ngepun ke projek nanam buah kelapa nuannya teri ya tuan. Hau, jadi ya teri antara jenis berarti kelapa yang kebisik ditanam nuan serta ulian nuan mada kebuah nuan milih jenis banyak.
1: Aku muda pasaran kelapa pandan, aku milihnya 8 orang kak memakai buahnya aja.
0: Nah, ke semuanya sekali 200 punnya kelapa pandan maganya teritan.
1: Bisa ke bukai tandam anyuh pandan bisa 200 pun ke bukai bisa ke 50 pun kelapa nama aku orang kapas santan.
0: Mayu ya tadinya kelapa pandan ya. Ya. Nama adanya aku bantuan tadi milih jenis kelapa pandan tu untuk ditanam oleh Mbak Pujianwan tadi.
1: Kelapa pandan tu bau wangi, enggak asal ke lebih manis hari kelapa bukai. Pun kelapa jenis tu dintu laban dia baru nyamai diuli. Hasil buah kelapa pandan tahun nadai ngira musim minat kak beli pandan harganya pasaran di mana serta manyuah peminta hari orang manyuah.
0: Oh, jadi itu tadi tuan dengan bahan kenuan tu dari segi mungkin nanam buah kelapa jenis pandan tu yang tadi tuan nak. Jadi tadi dulu tuan mada ke bala peningkat kita nama ketika kita mendak pun kelapa tu nyukas bakar pakai amban penemu tuan tadi nama kena jenis ya buat peninggit pun ya mesai buahnya tadi tuan ataupun ni maya kita tu tadi ulian ngambil buah nyantai nyudah nyum mangkai mansau tadi tuan.
1: Ke daun dia pandak dari kelapa biasa aja.
0: Oh daun ya.
1: Daun ya. Nanti tuan kena nanam nanti orang kan mula kita busuk ada daun lalu siwam dia bisa wangi bau bau pandan.
0: Oh kelapa pandak daun ya.
1: Jadi daun dia pandak pandak jadi daun dia pisit buah nanti ke daun lah. Pedak dia jarang daun dia lalu jarang daun panjai nyoka malai aja ya sama puannya tadi ya keterubah ya berbuah si kakinya aja sampai tanah buah dan yang tinggi-tinggi ya lebar nak dan nyo lah buah dah dan dia nya nak dia tahu dah pantap dia ya lagi hidup sakit eh.
0: Tuh nanti di kami banding dari nama beza paling tampak yang sedua aja dah.
1: Kelapa santan tu nadai wangi buah besar
0: je. Buah besar.
1: Buah besar air manyuah. Isik ya tebal. kan ada yang rakap belinya jangan.
0: Minta deh nuan tadi nana minta deh ibu. Ibu adalah 50 buat tadi ya. Apakah ke kelapa pandan ke semua itu lebih tadi ya. Hari segi nyanyi nuan uliah ngambil buah yang tadi nyaman sahun.
1: Kedua tahun setengah.
0: Dua tahun setengah ya. Dah mansau main ya nih. Mana ke di ambil ya nih.
1: Ya.
0: Dia buka kelapa santan tadi ya nih.
1: Kelapa santan. Kurang lebih agak kenyak ya. Ya lupa di buah. Bisa datang 3 tahun ya. Lepas ya ini tinggi. Kurang buah.
0: Kuliah nuan madan uju balap ninga atur pengawak ke bisa dia ada atau ke bisa dia atur nuan maya berjalan ke projek tu.
1: Ya penting bertanam ya nyak kita nyaga utai te dia tanam kita ya nyak utai menyokak ngacau ya leban ya lagi minyak break kita dawai nyak.
0: Omai lagi minyak tadi baru ke tanam tu ke jembuat tadi ya au nyak.
1: Rumput mesti di tebas sekitar sekitar kebun kelapa katanya ngambil ke utai buka yang tak ngacau ya kayaknya pemajanya kul lepas jarang 6 bulan sekali aku maja dah nak baca MPK 12-17 enggak cukup kayaknya cukup boleh ngasuh kelapa buah mana enggak luna selain harinya megak berkena ke baja kapur minto kelapa te sakit kerja muai dan mati aja ndak tahu ngacau pruning baka dan kelapa te hidup nanti pedak de de nurun ke kebun de pedak de daun ya kuning hanya kon bisi 2 bulan ya lu biru pun selalu ka sakit ya da spray de pecuak bisi itu te kerang bakata basawiat nyobis manyuah dia tu.
0: Ulian nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja ku dari kena nuan semudah menjalai ke projek tanam kelapa tu.
1: Anggaran belanja te kena jalai ke projeknya ke sampai nyoba buahnya bisa 5,500 ya. Kos hari kira racun enggak kos bah bebas gau kuasan te do petanam 2017. Kos racun babasnya temannya aja. 3000 se.
0: Oh 3000 ringgit ya. Kos kebelanjaan nuan tau ke dari kena nuan tau lek kena nuan belanja lain ke projek nuan tau bukan masuk ke nuan beli baja nuan berapa anggaran tadi ka beli racun ngaji bala pekerjaan nuan te anggaran nuan tadi ta.
1: Kiranya 3000.
0: Okey.
1: Jadi enggak kos upah nebasnya bisa 2000 setengah.
0: Bapak hari sudah selalu nebas sampainya nyo abiah pengawas sudah nebas tadi.
1: Ada itu lama dah. Lebannya tanya dah. Leban mina mesin mina injen kepas. Si 2 hari ambilnya nak selalu nebas.
0: Pangaran penyampau buah enggak berat keduli ya. Hari hasil projek nanam kelapa bakal kedai adunuan dalam kandang. Tokas bulan, tokas tahun.
1: Hasil sebulan buahnya lebih kurang dari 1,600 ya lagi. Setahun anggal kurang lebih 16,000 lah.
0: 16,000 ya, awalnya dijual nuan teriak.
1: Hasil standar paling manual 26,000 ngagai 10,000.
0: Berapa orang pekerja nuan ke bisi nulung nuan dalam ngerja ke pengawak projek tanam kelapa apa?
1: Nah dan tu dia tolong lah dia. Lepas pengawak nanam kelapa tu nadai itu mediah kita ada bakal nanam sawir nadai mula aku muka je aku maji orang juga je sing nak kubi nak nak orang dah nadai gek ko spray lepas ko bisi injen spray nyamai lepas aku menjuang ngagai talan pemakai sebagian. Seminggu aku menjuang bisa 300 hiji. Sebulan bisa 3 kali. Nanti buahnya manyuah ya, buahnya minyaknya. Tentu kurang dek berat ya. Nanti buahnya jarang bisa 10 hiji, 6 hiji. Bisa buah.
0: Harga manyuah ternyata. Dua ringgit sitenya. Kalau engkau tinggal tu dalam 600 ringgit lah nih. Sekali tiri dan 600 ringgit lah. Kalau nuan kau tiga dalam 1,800 kenyat tiri tuan lah. Luar dari Sreman tu bisa dah. kenuan kalangan yo orang Melayu.
1: Orang Budatai ka.
0: Orang Budatai.
1: Dari bukan. Dia orang guna lima nyawa sedang Budatai ka itu. Lebih nanti bekau rata kerja di to orang hari kucia kerja ba belinda di to. Nyawa sedang Melayu.
0: Ah. Oh.
1: Bisa 50 ibu baik dah pulai kucia.
0: Nama antara bantau yang kebisa dipinta engau yang keudah di bulan Wan sekumbang udah nyadi usahawan tani dalam ngatur ke pengawal projek dan buah kelapa nak ke dia tau.
1: Antara bantu te uliah sekumbang te ngetanam kelapa tu dari Jabatan Pertanian Siaman.
0: Oh.
1: Baja 4 guni NPK.
0: NPK tadi ya. Sebab 4 guni. Seguni tadi berapa pemerat gini?
1: 50 kilo segudi.
0: 50 kilo aw no.
1: Dua kali ya. Tanya racun induk tai.
0: Oh.
1: Racun bapas si 4 bilion ya.
0: Ngau racun serangga dari nah.
1: Serangga bisa 6 botol.
0: Oh, 6 botol. Antri dua kali bolehnya tahun berapa? Tahun
1: berapa? 2018 ngau 2020. Manjuh lempol banyak ya.
0: Oh. Ya.
1: Teban bacanya mar NPK ya.
0: Boleh nuan mega punsi mada kebala peningat kita nama kursus atau kelatihan ke bisa pelajaran nuan ya kamat merik nuan penemu kesilir dalam perjalanan ke projek nuan kreator.
1: Aku nak kalah gaur kursus dan.
0: Artinya nuan terima nemu ngadu untuk semua tu hari ini terkait tuan.
1: Penemu nuan. Nak cara diri empu ya. Nak belajar bah pengalaman diri empu ya. Serta kunci ilmu gaul penemu gaul bala nak.
0: Oh.
1: Kenyap-kenyap kami dua anakku.
0: Oh. Nama Jula Tinwan Jemaah Rila dikena ngerembai kage projek kedadu nuan dato awak kedatai bertingkat ke jauh kage Jemaah Rila.
1: Jula Ati Jemaah Rila yang dekat misai ke kebun aku tu lebih besar dari itu dah lah.
0: Oh.
1: Nanti menyuh peminta aku tidak gaya peminta dia pinta lah menyuh. Nanti pasaran yang nyamai dan kuliah itu kan saya ingat tanam aku lah kumpul lah itu nah dia pedih kan itu kelapa besik je aku nanti jalan itu dah aku kan nganjur tu ngagai serian ke
0: oh serian je
1: aku besi mendak pasaran menah besi sedak orang tak izin pelancuang
0: oh
1: anjuang kaya
0: kena ngunjur ke jako randa tua minta nuan mere jako pelansang nuju bala peningkat kita yang ke benuang atau ke bisa jolati dekat berengkah atau ke ngepun diri nyadi usahawan tani bekan nuan
1: jako pelansang oh. Ke peningkat kita itu bisa jolati dekat ngepun ke nyadi usahawan tani itu yang ngawak bertanam ke kelapa pandan
0: oh.
1: Kita mesti minat ngerja utai te ambil ke likun utai te kerja kita nya maksud kasil dah. Sentiasa belajar bahawa orang te bisik penemu serta bertanam ke awak ke kita nyamai nintu utai te bertanam kita ambil kasilnya mana bagas agik kita ngerja utai menyuah agik ke hasil kuliah kita bertanam.
0: Oh, cukup mana ya, cukup perancang di nuan tadi, jangan tahu kira macam engkau bawa-bawa peningkat kita ke bisik dengan cukup perancang di nuan tadi, alo bisik lebih semangat lagi lah nih lagi dalam kerja ke projek ke diadu sidak ya jemaah hari lah, tadi tuan ya unit radio Indo UPS Bertanam Sarawak, merik besar terima kasih ngagi nuan, jangan tahu nak bangga selamat merik awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peningkat buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat Mai Balap Ninga, Ninga Keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misik, wadah bertanam, bertupik, ngambumai. Terima kasih.

dari Jimmy Nyayang ya, aku bakal selama jadi tadi kita baru dah mendiang ke tanduk program Arah Mansang ini program hari Upis Bertanam Topi ya. Okey, 7:30 lemai tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, tu lagu ke dibai Angela Latajua, Anang Kak ke Intan aja ya.

selamat lemai peninggal. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sarawak minta atur khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di perundian ke kena napik guna rakyat ba menua pesisir. Pengawak numbuh ke palan pemansang baru ba pilih miat nanga budau orang ke bempu tanah nerima pampas 2.1 juta ringgit. Gayari El Nino dipelabak ke Berengkah bulan 7 tiila. Kemarau nyentuk ke pun tahun baru tiila.

Jadi itu isi berita. Perintah besar sudah diasuh berunding ke Atur Khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di Sarawak. Sapir Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ketundang udah ngira pemar ketegal rampak menua.

kah ulih dibeli jam kedia tu patut diperunding ke baru. Ia madah ke sekedar orang di menua ulu, ngeluar ke belanja tibesai, lebuh ke mindah meli minyak, dan semina dikemendar ke meli naka 100 liter aja minyak diesel ke sekali meli. Yang harap ke perintah dekat berunding ke perkara tu, kena ngurang ke tating kediasai ke rakyat. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke jakonya udah ya kenyadi cermin awam gerempung pengguna menua Sarawak di Kuching. 28 ikut orang ke bampu tanah di Seratu bisik nerima bayar ke bulih 2.1 juta ringgit ke diberi kena mampas tanah ke diambil nur ngemansang ke palan pemansang baru berpilih mit nanga buduk Seratu. Cik pampasnya disuak ke kaban Kaunsel Negeri Krian Friday belia. Ia madah ke projeknya tahunya di penyungkak pemansang berpilih mit nanga budo. Sekedar hari komponen dalam projek tu ialah yang kaum pengawak tinggal ke upis pilih mit ke baru ngau rumah kuatas serta rumah spektra permata. Palan pemansang barunya sudah dikemendar ke kena 17 hari bulan 10 tahun 2024 nyin suba lalu dipejalai ke upis pemansang ngau penyaga tanah LCDA. Projeknya dekat dipejalai ke bandur kira 42 hektar pemesai. Sarawak dekat nyadi menua ke terubah ba Asia Tenggara ke dekat alai ngatur awam besai ngau simposium saintifik ke 22 Kaunsel Antarabangsa bekawal ngau monumen ngau palan pesaka asal ICOMOS. Program 3 tahun sekalinya ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Ina Sri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah kegempuruknya ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke jaku Living Heritage, Respect, Enhance, Accept, Partnership. Ngagai ke dia tu 1,100 ikut pengari hari lebih 100 bengkah menua udah netap ke diri dekat atai ngulu gampuruk nyira. Datuk Sri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Gaya El Nino disadang dekat berengkah dalam bulan 7 tila lalu disadang tau mangka nyentuk ke pun tahun baru tila. Direktur Upis Pengmata Gayari tau ke Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim madah ke Gayari El Nino nyangka tau mangkai pa ikas di balad antara bulan 11 tahun tu nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinila. Tajak pihak Gayari El Nino nyamaga nyangka tau meruan ba ikas ke jalan tau kena balad. Tebal lagi ba kanan dor adap ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak hujan antara bulan 6 ngagi bulan 11 tahun tu dipelabak ke dekat kurang lagi hari ikas pukul rata. Hari dipelabak ke dekat balat lagi kemarau antara bulan 6 ngagai bulan 8. Nyak lain mensia mayuah udah dikingat ngau jaku tinggal suasida ngurang ke pengawak pak luar rumah mayari kangan kenaknya ke pengerai serta nyeliah ke pengawak nunu. Kita dia tu menuang mendiang ke berita lemai hari YFM. Berduduh hari penanggul penerbai bilun A Borneo di Sabah Ngau Sarawak kenyari 5 hari bulan 6 tu tadi, company bilunnya dia tu benar mutar ke penanggulnya. Penerang hari A Borneo madah ke penanggulnya berpun hari pengawal teknikal tindak di perambu ke dipejalai ngagai sekedar bilun sida. Tunjung kaum pengawal tingintu pemanah bilun ngau pengawal mutar ke utai tidak guna penerbai bilun ngau kru bilun. Nyalai bala penumpang udah dilalau ngojaku tinggal sesida bersedia napi penanggul bilun ke lawan angkat penerbai bilun ke dikinsil ngau tusun penerbai bilun ke berubah dalam kandang berapa hari itu ilah. Bala penumpang megah udah diasuh merasa dulu status penerbai bilun sida sebedau ke mupu ngagai padang bilun kena nyeliah kari sebarang penanggul.
Raban orang ke beriduk ba tasiak bising ngembuan perengka

personal, locator beacon, udah dipinta ngerjista diri, ngau website beacon information management. Penolong senior director unit ngiga ngau nyelamat serta bantu penusah ngiat agensi penderit adat Maritime Malaysia APMM Sarawak, Lieutenant Commander Maritime Nur Hafizah Hassan, madah keperengkanya berguna benar dikenaknya ke pengelikun orang bak tasir. Perengkanya dekat mudah ke upis berkuasa ngigak sidak nanti semak sidak bisik penusah. Ia madah ke pemerhati-hati berkaul dengan pengelikun, patutnya di perkara tidak kemeran ke rapan orang, ti suah nurun ke tasir. Sidak maka dipinta madah ke penungak pejalai diri, ngagai sidak sebilik tau ke bala pangan, serta nak maik barang tau ke penumpang lebih ari kapasiti ke patut. Siku lelaki dimiri rugi semak RM400,000 udah ya ke ditipu ngena peluang gawa online ke bola. Dalam penerang media yang Kepala Polis Pilih Menua Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah, madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya, bisik ditelepon siku orang, lalu diasuh ngatur utai ke dibeli orang ngena cara online, serta disemaya kebayar komisen ke tiap transaksyen tip mujur. Bak semanjai timpuh ya ke ngau masuk skimnya, lelaki itu megak udah suah nepuk duit ngakai akaun bank ke pebida dan nak kala ulih ngeluar ke duit untung ya. Tegalnya lelaki itu rugi RM396,850 sebedau ya ke ngakak report polis. Kes itu dipansi ngena seksyen 420 Penal Code. Ba Siti Agi kes 15 ikorang udah didawa ba kod Magistrat Miri kena hari 5 tadi ke Tegal penyalahnya buang. Penerang dalam Facebook induk upis polis Pilih Menua Miri madah kesidak tu berumur antara 28 ngakai 74 tahun serta dituduh ngena seksyen 73 bracket 1 bracket G Ordinan Pengerai Mensia Mayuh Veterina 1999. Sidak tu ditahan ke bak operasi meresang niat ke diatur bak sebengkah langkau ngimbai tebiang tasik semak kelab golf Miri bak pulau Melayu di Miri kena rimpat tu tadi. Lebuh operasi tu ke diatur polis bising ngerampas mayuh macam barang kena nyabung nyengkaum manuak kaki hidup ngau kudah mati. Kod netap ke 12 hari bulan 6 tiklah, dor kes tu disebut baru. Semua sidak ke dituduhnya sudah dikebenar ke dijamin, ngau duit RM600 siku, ngau siku penyamin, hari menua tu empu. Dua ikut lesi, lalu siku agi balat bakal, sepengudah kereta ke ditepan, tiga ikut diri menyari. Ngelantak sebuah lori bak jematan Batang Sadung di Semarahan Tumu pagi tadi. Pemangkuk Kepala Polis Pilih Menua Kota Semarahan, DSP Barry William, madah ke penusahnya nyadi, urung pukul 6.30 pagi. Kereta ke ditepan sidak tu direport ke Datayari Sebuyau, nuju ke Semarahan, sebedau sidak tu ke ngelantak belakang sebuah lori, kedingkah bak tisi jalai. Dua iku induk ke sama dirip nyadi, direport ke bebadi nyawa bak ndur penusahnya kenyadi, lalu akak seduai direport ke balat bakal. Kes itu dipansir ngena seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Pak Jalai Alun 1987. Dikena ujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Sarawak minta atur khas berjalai ke kota kena beli subsidi diesel di perundian ke kena napik guna rakyat pak menua pesisir. Pengawal numbuh ke palan pemansang baru pak pilih mit nanga budok orang ke pempu tanah nerima pampas RM2.1 juta. Gayari El Nino dipelabak ke berengkah bulan 7 tilak kemarau nyentuk ke pun tahun baru tilak. Berita lemah itu ditusun Resi Tampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Jaku dalam sarito ianya, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit. Reti jaku dalam, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia bejaku. Ari mayuh utai ke disebut, ia mesti bisi tersebut ke pemula. Reti jaku dalam, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia bejaku. Ari mayuh utai ke disebut, ia mesti bisi tersebut ke pemula. Mayang enak jaku dalam tu ianya. Mayu hamai jaku sidak kenanya induknya nusi diri bisik pemandai mayorta, puturun menteri, bala YB, tang, jangka aku, pakai embawang tebal lumbang, empit tebal kulit, ndak patut ndak enselit mimet pemula jaku sidaknya. Tau ke? Nyampau mujab kenusi diri kalak berkuli ke Brunei. Amai meh cerita tu sianya mayu betul tang, baka empawang tebal lumbang, empit tebal kulit, nyampau nak tetusi ke cerita bula. Kelebih lagi, maya udah sebingau nusi utai. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya, embawang tebal lumbang, empit tebal kulit. Jaku dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintian ari dua, ari empat, gau ari enam.
1: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
1: Raja Kita ya.
2: Sama bat tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengenai kepada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudin Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau merana ke Pukul Sarawak.

Okey, lagu Ari Rem Jana ya, kali ke pulai. Aku kena merenang kita ke lagi mendiang ke awak sada lemai. Engkau baru dekat berenah makai malam atau engkau baru dah baduk makai ke lemai tau yang. Lalu pihak megak kita ke engkau benung nyedia kediri dekat gawak malam. Harap ke berjimat ya, lebuh ke nurun gawak ke malam tau. Terima kasih lagi mendiang ke YFM. Kalai pukul 8:30 malam tak lagi peninggal, kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Okey, dan sebenarnya tu ngenatai ke dulu jaku gerah inya TM dekat berjalai ke pengawal nukar ngau nganti change over contractor ya. 250AMSB ke dekat nanggul siaran FM RTM lebih lagi bak kandang TM Bukit Kayu Malam Sarawak. Jadi penanggul tu dekat nyadi berengkah hari pukul 12:15 minit tengah malam tu lagi nyentuk ke pukul 3 pagi pagi lah ya. Jadi sekedar siaran ke dekat napik penanggul ianya siaran dari Klasik FM, National FM, Sarawak FM, Trix FM, IFM, Red FM, ngamuka Sibu FM atau ketegal pengawal ke nganti nukar ngau nganti ke dipejalai ke TM ya. Kita bising ngasai ke penanggul siaran maya jam tau lagi ya. Okeynya Pak Siti Ari Jakuk gerah ke di kunci ngobala peninggal kita ke malam tau. Okey, okay, terus merindang kita ya. Untuk lagu Ari Intonisan Na Uli Haku Ambo. Terus segala sejalai bawa awak sadar lemai di YFM.

0: Rahsia hidup gayu. Letih ke pansep orang ke pandai. Kawal ke mana? Keteguh ke kukuh negeri niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati. Penau pengelandia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemaduk tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati. Serta merangsang penyayau ngau pengindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai. Nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana? Ngau kaban pelayan sekujuru. Sama-sama ngau kita ke pekerjaannya. Siti kunci nyagi hidup kayu.
1: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
2: Berita ngah? Berita jelas.
1: Tume program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
3: Galeri artis 101.3 FM.

Jadi aku bisi ningo balo kita iban nyebut munyito. Kati ku kuyo nyo nadai tai pengawaknya ape nyo. Ni bisi duit bukai tinundok kan. Nama main deh ku aku. Nyual mi tangan nak jadi dutur. Ngagok cucur pisang. Tangan nak jadi engineer. Mayu aku ningo jaku nyo. Laban bangsa Cina. Sidak ndang balad dan numpu ngagai pengawak belajar merangsang anak sidak yo sekolah lalu nyimpan duit benda-benda kena sidak ngatur anak sidak sekolah lalu anak sidak nemu lebuh aku selalu interview nembia buat Yayasan Sarawak sidak madah dulu-dulu dalam tahun 80-an manah da rezal nuan katik nuan tuliah ke rezal tu belajar ko yo ada cara bukai. Tuition pun ada duit kena bayar. Nyalah aku belajar ke diri. Semalam aku ngagok homework 2 jam, 3 jam. Aku tak tahu nak belajar 2 jam semalam. Lebih ring ngagok homework kena. Laban apa aku madah. Nanti result aku nak cemelang. Aku nak boleh sekolah lagi. Laban ada orang meri. Aku nak bakal kitab bumi. Aku ya bisik tu, bisiknya. Orang tu nemu diri. Bepanggai siti iti atas pemanah pemutus perso. Anak sidak ya sedar ketuk. Nyalai sidak ya belajar ngau benar-benar.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusaha ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Okey, lagu Berbara Api Dendam hari Steve Sheehan ngau lagu Cerita Tua hari Nicole ya. Dua buah lagu ke mujur masuk agai semifinal ACSJ ke 9. Mai jam kita pukul 8:30 malam. Jadi mengikut aku tadi peningah 8:30 malam tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Kalau orang ke Beramban lemai tu ianya sapat anak umba rundu anak munit ngau meka numpa anak ya ingkar ya ari silia skim sekarang
1: ada tintiang batu terliang gintiang gintiang teman awa putih yang kanawan.

Wase hae nyuan nya adat iban ngase naladan adat agalama.

kasih mi badan aku nyaut mai tubuh aku saya kenyau lo ya.

về nhà. La pa de ana dara karja lemau de anu pada nadae nae nadae aku pada perut umat sakit pala nadae nyak pala baka aku gae bisa utae nyak ngawak kita.

ังกาญาโมตุวะเอญาธรรมโอสิบาโอดากะกิตังกาญาโมอะมะเอ

Sekna Bande Tasek Dekna

marinza kumalanta ka abalaki ae age bele dia ari ka baganti ari bulan nyau abatukar cinte dani ae pagi ari menti barapi ae manu asih

na manantukino macamde pulai made jawae pulai aku na nemu apa guna kade dia ae kumang lentak lalu ringan nyida cinta ngada.

ge ge de singae ngae nyamae ge aku muno dire giga aku batu besae besae panjang darku aku nate yang dire damanu aku nadae guna nadae kurang bisa kamge pia kepanemu lentak nyamu dire aga tegal belik.

te semua de nadaeng nang tuanya.

Okey, jadi ingat tadi peninga kita baru dah mendiang ke main asal haraman ke malam tau ya. Jadi jam kita 5 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyap lagi kita dekat pukul lain kau RB tau ke DJ Rajes ya. Abah awak pemerintah malam. Okey, jadi ninggal kita ngau lagu dari Ricky Anderson, Kampar di Pelepak. Bertemu baru bah awak ke Bukai. Selamat malam.

Termat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Luwan ka, Binali Hari. Sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Y FM, Sigulay sa Jalay.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Okey, jadi nyap dari peningkat kita baru dengar ke semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Okey, bisi 24 itu lagu sudah dipilih masuk ngagai urenggat semifinal SCSJ ke-9. Okey, selamat malam semua. Selamat kita bertemu baru. Begulai kita dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, bertemu baru pelinga. Kita ke malam tu, malam hari 2, 9 hari bulan 6 tahun 2026. Bagi selama dalam penggelama 3 jam berengkir hari pukul 9 malam nyentuk ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita ninggal ke kami di Kuching tu tentu yang boleh ninggal ke kami kena frekuensi 9 di Kuching 101 asarok ne. Okey, di Kuching 101.3 MHz. Okey, 97.5 nyak di Bintulu. Lagi ingat ke frekuensi di Bintulu ne. Okey, di Sibu 87.6 MHz. Apa yang kita kejauh di Limbang. Bisa ninggal ke kami. Hai, kita orang Limbang. Nampak berita malam tu. Okey, boleh dengar ke kami kena frekuensi 104.9 MHz. Pemegak, bandur, nur ke bukai. Selamat malam semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita ke malam tu. Pemerintah Malam YFM. Begulai hingga waku Rajesh Booking atau ke RB. Okey, jadi kita ke benua deriba kereta barang tu jalan jam. Kita itu ngerapi sama berjimat serta sama datai bandur ke dituju. Terima kasih. Lepas milih kami Bak YFM. Jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey. Jadi berdengar terus kita berpindah. Ngau lagu ke sekali itu. Aram kita sama dengar ke lagu Mendalan Band. Ngau lagu selamanya. Terus dengar ke kami. Pemerintah Malam YFM.

Okey, selama ya lagu terbaik menalan band macam kita ke dari pukul 9.32 minit malam. Okey, jadi kita ke benua online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami. Kita

Okay, lagi aku macam komen ke BC dan juga kita buat Facebook kami ke malam tu. Okay, lagu kes kali tu, lagu di kena aku merindang kita ke benuang Kediri jam ke dia tu. Kelebih lagi, ngagai kaban aku, DJ Sam, ke benuang Kediri jam ke dia tu. Deriba, mulai Kediri ke rumah, udah merindang kita dalam segmen takut awak sedelemai tadi. Okay, terima kasih Sam. Jimat pula ya. Okey, kita ke benua Kediri jam kedai tu. Sekali lagi tadi benua Teriba Kediri, kini benuang Galik Kediri jam kedai tu. Okey. Sambil dengar ke kami YFM Pemerintah Malam. Okey, nang awak kita Kediri, Salati Kitai Lantang. Okey, terus dengar ke kami YFM Sekolah Sejalai Pemerintah Malam.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, dan segala berinya WiFM 24 jam merindang kita, mic kita berita, mic kita info, pemegang merindang kita engkau lagu-lagu. Nah, kiranya tadi lagu-lagu.

kita rancak lagu-lagu berentak Ayu Lundai, lagu dangdut bisik, lagu rock bisik, semua macam genre muzik bisik. Okey, Bak YFM, okey. Lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, semua bisik magang. Okey, terus segala jalan dengan kami. Kita bergulai dalam awak kita ke malam tu, pemerintah malam YFM. Okey. Jadi peningnya pukul 10 malam bakal selama andur kami nabur ke berita malam hari YFM. Udahnya bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam kita bisik program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi aku bisik temuai ke bisik debai aku berandau ke malam tu dalam program galeri artis. Sikuk penanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Siapa? Kita tahu mendak bahawa Facebook kami YFM Iban. Lama dia aku dah post token kah poster. Kita tahu mendak bahawa dia siapa bagi penanyi baru atau artis ke debat aku ke malam tu dalam program kita Galeri Artis YFM. Okey, jadi macam komen. Terima kasih dengan semua kita kudah nganjung komen. Tumu sedang nganjung komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, Mri, selamat malam dengan guys Seri Enti. Selamat malam, DJ Raja, selamat malam. Okey, Boniface EP, selamat malam. Minta Nuan main ke lagu Remjana, lagu Pulai Kesarang Koyang. Okey, Dega Devni, soalan di Jarwi, mutar ke lagu Aku di Tempaya. Kita baik Richard Lee. Thank you DJ, sama-sama. Okey, Sojo Somarino, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa. Terima kasih. Brody Muyang, soalan di Jarwi, selamat berjalan ke penyawa malam tu. Hujan kami bang kelili dia tu. Okey, minta main ke lagu Api Kulak Malam di baik Niang Jeffrey Nyaloi. Dikira merindang semua orang kenglala. Meh kau yang harap kata berindang. Okey, Sindon Eddy, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyawa dengan berkonti YFM. Minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara. Kira baik Ricky Ribut dikira merindang semua belakangan Facebook ke benuninya aku ya. Bia-bia, selamat malam DJ Rajesh. Selamat bertugas untuk kita, Koya. Oh, okey. Shasha Amanda, hai DJ Rajesh. Selamat malam. Selamat berkonti. Mana jari kami di Sibu malam tu bisik beribut lalu celap, Koya. Opening. Jadi, nyak jari malam peningnya kita, Shasha Amanda, mada kediri hari Sibu ke malam tu. Okey, jadi ngenang berkawal ngau gaya hari tu belinya. Jadi tu nitih ke report tidak berkongsi ke Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, tu info hari upis di mata ke gaya hari Jabatan Meteorologi Malaysia berengkar pukul 4 lemai tadi. Kena sari tu 9.6.2006 dalam kandang 12 jam. Jadi muak ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagilah hujan di pelabak kenyadi bak sekedar endur baka kapit miri ngau limbang. Lalu benur bukai gairi di pelabak kemanah baka di Kuching, Serian, Semerahan, Sereman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, ngau Bintulu. Lalu tikas pengangat gairi sari tu ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagilah 24 nyentuk ngakai 35 darjah Celsius. Okey, jadinya tadi info Ari Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil pemesai rupiah setinggi mata ke hari takut Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terus segulas jalan dengan kami. Nyak tadi info tak ke berita lumba ngumain ke bagi berkawal ngau World Cup 2026. Okey, jadi lagi macam komen sudah nabur ke berita pukul 10 malam cok lagi. Okey, macam komen ke BC dan jom bala peningat kita bila kaban kita itu buat Facebook Wife Me Ban. BBF Saduang, soalam DJ selama jalan ke Pengawak minta main ke lagu Selampai Pengerindu dari Edmund Lim. Jadi kena merindang semua kita ke Bedau Tindu bakal ke malam tu koyang. Ha, kita ke Bedau Tindu lagu tu dia kena merindang kita semua bunyi ke BBF Saduang. Ngarap ke betul main nama yang tu disebut aku ni BEBE. Okey, any tinggi soalam DJ Rajesh selama jalan ke Pengawak hujan kami di Menua Betuang tu ningat kenuan on air tu koyang. Minta main ke lagu Linda, lagu kemaya pengrindu kita merindang Dreampu meh kue. Terima kasih dijar bi sama-sama. Kennedy Ama, soalam dijar aja semada kediri Ari Lamber Miri. Minta main lagu Mawat Dayang Bintang dituju ngeri semua peminat ke peninya WFM Iban ke lebagi balapangan ke gawa nama tu ke lebagi pangan ke gawa shift malam. Ngarap kita perindang bakal ke malam tu. Okey. Jessica Itan, soalam DJ Rajes, DJ Arbi, soalam jalan ke penyawa. Ungkup sari tu kaya mana? Gari kami di Bau, minta main ke lagu Utai Orang. Di baik penanyi Sandai. Di kena merindang, kita ke laun tu ke Bedau Tinduk ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Alex Zabina Watajarau, madah ke diri hari rumah. Jonas Laja Pentiak Baru Ngkelili, soalam DJ. Baru jan kami di Tokoya minta main ke lagu Tungkat Semangat Ki Baik Mawat dikira merindang semua kenala mayu nama akan disebut itu nak boleh disebut kemagang. Okey, Ayu Birbi Hari Selangau Angat amat malam tu DJ ko ya. Minta main ke lagu Sir Philip lagu Anang Nindi Yang Aku dituju takut dikira merindang bala peninya WFM Iban ngarap ke gerai selalu pengudah nyambut hari gawai apa yang lama tu tadi ko ya. Okey, Bulan Pegari soalam DJ selamat berjalan kawan minta main ke lagu Andrew Senyalai lagu Ambai Lumur Satu dikira merindang bala pangan gaw semua belakaban Facebook. Terima kasih DJ sama-sama. Jadinya sekedar komen. Jadi komen kebuka lagi aku macam ya. Udah kita ninggal ke berita lagi out. Lagi panjang awak kita. Bak jam kedua lagi aku macam komen kita kebuka. Jadi kita kebedau nganjung komen. Tau anjung komen kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey. Aram kita berpindah ngau lagu ke sekali tu lagu Richard Lee. Lagu ke bisa dipinta balakaban kita buat Facebook tadi. Lagu Aku Di Tempayang.

0: Ninga, arap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apa kau sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayo me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: dorong meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Selamat malam, dia tu kena borka berita malam hari YFM Iban RTM Kuching malam hari 29 bulan 6 tahun 2022.

Koperasi Pengajar Bumi Putera Sarawak Go Bagus merambu ngagak projek genturung rumah bak kandang menua bako bak tanah kira 10 ikar pemesai. Chairman Ya Muhammad Murtaza Mantrang madah ke projeknya di Perambu ndur ngentak 105 unit rumah teres ringkat ngga 2 ringkat serta pelin pemansang dekat berik ngagak kunsil Perambu Negeri. Ya, madah tajapan jaya tanah bak kerandurnya napi pemar ke bebukit. Tebal lagi guna ke tanah dikena ngaga sapat tebiang serta ngena ungkus ke besai. Tuju ngaga sapat tebiangnya dikena nentu ke perujik. Ngaga genturung rumahnya ulih digaga lebih berurun serta likun. Ya, madah bunyinya lebuh diranda pengarang berita udah penemuai meribasa ngagai premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Tuju penemuannya dikena minta bantu meli teda tanah kelimpari berandau ke pengawa ngagak projeknya. Muhammad Murtaza madah ke pengulih meli teda tanah ke semak dikena kemansang ke mengeri pintar nyadi ke antara projek pemungkal koperasi di Sarawak. Sarawak ngelalu ke pengeransiang sektor luar dikena negap ke kawal pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin marah ke servis penerbai bilun terus nyadi ke penyungkak berguna dikena numbuh dagang temuai, dagang beranak ke puku ngau kawal antara rakyat ngau China. Ia mega merit langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau miri ngerandang nyadi ke pintu penama Jemahila. Ia madah munyunyat lebuh nerima penemuai basa hari ketuai pemesai eksekutif Bao Hang International Sdn Bhd Brandon Zhu di Kuching. Ba randaunya Brandon madah ke jalai penerbai bilun terus Guangzhou ke Kuching ti di jalai ke Batik Air kenyau hari 17/3 tu tadi udah ngerikut pemujur ke cukup mana. Nakat 6/6 tu tadi BC22 penerbai bilun BC22 penerbai bilun mansang gak pulai udah beroperasi ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. UPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak tertemu kagi bisik subkontraktor tip dau ngerjister diri ngau raban sidak kelbagi tip dipadu ke kontraktor besai. Direktur CIDB Sarawak Rosman A.G. Hassan madah ke penyawa ngerjister diri dan patut digagak dikena nentu ke semua pemekuh industri nyagak rumah ni tekatur tu dah diletak. Ia madah bisik sekedar subkontraktor ndak nemu diri sidak kebenaria di kategori nyadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Ia megak madah perkara tu nang suah ditemu maya operasi nerit keadat di pejalai ke bak tabak ngaga rumah. Ia madah menyenyak lebuh dirandau raban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya nyengkaum 52 iku pemesai penerit adat CIDB serta 7 iku agensi penerit adat kebukai. Tu dikena nentu kenitih ke Akta Upis Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur kebekawal. Bak pengawal ke sebaka Rosman madah ke CIDB Sarawak ngeluar ke 12 notis nyengkaum 5 notis penyalah tau ke compound hasil hari pengawal meresah bak sebuah tabak ngegar rumah bak jalai diplomatik Petra Jaya sehari itu tadi. Atur pengawalnya dijalai kena operasi penerit adat bersepadu di nyengkaum 8 ikut kontraktor ngau 36 hari 50 ikut raban sidak kegawak bak tabaknya diperesah. Ya madah sekedar penyalah ti suah ditemu ianya raban kontraktor kudah habis timpuh ngau orang kegawak ngagak rumah ti nada ngembuan kad hijau CIDB tau ke ndak register ngau agensi CIDB. Ya maka madah CIDB majak ngiri pemerhati hati ngagak bala kontraktor ngambil kenitih katur hari baruah Akta Upis Pemansang Berumah Malaysia 1994 tau ke Akta 520. Ba operasi kes baka Siti Kes mega benuang di Pansiak ke Tegal di Pelabak ke ngena kerban ngagar rumah dari ngembuan sertifikat pematuhan standard.
Ngana kak berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shining, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Kami, Lori Bang Kita, Nintir Ngari, bermacam lagu.

0: tengah hari. Lentak, nali hari. Tak dalam air, pemerindang malam.
1: Sebulan berjalan. YFM Segulai Sejalan, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus dengar ke kami dalam awak kita ke malam tu, pemerindang malam YFM. Okey, malam hari 2/9/2026 bergulang ke awak Raja Sebuking tau ke RB. Okey, selam dalam pengelamat 3 jam. Okey, berengkar pukul 9 malam tadi jentung agak pukul 12:30 malam tu lagi. Okey. Jadi munyi ke udah daripada ke tadi bajam ke penudi lagi pukul 11 malam kita IBC program Galeri Artis. Okey, jadi IBC temuai beranda ngaku ke malam tu lagi live, okey. Live bak studio dalam program Galeri Artis Siku Penanyi Baru dalam industri muzik kita Iban Sapa. Pelabur aku kita sudah mendak bak Facebook kami sudah nemu laban bak Facebook kami YFM Iban aku sudah engkah atau ke post poster madah ke Sapa temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis. Lagi mari kita sama mendak out. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi kita ke baru dengar ke kami, baru mendiang ke radio jam ke dia tu. Selamat malam semua di serata menua Sarawak. Okey, tak ke di Sabah, di Brunei kini, di Kalimantan, di Indonesia, di Semenanjung Malaysia, tak ke benua luar, tak ke luar negara. Okey, dini aja boleh dengar ke kami jam ke dia tu. Pemerintah Malam FM, terima kasih semua. Selamat malam menuju kita semua. Anak gue tindu. Okey, lagi kita sama tindu. Udah habis program teka segmen Pemerintah Malam lagi. Okey, pukul 12:30 malam. Okey. Ya, yeah. Jadi kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Lagi aku macam out, kita ninya ke dulu lagu. Lagu ke sekali itu lagu dari Frederick Sud. Anggau lagu ke dari nama Anyut. Okey, terus ninya ke kami. Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalan.

Okey, terus aku baca komen KBC dan jong bala peninga kita, bala kaban kita, bala Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih. Kita kudangan jong komen out bala Facebook kami YFM Iban. Okey, aku uji mudah dulu ni bagi komen ke bedau dibaca. Indai Meliang, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Mana amat lagu terbahanuan bak kunti ku ya. Tup, ada anjung ya 50 minit kau dah nama lagu tebah aku tadi ni. Okey, nanya lagi. Okey, assalamualaikum mate, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Okey, Julia Ayam Merikan, selamat malam di JRB, selamat tugas. Terima kasih ya. Gary mate, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Selamat malam juga menuju semua peringa YFM Iban, minta sebarang lagu Ari Gilbert Gawang dituju dengan semua orang kenala bak sebarang luar sediau, ngerap ke semua terperindang serta mujur dalam semua pengawal. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Henry Orlando Nira, selamat malam DJ Rajes. Mana hari kami di Sibu malam tu, minta main ke lagu Pulai ke Sarang di kedai berinang bala kaban Facebook, enggak bala kaban WhatsApp. Pulai lagi berjimat DJ. God bless you always, kuya. God bless you too. Okey, Cheng Suni, selamat malam DJ, selamat bertugas. Mohon dimainkan lagu Lelengau Naik Dinamik kau ya. Okey, untuk hiburan kita semua kau ya. Oh, okey. Bungai Cempaka, semalam DJ selamat bertugas. Mada Kediri Are Limbang, minta main lagu Maxwell Franklin Saran, lagu Celak Jari Tua di Kedam Rina Derimpu. Pemegang dah ditinggal guys, siapa tu ni? Madik ya, Stanley Anthony, bak Thailand Dean, serta ibu ayah bak Lawas, Christina Anthony, Ngau Juliana, bak Paris, Elizabeth Chong, Ngau Lily, bak Pahang, Mariana, bak Sepita Kedah, ke lebih lagi bertunggal ya, ketika Melah Pinang 27/6 tu ilah aku ya. Oh, okey. Agi komen, anong wayau, kamu nak dulu, tu udah. Rani Dana, semalam DJ selamat gawak ke malam tu, minta main ke lagu Kempang di Baime Franklin. Udahnya Atin Ucu Manang, selamat malam di JRB. Atin tu mada kedir hari Bali ya. Selamat hari udah gawai ku ya. Akin minta lagu Merampau, lagu hari Stanley Bayang di kena merindang semua pengajar di Serata Menua Sarawak, kembali lagi menuju semua orang lelaku di Kapit. Enggau cukup san, selamat malam serta bersampi sembedau tinduk ke malam tu kok ya. Oh, betul, betul. Okey, Intan Bakit, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa, minta sebarang lagu meh di kena merindah semua ke ngelala. Enggau semua berdengar YFM ke malam tu kok ya. Ya, jadinya komen bak Facebook YFM Iban. Aram kita berindah enggau lagu ke sekali tu, lagu Kelemayang Band, lagu kediberi nama Nuan Berulah.

Okay, Florence Law, gaul lagu peminat Wan. Jadi jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 14 minit lagi. Sudah pukul 11 malam. Jadi munyi ku dah di padaku tadi pukul 11 malam tu lagi. Aku bisi temuai, okay, dalam program Galeri Artis. Okay, jadi sudah jam kita cukup. Mengenai pukul 11 malam, maca sekedar komen. Okay, lagi sempat aku maca komen. Kemudian jumpa lah kawan kita buat Facebook YFM Iban. Shana Livia, selamat malam DJ. Minta main ke suara lagu Men Kedam Rinam Bala Kenglala. Ngarap ke semua terperinan dengan ke lagu dimain bar radio bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okay, David Buah Mening, selamat malam DJ. Minta main ke lagu hari seberang lagu hari Clement Joy. Hari kena merindang semua peningat WFM ke malam tu. Selamat malam, terima kasih DJ. Mami Abah, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Jerami K, selamat berjalan ke penyawa DJ. Madah ke diri Ari Miri. Minta main ke lagu Richard Lee, Nuan Bergadi Mataku. Okay, Roslin Umang, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih Roslin. Anita Nawai, selamat malam. Minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okay, ya. Adanya sahabat juga bisa komen tu deh kebedau dibaca aku ke malam tu. Emilia Amy Richard, madah kediri hari USM Pulau Pinang, minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okey, nyedinya sekedar komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi nanti bisa komen kitanya nak sempat dibaca aku, minta ampun tau. Pemain aku buka aku maca komen kita tau. Okey, lepas tu aku ke merina kita ngau lagu sebab kita bergulai dalam program Galeri Artis. Bisi temuai beranda mengaku bah studio pakai ke malam tu, okay? Jadi anak gua pindah kebukai, anak gua nukar frekuensi radio kita, anak gua nutup radio kita, okay? Kami YFM 24 jam bergulai ngau kita. Okay, kita dengar ke lagu Ari Shasha Julian, ngau lagu ke diberi nama Laki Mentas.

Ya, lagu aku tetap sayang lagu Kedebaik Duna, lagu ke paling mayuah peminta malam tu, okey. Jadi ngarap ke bala pendengar kita, bala kawan kita, sudah minta lagu tu tadi, bisi komen bak Facebook kami, YFM Iban, sudah terperindang dengar ke kami malam tu, dalam segmen kita pemerindang malam YFM, okey. Jadi sekali lagi, meri selamat malam, selamat kita bergulai dalam segmen pemerindang malam YFM. Jadi kebenarnya pendengar, jam ke dia tu aku dah berengkah live bak Facebook kami, YFM Iban, okey. Laban sudah tu lagi aku bisi temuai, okey. Jadi malam tu lagi dalam program Galeri Artis, aku berandau dengan temuai. Tentu saja pihak temuanya ukai datang ke studio tang kemudian berandau dengan cara arus lipaun. Okey. Jadi kita boleh ngelawak Facebook kami dia tu. Okey. Boleh komen dia, boleh like, boleh share Facebook live kami. Okey. YFM Iban. Okey. Selamat malam bagi semua kita. Okey. Jadi aku menyekat pada ketika menung live buat Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi program Galeri Artis dikeluarkan kami Ninting Hari 2 merengkari pukul 11 malam nyentuh ngakai pukul 12.30 malam tu lagi. Okey. Anang gua bina kebukai. Anang nukar frekuensi radio kita. Kebagi kita kedai di Kuching. Boleh dengar ke kami na frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz nya di Kuching. Okey, nanti di Bintulu semalam kita kerja di Bintulu, 97.5 MHz. Di Kapit, hai orang Kapit yang berita malam tu sudah tinduk kita. Okey, di Kapit 94.3 MHz. Okey, di Miri 95.7 MHz. Pemegang kita kerja di Limbang 104.9 MHz. Di Lawas 101.1 MHz. Okey, jadi pada sebelah aku mic terdengar ke randau bergulai engkau penanyi ke bisik debat aku ke malam tu dalam program Galeri Artis. Kita berperinang dulu engkau lagu ke debat Raban Launas Empire. Okey, Raban Launas Empire engkau lagu sidak diberi nama Penyayau Tua.

0: Dinyaca, Galeri Artis, Lintia Hari 2, pukul 11 malam. WiFi segulai sejalan.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program dikeluarkan Ninting malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Okey. Jadi munyi ke udah daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu bisi temuai, bisi siku penanyi udah nganti arus telefon kita ke dia tu. Okey. Jadi siapa ndak penyanyi ke begulai dengan aku program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke 6 asa jam aku nguji nyangau ya. Aku udah nganti arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Oh, okay. Oh, bisi ni nyatang nuan empu video tuan pu live Facebooknya bisi tanya like nang kebut pada aku lagi nang ngadu ya sambil-sambil tu berandau au.
2: Okey, boleh.
1: Okey, au. Jadi nyama ya sada nyawa temuai aku ke malam tu gulai dengan kita dalam program kita ke malam tu enya Galeri Artis. Nama berita nuan?
2: Mana berita aku DJ?
1: Mana ne? Au. Okey, jadi aku berdau nyebut nama nuan tadi laban aku kak nuan pun nyebut nama nuan madah ke penata asal nuan hari ni. Okay. Bangsa sekali kenya Iban kini tak bisi campur bangsa Bukai kini boleh ne? Okey, aw. Jadi, tang sebenarnya aku merasa terima kasih dengan nuan tu laban ulih mua katanya ngelimpah ke diri mua awak nuan ke malam tu berandau dengan aku dalam program kita Galeri Artis. Terima kasih, aw.
2: Okey, sama-sama
1: okay, di sama-sama. Okey. Jadi, hanya tadi ngambil ke balap dinya untuk nemu siapa ke ngau aku berandau ke menantu minta tuan madah ke siapa nama ngau nuan tu asal berantai hari ni tu. Okey.
2: Okey, nama tu Sedemin. Asal berantai aku hari sana dan juga
1: ulu Selangit Bilang. Oh, okey. Tuan pu munyi tanya bisi berdouble yang kaya alaban nuan katikinya. Katanya laban nuan muka yang pu sahun asai kone ya.
2: Ya.
1: Okey, lagi nuan merati kia maya nuan ke berjaku beri nuan badam nuan tanya nya au.
2: Okey.
1: Okey, Federlin Leo nya nama tadi ne.
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Kebenar ya aku takut ngelama tu aku lebih nyebut nama nuan bar radio tu takut ku salah. Federlin ke Federline ke begini ya. Jadi malam tu nuan ada nyebut Dreampu ya. Federlin. Federlin Leo ya. Ne.
2: Betul.
1: Okey, laban tadi bisi utai menyu berdouble. Hari ni berantai nuan tadi?
2: Asal kenapa ya aku hari Langgam Ujua Ulu Kelawit Julau.
1: Oh, pia. Orang ya. Orang Julau betul ne?
2: Ya.
1: Oh, kumai ku orang Limbang nuan lama tu. Oh, laban nuan selalu di Limbang pada aku. Okay ne?
2: Laban ke bisik sendali gawat di
1: Limbang. Pia. Oh, tahu kaya asal hari nuan Limbang ne ya, Fidelin?
2: Hari Julau.
1: Okay, jadi begini malam tu ngangau nuan yang nama Fidelin ke bisik nama bukai Fidelin ne?
2: Sikitnya. Nama panggil pun ya, Fidelin
1: juga. Oh, balakaban ngangau pun sikit Fidelin ne?
2: Ya.
1: Okey, jadi nyameh apdenya temu aku ke mantu dalam program kita Galeri Artis. Nanti kita akan medak Gamal Fidelin tu. Kita tahu medak ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang medak siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fidelin tu tahu ngelawak Facebook kami. Okey, jadinya tadi Fidelin terima kasih hau laban nuan oleh ngelimpah ke diri merawak nuan tajapan dia tu nyawa dah pukul 11 tip pukul 11 tu apa aku mai orang kat tinduk ni Fidelin. Betul. Nanti nuan selalu nuan maya tu berau tinduk kita ke begini.
2: Selalu ya, udah
1: tindu aku. Tang malam tu kira-kira lawan tindu meh laban berandau aku dulu ne, Fidelin.
2: Special minute.
1: Okey, nuan madah ke diri hari Julau. Dia tu deh, nuan ke berandau dia tu. Ba dini nuan dia tu?
2: Dia tu ku ba rumah ku ba sibu dia tu.
1: Oh, ba sibu. Kita habis rumah ba sibu dia. Okey, jadi nyak meh. Fidelin, laban yeah. laban nuan tu siku ari penyanyi baru neh dalam industri muzik kita bantu jadi kira ke mai malam dengar berkelalang nuan dulu tu neh Fidelin ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu tu Fidelin ngambil ke balap dengan kita sama nemu tu Fidelin.
2: Okey, aku berkongsi kami mit berengkah aku aktif pegawak pengawak aku belagu tu tadi nah. Aku tu berengkah aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya maya nguji engau ngeruh ai. Bak pekit piala wali kota.
1: Oh.
2: Terbuka Limbang, Brunei.
1: Oh, 2023 ne.
2: Ah, 2023 subuh. Sempena hari Masjid Mas, di Limbang tu.
1: Oh, di Limbang.
2: Udahnya aku tu tadi di anugerah ke Balafida tu tadi, gelaran artis Ligos Limbang.
1: Oh, ya.
2: Maya out, maya pengerami Ligos Excellent Award.
1: Okey. Au. Oh, ya. Sebenarnya nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur nuan itu? Fidel apa kemudian nuan tu bakal biak pada aku Fidelin. Boleh tanya ya. Kini?
2: Ya, okey. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
1: Oh, 20 tahun. Au, oh, benong ya, mainnya naik benong bujang.
2: Benong bujang, dia moga benong belajar.
1: Benong belajar.
2: Ya.
1: Okey, au. Okey, jadi nyap tadi nama dah ke diri berengkah aktif dalam pengawak belagu tu dalam tahun 2023 sebabnya ya.
2: Ya.
1: Oh, laban aku bisik ya meda posting nuan bab media sosial bakal bab Facebook tu. Nuan sebab tu segi aktif ngau orang pekit belagu ne, Fidelin.
2: Ya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
1: Oh, udahnya selalu boleh nombor gana ya.
2: Masih boleh
1: nombor. Oh, okey. Ya. Oh, jadi nyak nuan start aktif pengawal lagu 2023. Ni maya nuan start berengkah serius. Berarti serius ke aku tu. Nuan berengkah ngerikut lagu. Ngegak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerikut lagu tu. Hanya baru kita ke dugumai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu Fidelin.
2: Oh, ya, ya. Okey. Mayanya.
1: Okey, Fidelin.
2: Okey, nak? Ini mana?
1: Tanya berdabal. Padamkan dulu. Tanya soundnya Non Jacob. Okey.
2: Okey, okey.
1: Okey, terus ke?
2: Okey, lagi di sini.
1: Okey, nada lagi.
2: Okey, okey.
1: Okey, okay, terus ke?
2: Okey. Kan aku ngau recording subuh. Maya aku ngau Siti pekit ke di Anjo ke Cikgu Mat ianya finally ianya pekit karaoke online yang aja aku tapi tu ia tu ke Cikgu Mat mainnya
1: Malala ne
2: Malala
1: ni maya tahunnya Fidelin
2: tahun 2024
1: 2024 okey
2: mainnya kira open lah munyi korang lah open kita Sarawak itu ngau Semenanjung semua boleh ngau.
1: Apa
2: jadi aku tadi dipilih Cikgu Mat ngau bala juri. Jadi artis baru naungan tidak pangabulan penerima.
1: Apa ya?
2: Ya.
1: Okey, startnya menuan bisik ngagak lagu mainnya?
2: Ah, bisik ngagak lagu. Lagu terubah aku suba kena beri nama Enggai Berserara.
1: Enggai Berserara.
2: Ya.
1: Oh, nya begulai ngau Cikgu Mat ne.
2: Ya, begulai ngau Cikgu Mat suba.
1: Siti lagu ni aja.
2: Lagi bisa. Lagu kedua aku ba PDP tu ba lagu Anang Terperasa.
1: Anang Terperasa. Nya lagu kedua.
2: Ya, lagu kedua.
1: Anang Terperasa. Apa ya? Okey, udahnya.
2: Lagu naik ingat salah tu kebenaya digaga Anthony Usan.
1: Oh, penyanyi kita Anthony Usan nya.
2: Ya, penyanyi Anthony Usan.
1: Oh iya, okay. Ngagak lagu tu ya.
2: Ya, agak lagu itu kebenar ya.
1: Lagu Ngai Bersara. Lagu Siti na, Sitinya deh, Anang Terperasa yang tadi.
2: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat dalam bu. Cikgu Mat dalam.
1: Oh.
2: Fedelis Givan.
1: Oh, Fedelis Givan. Kalah aku.
2: Fedelis. Kita bakal nama tu.
1: Ya, meh. Kumai aku nyebut nama Derimpo tadi.
2: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Sebenar yang okay,
1: bukai. Orang-orang bukai ni.
2: Orang bukai.
1: Okey. Jadi, nyak, dua itu lagu. Digagak nuan gulai ngau Cikgu Mat ni.
2: Ya, Bapangabulah Pengerindau.
1: Okey. Yeah. Oh, jadi lagu Nuan ke Diatuknya, lagu KBC ditebah kami Bak YFM tu, lagu tebah Ensiban tadi ni ya.
2: Betul, lagu tebah Ensiban.
1: Lagu tebah Ensiban tu ni Maya Nuan ngerekod lagu tu deh Fidelian.
2: Maya aku ngerekod lagu tebah Ensiban tu tahun 2025.
1: Oh, tahunnya kemarin ni.
2: Tapi ya pada bulan 2 tahun tu 2026.
1: Oh, bulan 2 2026 tu tadi. Oh.
2: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
1: Sudah 3 bulan. Okey.
2: Itu nasi lah tadi. Tadi lah 51,000 view sudah lagunya.
1: Ba di ninya ba YouTube.
2: 51,000.
1: 51,000.
2: Ah, 51,000 view ba channel Teenage Music Production.
1: Oh, biar. Yeah. Okey, lagu Tebak Ensiban tu minta nuan cerita mimik siapa ngagak lekas, siapa ngadu ketiwan lagu Tebak Ensiban tu, Fidelian?
2: Okey. Kelihatannya lagu Tebak Ensiban tu, lepas ya digagak Stanley Tiongbo, aku pun lalu sampai bertemu mua. Oh. Tapi face to face ngau orang ngagak lekas lagu tu lah.
1: Sampai ke Sarito?
2: Sampai ke Sarito, lalu pada bertemu mua.
1: Oh, biar nak.
2: Seminggu chat aja, Pak. WhatsApp apa semua ada.
1: Oh, okey. Ya.
2: Okey, ngagal tiun lagu Tebak Ensibannya, Ensiban tu ianya Cikgu Maxwell John Pagan, ngau nak jadi.
1: Okey. Okey.
2: Budaya komposer lagu Tebak Ensiban tu Tony Kabimpu.
1: Tony Kabimpu.
2: Banyak pengalamannya hari subuh-subuh.
1: Oh. Ya. Okey, kira ke dia tu Nuan Bak Baruh Prabung sida Tony Kabimpu mana?
2: Ya, yeah,
1: Teenage
2: Music Production.
1: Okey, okey Fidelin, nyadinya tadi lagu ke pemerbaru baru dikeluarkan Wan Tebak Ensiban. Yeah. Lagunya megak suah ditebak kami ba YFM. Okey. Jadi aku ke mai balap dengar tu, dengar ke lagu Tebak Ensiban tu oleh Fidelin.
2: Boleh,
1: mesti sida katanya tertanya atau begini munyi lagu Tebak Ensiban tu. Lagi tu beranda baru au. Tu hanya ke dulu lagu kedebai Fidelin Leon pu tu mai aku kalau untuk dalam program Galeri Artis. Okey Fidelin, lagi tu beranda baru au kita dengar ke lagu Fidelin Leo ngau lagu Tebak Ensiban.

0: Terima kasih abdinya laba lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Ha, bulan jauh aku Raja Sebegin ke malam tu. Pemga bergulai jauh temu aku ke malam tu. Inya Federlin Leo. Okey. Lagi arus lipun kita. Ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya. Okey. Okay. Federlin, kita sudah ninya ke lagu Arinuan Po tadi. Lagu Tebak Ansiban. Yeah. Okey. Tajapan kita sudah ninya lagunya. Tang aku kan nanya ga. Nama cerita dalam lagu Tebak Ansiban tu minta nuan nusi ngake bala peninya tu Federlin.
1: Okey. Aku nyerita ke secara ringkas. Lagu Tebak Ansiban tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey. Tebak Ansiban. Nyerita ke kisah. Pengerinduk sikuk lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Laban pengerinduk ia tidak datai Pak Adam. Yang arti lagu Tebak Ansiban.
0: Yang arti lagu Tebak Ansiban.
1: Saya tanjung muridnya.
0: Ya. Pada yang main itu bukannya Federlin.
1: Ya.
0: Lebih maya nuan nerima lagu tu medak leka tu begini saya nuan bisik-bisik ngayit bak nuan lagu tu gini bisik kenapa enggak gini lagu tu nadai.
1: Bisik panggak saya.
0: Bisik kira ke bisik kala pengrino dan ratai badan meto.
1: Bisik.
0: Aw nanti nua aja Federlin now. Okay, aw nanti Federlin tidak salah kunuan tu kala megangau program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Aw, ya, kalau saya ku kala nyadi champion kena.
1: Kalau.
0: Tu kira ke ule daripada kira ke artis YFM cerita kenyalang betul na?
1: Ya kira piang meh.
0: selalu ngau DJ Doom di Limbang na ya?
1: Iya selalu.
0: Okay, papa aku udah tidur DJ Doom jam ke dia tau na? Nggak yang nanti itu ah. Jadi nanya nuan tu Federlin, lepas kita kena di penyanyi, kita kena di artis tu, begini nuan tu, bisik kala engkau orang belajar vokal begini tu, Federlin minta nuan nusi ngaji bela peninya tu.
1: Okay, kalau aku engkau orang belajar vokal,
0: Dini.
1: Okay, aku kalau engkau orang belajar vokal tu. Maya bisa di bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Yau Cikgu Dewi. Maya tidak kru DSTV nya Kelimbang
0: Maya na.
1: Ya aku ngambil peluang nak orang ketika orang madanya belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangnya kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Di kena kita yang mana kayak game quality kita yang vokal dia.
1: Laban secara madanya aku nak putar so deh.
0: Betul.
1: Ngambil aku pun vokal tu tadi. Mana
0: lagi lah aw.
1: Mana lagi?
0: Aw, okay. Nyedinya kira-kira usaha nuan meh.
1: Kena
0: nuan ngagak ke lebih mana lagi? Okay.
1: Ya, ambil konsisten lah.
0: Betul. Aw. Jadi nakak ke dia tu? Bisik Prambu kan agak lagu baru kini tu laban dia tu kira ke udah benuang angat lagu Tebak Ansiban tu begini tu lagi udah bisik lagu baru begini tu Federlin.
1: Okey, nangkap ke dia tu bisik udah lagu baru.
0: Udah bisik na.
1: Udah.
0: Oh.
1: Baru tu aku kesibuk itu udah record lagu shooting lagu baru.
0: Oh udah shooting.
1: Udah. Tapi yang tu tajuk aja rahsia lah.
0: Oh tajuk aja rahsia. Tang lagunya udah kira udah tembok punya nah.
1: Ah udah. Shooting recordingnya udah, shootingnya pun udah.
0: Oh iya. Ni Maya saya kan maksud ke lagunya. Bedau.
1: Bedau, cakap tu bedau.
0: Bedau ni.
1: Laban lagu Tebak Ansiban itu benuang hit dah banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, lagi baru punya korang
0: lah. Betul. Jadi, nyam tadi, lagi ngenang kau ngelagu Tebak Ansiban tu. Ukai ke ngai ngenang lagu-lagu kebukai tu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi, begini Nuan medak sambut hari Mansia Mayu. Bala kira ke peminat tu. Ngai lagu baru Nuan Tebak Ansiban tu. Begini Nuan medak sambut hari sida ya.
1: Okey. Sambut hari bala pendengar nuju lagu Tebak Ansiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya nuju semua ke nuju semua bala peninggal ke usi medak live. Terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fidelin Liowal.
0: Betul. Oh, jadi munyi kurang tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view neh.
1: Ya,
0: 51k view. Jadi nyamai ngagak kita tahu support Fidel Leo tu tahu ngelawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Type aja tebak Ziban, type kita nama Fidel Leo. Okey. Au. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke ba menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penyanyi dikerindu ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nak kunci enggak bala peninga tu Fidelin.
1: Penyanyi ke dikerindu tu
0: lah.
1: Okey. Penyanyi ke dikerindu kaku ianya Ricky Anderson. Laban yang ngemuan patah nyawa ti mana ya. Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai kaya tau kan.
0: Bukini maya nuan suha berpikir suha. Mai lagu ya bukini?
1: Kalau maya gini suha. Mai lagu. Ia kagi ingat kaku. Maya ku berpikir suha. Lagu beri kemutus ati nuan. Baik ke suha. Kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Ricky Anderson eh.
1: Iya.
0: Awalnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi bisi menyanyi di kerindu kenuan.
1: Nanti bakal ia ke bab Semenanjung, aku rindu agi-agi Ameng Spring.
0: Ameng Spring. Okey.
1: Udahnya nanti bakal menua Bukai, bakal bab menua orang putih lah punya korang lah. Lebih kepada tidak Michael Lenturo ngau Brian Adam.
0: Oh ne.
1: Ya.
0: Oh, nanti aku mendak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR nya. Kira ke ukai zaman nuan ya. Oh.
1: Tapi aku sekarang evergreen mungkin
0: ya. Oh. Ya. Begini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya begini ni. Lama oh, lama kita dah tu bisi media sosial ni ya.
1: Bagi korang namanya terikut-ikut dah. Tidak ke veteran yang kapal lama dah. Kemalang.
0: Lalu rindu dia nya ya.
1: Lalu rindu dia nya. Lalu kan orang uli nya dah lagu ni dah.
0: Jadi nya tadi begini aku kada nyanuan tu nanti bisi peluang diberi orang peluang tu suara ditanya orang agak orang bukai muka tu nanti bisi diberi peluang begini siapa nanti boleh duet duet dengan siapa kini sekali ke Ricky Anderson kini tu kau orang bukai
1: nanti bakal ba industri musik kita ibana aku ke berduet ngau tanya lah tidak Ricky ngau
0: pengulu
1: yang sangat lain. Yeah. Nanti kita legend pun. Oh. Kira-kira itu impian lah.
0: Impian. Nada salah. Kalau
1: itu hari ilah-ilah.
0: Betul. Kita
1: keluar ulit. Boleh
0: berduit
1: atau tidak ya?
0: Betul. Okey. Jadi nyak meh kira-kira penanya dikerindu kenuan siapa itu ke Ricky Anderson kita pun sama nemu semua kita di Sarawak tu segi ngelala Ricky Anderson neh. Okey. Jadi nerasanya jam kita dah tu pukul 11.31 minit malam tu. Jadi minta nuan komen mimit tu Fidelin nanti nuan marati ke industri muzik kita itu industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan nanti nuan medak industri muzik kita dia tu untuk Fidelin.
1: Okey. Komen aku menuju industri muzik kita Iban itu makin berkembang lah. Makin maju dah ke hadapan boleh diterima bala mayua sajak pan mayua penguji datai. Muzik Dayak kita Iban tu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity ngau budaya kita ngagai kita lebih tinggi
0: lagi. Betul.
1: Yang komen aku.
0: Okey. Terima kasih ke penemuan-penemuan tak ke komen-penemuan. Betul. Jadi nyamai kita ngarap ke nangiranya penanyi baru, penanyi lama tu sama-sama sama-sama meh kita mansang ke industri muzik kita Iban tu, Fidelin.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi Fidelin tua ngetun lama Ninya ke lagu dulu boleh ya? Lagu aku ngujing ikat lagu Rick and Rosen, lagu Break Pemutus Satinuan. Oh, lawan hari tadi tu nyebut nama Rick and Rosen yang saya lagu tu aku malam tu. Okey, okey, tu ngetul lama anu kami dah kebuka ibunya, terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedai Rick and Rosen.

0: Oke, nya metodenya Ricky Anderson baru dah merindu kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih laba lagi ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Bukul lagi ngau temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan nya Fedeli Leo. Kebenuang nganti ba telepon kita jam ke dia itu. Oke, Fedelin, udah terbinang nuan dengan lagu Ricky Anderson.
1: Okay.
0: Okay, Fedelin. Maka kita kena di penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu, bisi orang yang tarik bakaya, main lagu rock, main lagu berentak dangdut. Nanti nuan tu, lama kita mendak lagu dan tarik lagu berentak lubah. Kini nyanyi segi genre nuan begini tu, Fedelin.
1: Ni bagi lagu terbaik si mana
0: kah? Nuan tak, nuan pu bakal lagu nuan segi lagu-lagu berentak-rentak lubah, ayun lundai begini.
1: Untuk bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya Ibandut. Ya tak bakal nyak.
0: Ibandut. Uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Nanti nuanmu lagu Anang Terperasa. Ya lagu disco dandutnya.
0: Biha, lagi aku dengar. Lepas aku berdoa dengarnya aku nan mau tarine. Lagi aku dengar lagu Anang Terperasa. Lagunya rancak na.
1: Rancak, tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Biha, awnya bisa ba YouTube ga?
1: Bisa.
0: Bisa ne, okay. Jadi nyambek.

0: Bala peningnya tu ulih follow nuan bab media sosial tu ulih disebut kini nuan po Facebook ente bisi TikTok kini ngambil kasih daya nyamai meh nemu berita pemberbaru hari nuan tu yang kayaknya bisi berlagu badini kini bisi ngagak show badini kini tentu nuan bisi update bab Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook media sosial nuan meh ngambil sidak ulih follow ulih nyadi kabar nuan bab media sosial tu Fidelian.
1: Okay, kita boleh follow aku bak akun rasmi aku bak FB. Bakal aku selalu gi ngepost post sudahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku bisi event apa semua. Okay, pagi kita nama aku Fidelian Leo. Dia maga akun TikTok aku Fidelian Leo Official. Official
0: lah. Menyukurkan tadi, nuan lebih aktif bak Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: By Facebook selalu ne.
1: Ya.
0: Okay, jadi begini nak ke dia tu. Begini show. Begini bisi orang ngangau nam lagu nak ke dia tu begini.
1: Nak ke dia tu bisi orang udah ngangau aku lagu merindang, bak miri, sampai lama, bak tersang dah.
0: Opi ya, okay. Nyame ngarap kenuan makin mujur, menyeku kita nyamayo, boleh job mene.
1: Iya.
0: Okay, jadi nyame Fidelian, ngawak kita kaki tinggal tu, tentu nuan bisi pengarap ati nuan, leban nuan kenaji penyanyi, pengarap ati nuan dalam industri muzik kita ibantu, pengarap ati nuan Fidelian.
1: Okay. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedino buat dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya itu tadi mah. Nanti ukai hari semua bala peminat aku kai sapa-sapa.
0: Ya.
1: Ya.
0: Betul. Okey, jadi laban nuan tu ke agi bia 20 tahun tadi sebut nuan tadi.
1: Ya, 20 tahun.
0: Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benun dengan randau tua jam kedai tu. Okey, sidak kebisik pengerindu bak pun berlagu yang kayaknya agi malu-malu kini, nak berani kini. Jadi laban nuan ke udah kira ke siku hari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jaku pesan meh. Ya guys, sidak ke bisi hati kayaknya dia penyanyi tangnya tadi agak malu-malu. Okey, minta nuan ninggal ke pesan dengan sidak ya ke malam tu Fidelian.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nembia ke bisi perindu ba rock lagu tu. Anang malu, anang takut mantai ke bakal diri.
0: Betul.
1: Kita ukai dia tu kemain lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metode neh kira ngau peluang tu meri awak nganuan tu aku nemu laban nuan tentu bisi utai ka daripada jaku terima kasih nuan tak penghargaan nuan ngagai orang ke selalu nyokong nuan dalam pengawak atau keminat nuan ke bab pengawak berlagu tu Fidelian. Okey.
1: Terima kasih ya ke sokong hari kita semua. Nanti aku ngelama tu hari pun aku lagu sampai ke dia tu.
0: Ya.
1: Ya, laban aku kan nyamai buka datai bak tahap ke dia tu dah. Ya, sikit lagi kita menggai ketika orang recording artis namanya korang eh. Kita nyamai. Ya, sikit lagi kita perlu belajar. Okay, nggak tahu lah. Belajar and belajar.
0: Betul.
1: Ya.
0: Yeah. Okay. Jadi nyawa tadi jaku kira ke jaku terima kasih nuan. Mengagai orang ke nang ya selalu nyukung nuan dalam minat nuan ke dalam industri muzik terkenyakan jadi penyanyi itu nih Fidelian.
1: Iya.
0: Okey, aw jadi nya Fidelian asai ku nak tu merandau tu aku malam tu aku nemu nuan pada kat tindo ada tu pergila habis penyawa.
1: Iya,
0: cukup okey jadi nya meh terima kasih ngono nau sekali lagi laban ulih mai awak nuan berandau ngaku ke malam tu nya jauh malam kita berandau nih. Okey jadi nya meh kami hari WFM tu ngarap kenuan makin mujur meh dalam kawak belagu atau nyadi penyanyi tu amunnya kurang labanduan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiban tu ti uliah munyu kurang yang tadi Nevedelian bakal kita ke baru tu ti uliah ketika attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerindu kurang ti uliah laban kita ka semampai relevan me uji normal dak bala penyanyi-penyanyi kelama dia tu laban sida ya nyaga attitude sida ya nyaga kualiti lagu-lagu sida ya jadi nya sampai ke dia tu sida agi dikenang orang dikelala orang agi popular punya kita untuk ke dia tu ne Fedelian.
1: Thank you ngau jaku ajar DJ.
0: Bukan jaku ajar, kira ke kunci.
1: Iya. Kami punya hilang motivasi.
0: Nah. Betul. Au, betul. Okey, Fedelian, terima kasih au. Tidur jenak malam tu au.
1: Okey, DJ.
0: Badu main kenang utai ke udah tebak si bana.
1: Okey. Boleh aku nama Mimin lagi DJ.
0: Boleh.
1: Okey. Kata-kata terakhir aku malam tu. Terus ke sokong kita ngadai aku, ngambil aku tu tadi, Ramzil lagi meluak ke lagu-lagu ia ke vokalis berkualiti kena merindang bala peningat semua.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kalau manis jadi semua, ia ke bisik pada live, bisik ningal live, ningal radio waktu ke malam tu. Ya.
0: Okey, oh, terima kasih Fedeli, selamat malam. Mau ilah bertemu baru ke kau?
1: Thank you WFM.
0: Okey, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kau, selamat malam. Okey, ya. Okey, jadi nya membenarnya randau aku bergulai jauh Fedelian Leo siku penanyi baru dalam industri muzik Taiban. Kita udah ninya berkeni ya pejala ya meh jadi penanyi ya madaka berengkari tahun 2023 subak ya suah ngora berpekit nyentuh kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuh ke sarito lagu ya ke pemer baru nya lagu tebak siban tebak ansiban lagunya suah megak ditebak kami ba wife m. Okey, jadi nya meh pedinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali tu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperinang kami dengan ke kami YFM Pemerinang Malam.

Ya, gue enggak lagi sanggup aku. Oke, dengar kita nyuratai bapmu juang program untuk segmen kita pemerintah malam WFM malam hari 29 hari bulan 6 2026. Jadi udah tuh lagi pukul 12 tengah malam nyentuh lagi pukul 6 pagi pergilah kita dengar ke segmen atau ke timang kerbak tawas. Oke, jadi terima kasih semua. Kita sudah pukul lagi aku Raja Booking berengkari pukul 9 malam tadi. Oke, dalam segmen kita pemerintah malam. Jadi nanti kita ke bertemu baru. Nanti anda salah ingat aku pagilah aku gawak pukul 9 pagi. Okey, 9 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari pagilah. Pagilah kita bertemu baru out. Okey, jadi ke malam tu tu nak kat kita gulai. Terima kasih semua tinduk jenak ke malam tu. Kita ke Bedung gawak gawak syif malam nak boleh tinduk. Okey, ngerak ke mujur dalam semua pengawal kerja kita ke Bedung gawak out. Kita ke Bedung debu kereta, kita ke Bedung deriba luri kini, deriba bas kini, deriba van kini gawak ke malam tu. Okey, ngerap sama nyaga pengelikun diri out. Jadi nanti kita ke bertemu baru dengan bawa ke buka. Selamat malam semua, tinduk jenak ke malam tu. Bertemu baru, bye-bye semua.

0: sekulai sejalai.
1: Mata ngai tindua, macam-macam lagu.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti bak miluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, jadi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au.

0: semua orang. Oh, kedua megalai bak jakut dalam bisi nyebut bak 1821 utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngerusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
1: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama lepas daftar dia tu ketemu kita izin ila.
1: YFM

0: Lo ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
5: Duo pagi rewind.
6: Aku kalah bertalat ngau ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup aburak berbasu cepat. Mm-hmm. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasu cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasu apa nak?
7: Jarang aku menda selalu dishwasher.
6: Tak mesti lah mesti dishwasher deh. Ya yang dia basu cepat cepat. Lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
7: Nah aku nanya sudah deh kalah tak itu pernah ke dishwasher.
6: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
8: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu, beli dishwasher tak? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
6: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketuangan tipikal hidup. Kita yang buat alu ngasuh beli terus.
8: Nak kira kelempuan mimet mai pengawak tu tadi nak ya.
6: Aku selalu dia kayak kota semua.
8: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak. Betul betul
7: betul. Apa bunga kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
6: Jadi, mau deh apa bunga ada tahu pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tahu. Udah ketemu habis macam tau kayak kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
9: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Semaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi wat mangsa belakang kau lu berdua.
0: Sam ngau tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

ke influenza, yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak semkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.

0: Sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datang ngagi runiang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya de bedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita bedak api apa ai. Naka mega na ya, lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun. Nak diluah ka. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup, 100% ia meletup. Lebuh yang meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat, baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nya tadi. Ya ngemedias kati sidak nya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Mayu makai teh manis tau ngujung ke gemuk, tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irup. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayuk gula dalam pemakai. Jaga pemayuk gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Y Arena. Y Arena. Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: raya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api Tok Mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api nak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: BBC Nur Bukai. Tentunya Bawa FM. Begulai Jalai.
1: So 99.8 FM.
2: Segulai Sejalai.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

0: Nyagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Maya kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyawa barang, sidak ya gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku nyadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pada sidak mageng. Seminat kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimit nanti histeria.
1: Mimit aja nama yung mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Dia nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Minyak kami WiFan segulai sejalai.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, menemani kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pagi Rewind.
3: Nganai bala nek bana pua ke? Atau nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mulisinya? Anang temu kak bakai aja.
2: Betul-betul. Ya, jakup mana dua merangsang
3: bala
2: ini Indo. Tak aku siti jakup perangsang hari ni yang akik ku sewa. Nyesal ke aku ni ngak jakup perangsang. Takut ke jakup perangsang. Sebab ni nemu sewa ni akik kalau ngajar aku dek ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngak sekolah. Ila asai dek. Anjung aku berbini ke menua ulu kian dek ya. Awak kini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke jakup ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya. Dia menua ulu. Ini aku nak nesal. Ini ke dia buat menolong lulu sungai.
3: Oh, baji.
2: Aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
3: Ya. Ini baru anda empurau dia lula.
2: Ini aku pada mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku begini gim nolulu.
4: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami YFM segulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerana.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagan. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia praktik ke nanti mayu kes histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah terika yang kesemua album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyaw nanti arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
3: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pada sidak mageng. Seminat kelasnya tadi. Angka kang asuh histeria mimet nanti histeria
2: mimet aja nama yang mah nyapan nanti kaban di siku mai teh tu tadi kadang besi artis kadang nembek tu yang nanya ba tentang di baik kaban nanya ba lepas sudah tu dah kamceng dah siku nanya ba mesti ke brotherhood mesti besi deh
3: jadi nyabak aku nyabak
2: kita brotherhood siku nyabak mesti nyabak mega tanya pada nemu nama kebuah nyabak
1: anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Petara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engkau penyatu nuan, lalu ngelala tepat nuan, sekali ke ia ti dulu, engkau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan, udah manjah ngagi semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagi orang ti ngasih, engau kenyakal. Oh Petara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta arinuan, minta kasih berkat nuan ti jeman, lalu ngigak pengerinduk nuan ke dia tu. Awak kenuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak arinuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua. Ti pemaduk berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisi nerang ke pasal ngemerat ke pengawak apai indai, kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nampak ulah ngau pemansang semangat nebiak. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu meri pengaruh formatif ti pemaduk berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisi tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Petara ngau hukum Petara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip aja pengarap. Ti nyengkawum ngelalap nyelai Petara. Lalu nanam pemanah bakat tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, baka orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngau ulah sidak dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai sidak dilalau hidup nitih ke aja bahai. Bebendar nyadi siku tingembuan ulah ti manah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak. Nyeliah ke jaku ti kasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau merangsang anak sidak nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Labantu dipedak nyadi pengawak ti beguna bendar pengudah ngelala penyelai Petara. Bahaulah nyebut, berjaga kita enggai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke hati apa indai kita. Nitih ke jalai pemendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku engau servis ngagai sidak. Pilih nuan gawak ke sidak. Lalu awak ke servis ti bakanya nyadi ke jalai ti mai nuan ngagai aku. Tuk me jaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara merekat ke bala apa indai kitai. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemadu terbangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh nuan tu bak pemetuang penyatu nuan. Lalu selam ke apa ia dalam tasiak berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan. Lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Amat benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah.
Sebut, O nembia aku, tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan, lalu meri basa ngagai sida. Tu dekat ngasuh berkat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah, berkat meh ia ti ingat ke apai indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya aja, terima kasih.

0: Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu, kena kita gawak. Nayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Selka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita dan orang ti serantau. Lepuk kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk kecari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambi hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit bekerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK Ngosukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkang hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkang hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Apa melihat semua macam mana tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
7: Hari kacak, suasana kacak, yeah. Dengan apa nama, burung-burung. Oh, pagi tu nang healing di tepian pantai lagi kita. Jadi sudah semestinya untuk meluhurkan dari hati untuk aura pagi. Jadi untuk pagi tu Aida,
8: yeah.
7: Kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita, iaitu Ustaz Wan Nazarul yang sudah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz.
8: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Tadwa?
8: Alhamdulillah. Sehat Ustaz.
9: Alhamdulillah.
7: Jadi Ustaz, pagi tu kami dua nak ngembak kita healing tepi pantai bersama dengan pendengar-pendengar. Okay. Jadi untuk tajuk perkongsian aura pagi kita, sandarkan, kena tajuk jam, macam bunyi lagu, sandarkan pada kenangan. Sandarkan segala harapan pada Allah. Macam ni perkongsian kita. Silakan Ustaz.
9: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wajalla dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan selarangannya dengan keikhlasan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan tu, sesungguhnya perjalanan hidup tu setiap insannya pasti akan diuji kan, dengan pelbagai ujian dan dugaan. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, kehilangan orang tersayang, masalah keluarga, penyakit dan pelbagai kesusahan yang kadangkala membuat hati menjadi lemah. Namun sebagai seorang mukmin tadi, kita diajar supaya kita si pernah berputus asa daripada rahmat Allah, bahkan menyandarkan harapan hanya kepada Allah. Yang mana Allah lah tempat kita bergantung harapan. Allah SWT berfirman, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. Dan harapan tu adalah kekuatan yang membuat seorang tadinya akan terus bangkit. Dan walaupun dia berkali-kali jatuh, tetapi harapan yang paling kukuh ialah harapan yang kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia mungkin mengecewakan kita, sahabat mungkin meninggalkan kita, harta mungkin habis, pangkat mungkin hilang, namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berharap kepadanya. Makanya Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jika kita bersangka baik kepada Allah, yakin dengan pertolongannya, maka Allah akan membuka jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan seterusnya, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalam surah Zumar ayat 53. Jadi pada ayat itu, kan, kita lihat harapan bagi setiap insan hanyalah kepada Allah. Kan, walaupun sebesar mana dosa mereka, walaupun sebanyak mana kesilapan yang mereka lakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan dan matahari belum terbit daripada barat. Kan, syaitan itu sentiasa berusaha membisikkan, menyatakan kepada kita dosa kamu terlalu banyak dan Allah tidak akan mengampun kamu. Tetapi Allah mengatakan, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba. Jadi oleh kerana sama-samalah kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun menyandarkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita dapat jadi manfaat untuk kata amal sampaikan. Wallahu'alam bisawab.
10: Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dengan perkongsian untuk awal pagi pagi itu. Kita mengharapkan agar perkongsian Ustaz pagi itu mendapat manfaatlah dalam kalangan pendengar kita di Sarawak FM.

2026. Boleh dipada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: di rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam sekadar pesan ya ke bisik di terima kami email yfmiban@gmail.com serta mega lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya kalau pesan ya tik ke terubah tu ianya pesan dari Nelson anak Anggung tau ke Apai Mei. Jadi pesan tu nuju semua kawan Melayan ba Subuyau, kawan Melayan di Ulu Ngau Ilik Sungai Arif, kawan Melayan ba Sepemanjai Jalai Arif Bintulu Miri, Arif Sibu Kucing.

Khabar Melayan di Niah, Khabar Melayan di Suai. Pesan tu mengat nuju semua Khabar Melayan, bawang ulu dengan bawang ilik. Khabar Melayan di Muput, Anap, Sengkabang, Tatau, Skim B, Bintangur. Ngau semua Khabar Melayan ke Ngelala, Niang Jared, Jang, Anak Nelson. Jadi pesan tu madah ke Ngetas Seulit, Niang Jared, Jang, Anak Nelson, kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Ba rumah Ramba, Jematan Sungai Arif, Selangau. Penerang ya ke silik atau telefon dengan Nelson Anggung 013-994-0352 atau ke Angelia May 013-882-7634. Lalu pesan niati ke dua tu pesan kereta dari Rowena atau ke Bina Anantang dari rumah Kosmas Meribuang Layar. Pesan tu menuju semua Khabar Melayan bak rumah ke semua makai Rabat, Khabar Melayan di Batu Lintang, Nanga Jelau, Lubau Baru, Ngalama. Biar mereka pesan tu menuju Khabar Melayan di Nanga Ajau, Gensurai, Dabuk, Khabar Melayan di Kerun, Penyalaniah Kibak, Pelawak, Jaluh, Setambak, Ilik, Ngau Ulu, Khabar Melayan di Rian Batang, Jelau Atas, Bebangai, Kibak, Ngau Kanan, Khabar Melayan di Kusing, Tebalau, Nanga, Khabar Melayan di Ajung, Melayu Ilik, dan Ngau Padih, Buluh Hantu, Rumah Suli, Lubuk, Pukut, Balingian, Khabar Melayan di Rumah Dangi, Anak Jamit, Kuala Balingian, Rumah Engga, Anak Rantau, Kemena, Rumah Huta, Jalan Miri, Bintulu, Khabar Melayan di Rumah Juki, Batu 15, Jalan Selangau, Mukah, semua rumah panjai ba Lubuk Bukut, Khabar Melayan di Kuching, Bintulu, Miri, Johor, Sabah, Brunei, ngau semua Khabar Melayan Bukai kenalah disebut magang. Kita dipinta datang ngagai rumah Kosmas Meribuang Layar, laban Entang Anak Merbai tau ke Apai Binau dan adai 9 hari bulan 6 2026 niang tu di Sengai. Malam hari 4, 11 hari bulan 6, 2026. Lalu di Anjung ke Pendam Christian Anglican Mungguk Sabut. Kena hari 5, 12 hari bulan 6, tahun 2026. Penerang yang ke silik atau telefon ngagai lumur tu 016-808-3244 atau ke 016-853-1538. Lalu pesan ya ke nangkan kenyap pesan kita sulit lalu ngelumbung datang dari budit anak jantai tau ke Pai George tau ke Pai Belinggang. Pesan tu menuju semua Khabar Melayan buat nangga Gat Kapit, Khabar Melayan di Nanga Ibau, Nanga Lajan, Iran Sung, Khabar Melayan di Balih, Kampung Sentosa, Sibu, Sibu Jaya, ngau semua Khabar Melayan Mukai buat sebarang dua diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Tani Anak Agas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu getas ulit pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026. Ba rumah Sidaya, Jalai Camar 1A1 Lumur 1B Sibu. Penerang ya ke silik tau telefon ngagai anak niang tu Josh Budit 018-902-6877 tau ke Kastina Budit 011-638-66174. Adangkan kenyak pesan yang ke bisik diterima pagi tu ianya pesan getas sulit mega datang dari Meliang dan Wilson. Pesan tu menuju semua Khabar Melayan bak sepemanjai Jalan Bukut Landang 4, Khabar Melayan bak sepemanjai Jalan Mukah Selangau, Khabar Melayan bak Jalan Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, Sungai Tau, Seratuk, Pusak, Debak, Khabar Melayan di Jungkung, Balau, Seriaman, ngau semua Khabar Melayan Bukai bak sebarang duriau kenalah di Rintai Kemagang. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Nyalu Tintiang Bait, Jalai Bukah Selangau, laban dekat ngata sulit lalu ngambil terbalu niang Dami Anak Mucun tau ke Indai Meliang. Ngetas ulit kena malam hari 6, 13 hari bulan 6 tahun 2026. Bala kejauh dipinta datang kena 12 hari bulan 6
tahun 2026. Penerang ya ke silik atau telefon ngagai Meliana Wilson 019-997-1002, Lucy Wilson 016-233-6371, tau ke Senabuang Muncun 011-250-28646. Lalu nangkan kenyap pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke diterima datai hari pesan ngetas ulit jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan bak pedai Kenawit kemudian di Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit Rumah Boni Nanga Germai Kenawit Rantau Komedian Kenawit Kemelayan Ba Nanga Belawit Sungai Pui Sungai Sebinang Pakan Lipus Kenawit Sungai Pakuh Uya Kemelayan Ba Rantau Dilang Kenawit Ngau semua Kemelayan ke Ngelala Catherine Umbau Anak Atan Jadi kita diminta datai ngagai Rumah Empati Tau ke Rumah Tabur Ulu Jih Kenawit Lepas dekat ngetas ulit Niang Catherine Umbau Anak Atan kena pagi hari 6 13 hari bulan 6 2026 Nguan ulit malam hari 5 12 hari bulan 6 jadi kita dipinta datai ngagai Rumah Empati tau ke Rumah Tabur Ulu Jiah ke Nawit

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi dan puang pesan berat ya ke pagi itu. Kita tahu nganjung pesan ngakai email kami yfmiban@gmail.com tau ke terus anjung bak WhatsApp 013-862-8422. Lalu pesan ya ke sekali tu pesan datang dari Catherine Pura Anania. Jadi pesan tu menuju semua kawan melayan ke diau ba Sungai Sengkabang, kawan melayan di Belasui, Melikat, Sungai Babi, Setapang, Puyut, kawan melayan di Sebatang. Ya bagi pesan tu menuju semua kawan melayan ba Briet, Muam, Ridan, Sungai Pasir, Sungai Selejau, Ulu Linai, Sungai Bayan, kemudian bak rumah Panjai di Gudang, rumah Panjai bak Dabai, rumah Ubi Nengah Ridan, kemudian di Miri, Neraja, Brunei, Suria, Bintulu, Macan, Ngau, Kucing. Jadi pesan tu madah ke Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Indai Siman dan Adai 9 hari bulan 6 tahun 2026. Niang tu di intu bak rumah anak ya Lumur 6 Lot 630 Taman Tunku Miri, lalu dekat di kubur 11 hari bulan 6 tahun 2026 bak Penam RC Lambir Miri. Penerang ya ke sili atau telefon ngagai anak ya Catherine Pura 019-489-9434. Pesan ngetas ulit kereta dari Puan Ida Nak Jayas dari Rubah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurut Julau. Pesan tu menuju semua kawan melayan. Jadi pesan tu madah ke Nguan ulit Niang Menggi Anak Latoy tau ke laki Puan Ida Anak Jayas Nguan ngulit kena 12 hari bulan 6 2026 malam hari 5. Lalu getas ulit pagi hari 6, 13 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kawan melayan tu dipinta datai ngagai rumah rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Pesannya ke nangkan kenyap pesan gitu 100 hari itu nuju semua kawan melayan bawa rumah Birai Danga Megiling, rumah Brown Danga Setapang, kawan melayan bawa rumah Sambau Danga Mengkak, rumah Simon Tutung Ulu, kawan melayan bawa rumah Guyu Danga Hukum, rumah Johnny Danga Setamang, rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, kawan melayan bawa rumah Tinggau Lubuk Pantuk, rumah Bada Danga Talung, rumah Kayung Engkeraji, rumah Nyambar Kacung, kemudian kediau di Serubah Ulu, Serubah Ilik, Bila Antu Lebanak, kemudian di Nangga Menyebat, rumah Ulian Sengkunyit, rumah Jawa Nangga Kapuk Ulu, rumah Kandang Kapuk Ilik, rumah Lingga Lepuang Mawang, kemudian ba skim penempatan semula batang air fes 1 ngau 2. Engau semua kaban belayan kerelah di Rintai Kemagang. Jadi pesan tu madah ke gintu 100 hari Niang Labani Anak Janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah Ndawi Nanga Jelak Lubuk Antu. Berita atau ke penerang ke silik atau ditanya ngagai Dorin Anak Cerami 013-410-7914. Lalu pesan ya ke Bukai ya ke bisik di terima pagi tu kalai pesan ngetas ulit ke sekali tu nuju semua kaban melayan kediau di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Bugur, rumah Meluda Ibul, kaban melayan di Merbuang, Meriuk, rumah Tinggau Lubuk Pantuk Engkari, kaban melayan bar rumah Bada Nanga Talung Ulung Kari, kemudian di Surai Abau, Basi, Geligau, Ngkili, ngau semua kabar melayan ya ke Ngelala, Miah Ana Unggie tau ke Umak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Miah Ana Unggie tau ke Umak, tau ke Bini matuk anak ubam kena 13/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi semua kemelayan tu tadi dipinta datang ngagai rumah riang anak labang Sungai Keruh Engkelili. Pesan ya ke bukai KBC diterima mega ya ke pagi tu. Kalai pesan ke sekali tu datai hari meliang anak Wilson. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ba semanjai jalai bukut ladang 4 kaban belayan ba semanjai jalai Mukah Selangau Jalai Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, kemudian di Sungai Tau, Seratuk, Pusak, Debak, Jungkung, Balau, Seri Aman, gau semua kabar melayan bukai buat sebarang dua diau. Jadi pesan tu minta kita letai ngagai rumah nyalu tintiang bait Jalai Buka Selangau laban dekang atas sulit lalu gambik terbalu niang dami anak mucun tau kindai meliang ngetas sulit malam hari 6 13/6/2026 lalu berita ke Silia kita tahu telefon kamu melayan tahu telefon dengan meliang anak Wilson 019-997-1002 Lucy Wilson 016-233-6371 tahu ke Senabuang anak Mucun 011-250-28646. Lalu ke sekali itu ianya pesan ya ke bisik diterima bawa WhatsApp di konti kalai pesan itu datai hari Khamis Sanarnang. Jadi pesan itu menuju semua kapal nelayan di Sekayu Aipui, kapal nelayan di Menalun dengan Selai Kapit, Limbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri. Gau semua kapal nelayan bukai kena dirintai ke magang. Pesan untuk minta kita datai ngagai rumah Simon Nangas Panas, Sungai Pui Kenawit, laban dekat ngetas ulit niang payet anak megung. Nguan ulit malam 12/6 lalu pagi hari 6 13/6/2026 ngetas ulit niang payet anak megung bak rumah Simon Nangas Panas Sungai Pui Kenawit. Penerang ya ke Silia kamu melayan tahu telefon gangai kami sana renang 011-213-2365 tahu ke Martina renang 016-7388-1494. Lalu pesan yang ke pedudi benar pagi tu peninga kalai pesan tu pesan ngelumbung ngatas ulit jadi pesan tu dah tayari budi anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai Melinggang nuju semua kabar melayan bak nangagat nangai bau dengan lajan kemudian di Iran Suang kemudian bak balih Sentosa Sibu Sibu Jaya ngau semua kabar melayan bukai jadi pesan tu madah ke ngatas ulit lalu ngelumbung niang Tani Anak Gas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12/6 wan ulit lalu getas ulit pagi 13/6/2026 bawa rumah sedaya di Sibu Jalai Camar 1A1 Lumur 1B penerang tau ke perkara bukai ke dekat ditanya tau telefon ngagai Josh Budiet 018-902-6877 tau ke Kastina Budiet 011-638-6674 pesannya tadi ngujuang ke awak Nur genatai ke Jakub pesan tau ke berita berat pagi hari 4 tu peninga kita ke besi pesan tau anjuang ngangai email ngangai WhatsApp kami bakal selama lalu pesan kita nya dekat dibaca kami bak awak Nur macam Jakub pesan muak ke pagi tengah hari Gau lemai.

0: ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita nak pat orang, buat utai ke mana. Bakar-bakar segawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.
3: Telefon kami 082-258-634.
4: Like Megang Facebook kami, YFM.

0: si Nur Bukai. Tentunya Bawa FM.
1: Let's go live dengan kawan kami Bawa FM. 13 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi guys semua. Kita peninggal ke selama kita bergulai bab. Kurang pagi 2 pagi hari 3 sehari tu. Nak berasa sudah dah datang hari ke 10 bulan 6 tu. Lalu bala kita megah tentu ya tadi. Melabak komeh. Tebal lagi nang sudah mulai kediri. Sudah gerai penggunaan kawai. Okay dah malam ban kita sudah nampung baru pengawak, udah kerja baru pengawak, udah pulai ngagai duar kita ke gawak meh. Mesti sekedar engkau agi tinggal meh di benua dien agi mesti pengawak ke dekat di kerja kita kini tau ke nyangkanya mesti ke Tegal tau ke Buah Bukai kita nya agi bedau tinggal di benua. Okey, ada jawapan biar mari selamat pagi guys semua. Apalah kita peninggal ke selama kita bergulai pagi tu. Jadi mari selamat pagi ngai bala kita di serata benua Sarawak ya kemudian ke kita pagi tu di menua Bukai Bega jaga kita ya ke di sini kemudian ke kami bawa RCM klik tengah online jadi berita ke berkawal kau RTM klik begak dia tu ianya kita tadi dalam ada lagi hari 5 tu ialah berkas 11 hari bulan tang pukul 12 hari bulan laban dia di hari 12 hari bulannya di jam kita di Malaysia itu kalai Piala Dunia atau ke World Cup 2026 dekat berengkah ya pukul 3 pagi kick off ya lalu kita boleh medak tu dua itik match keterubah World Cup 2026 Mexico bersatu dengan Afrika Selatan pukul 3 pagi lalu grandstand match tu berengkah ni pukul 1 dini harinya ya pukul 3 kick off lalu match yang kedua Korea Selatan bersatu dengan Czech Republic pukul 9 pagi grandstand lalu kick off pukul 10 pagi kita boleh menonton tu bak TV ok sukan dengan RTM klik bak RTM ok World Cup 2026 ya ke dekat berengkah diatur jom minggu tu minyak kira piak minyak ok lalu tentu megak bala kita nang nganti dekat berarti ke bala sidak ya ke nang terbilang terbangkar nama landia ba main bol tu sama-sama mantai ke skill dream pool meh lebuh maya tu ilak lalu kami ba RTM megak jadi Siti hari channel ya ke Mansuat ke atau ke ngeluar ke main board lo terus live siaran langsung ya opiam gak siaran tertunda ya ke boleh dipedak kita ba channel RTM. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tu lagi peningah kita dekat mendiang ke berita hari YFM tang sebenarnya lagi merindang kita pagi tu ambil ke kita regas meh kita ke menua driba pagi tu di Bandaraya Kuching tau ke mengeri-mengeri besai kita di menua di tu garap ke sama belak berjimat meh tu marina jara bujang ulu sungai.

0: Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM, segulai sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati? 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Jalai YFM.
1: Selamat pagi, ini kami nabur ke berita pagi hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak numpu ngagai agenda pemansang hidrogen. Dikenan nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Bangunan baru Perkim lawas dekat tembok ujung bulan tu. Disikap ngamai macam perengka guna ungkup berjalan ke pengawak komuniti. Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China. Negap ke sektor ekonomi. Nyabatang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Benua Sarawak bajak dekat degap ke agenda pemansang hidrogen serta nyukung pengawak galih ngagai kuasa global. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengerahan siang tu berpelasar ke pedegap hasil ekonomi ke bisik serta begak potensi besar kuasa tau dikena baru. Ia ke bisik di kembuan menua tu kena nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Ia madah ke Sarawak dekat berkongsi ke pemansut kuasa tau dikena baru tu. Ia ke boleh merik penguntung ngagai menua sepiak yang kaum Kalimantan, Sabah, Brunei serta begak Singapura agi benuang di perundian ke. Ia madah ke mayuh macam penatai hasil kuasanya berguna benar kena nyamin penglikuan kuasa jemahila ngambil kena balat berpanggai bak binyak ngau gia saja. Yang maksud kejakunya bak awam hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 di Kuching. Awamnya nyadi ke pelasar kena negap ke kerja Sabah yang beranak ke pukuk kena nampak ekosistem hidrogen serantau. Bangunan baru Gerempuang Pengintu Pengelantang Peniau Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas di Sadang Tembu ujung bulan tu. Sabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke bangunannya dekat disikap ngau mayu macam perengka guna ia ke lengkap. Tu dikena berjalan ke mayu macam aktiviti ngau program Perkim boleh diperjalan ke ngau ngasi lagi. Ia madah ke bangunannya digagah dengan tanggung pengawak Rama Corporate CSR Ari Company Tectonic and Sons. Bangunan keulih ndur alai 200 ikut orang disikap ngau Dewan Serbaguna, bilik awam, kelas agama, palat alai bermalam, kantin ngau kedai rujit. Palanya dikarap boleh jadi palan ndur berjalan ke kelas agama, bengkel pengelandi ngau program negap ke komuniti di pelilih benua tu. Yang madah bunyinya ngagai media lebuh ke ngabas projeknya di lawas. Membuat pengawal yang kebukai Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak dekat ransiang negap ke sistem undang-undang syariah dan nejuk ke prinsip inklusiviti ngau pengelantang raban bangsa tinggal buat moral jadi ke penegap menua tu. Ngau cara tidi keberan kenyak setipak ngau peminta jalai pengarap tinggal merat ke pengelurus, pengelantang serta berbahasa ke rakyat pupu raban bangsa di menua tu. Yang madah pengawak berjalan ke undang-undang syariah di Sarawak benuang diperjalan ke ngau profesional, berjimat serta berbahasa ke hak komuniti UKAI Islam. Bakat itu dah ditetap ke bak perlembagaan persekutuan. Yang madah bunyinya lebuh berjadi seminar penerit adat syariah 2026 di Miri. Ia ngarap ke seminarnya boleh jadi pelasar kena nambah ke pemerhati mensia mayuh senentang pemesai guna undang-undang ngau pangkuk pengawak ia. Lebih nyawa pengelikuan penyerakup ngau penyulut di Sarawak. Ketegalnya Sarawak jadi contoh pemujur bensia mayuh pupu bangsa ngau jalan pengarap ke diau dalam suasana pemayik pengelantang serta berbahasa ke pangandiri. Sarawak ngelalu ke pengeransian sektor luar kena degap ke kaul pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke servis penerbai bilun terus nyadi ke penyungka berguna kena numbuh ke dagang temuai dagang beranak ke pukuk ngau kaul antara rakyat Sarawak ngau China. Ia merik langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau Miri gerandang nyadi ke pintu penama jemahila. Limadah bunyinya lebuh nerima penemuai basa ari ketuai pemesai pemesai eksekutif Bao Hang International Sdn Bhd Brandon Su di Kuching. Merandau ya Brandon madah ke jalai penerbai bilun terus ke Guangzhou ke Kuching tidip jalai ke Batik Air kenyau hari 17 hari bulan 3 tu tadi. Udah ngerikot ke pemujur ke cukup mana. Nengkat 6 hari bulan 6 tu tadi 22 penerbai bilun mansang gau pulai hari Guangzhou udah beroperasi ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. Kita itu belum dia ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. OPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak bisik demu lagi sekedar subkontraktor kepada register diri bahawa OPS berkuasa berkawal kelebih lagi dipadu kontraktor besar. Direktur CIDB Sarawak Rosman Ang Hassan madah ke pengawak register diri tak tahu nak register ngau CIDB. Kena nentu ke sidak ditiah katur industri pengawak berumah batika stik ngemantup kati. Ya boleh ke bisnis kedak subkontraktor dan nemu diri sidak kebenaria di kategori jadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Yang mengamadah ketuk sebagi hari perkara terditemu, maya operasi dibejalai ke bak palan alai berumah ia kalai hukum ketriat dekat diletak ngagai sidak ditemu nak nitih katur. Ya badah munyinya lebih dirandau raban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya dipejalai ke 52 ikut pemesai penerit adat CIDB serta 7 agensi penerit adat ia kebukai. Itu dikena dentu ke nitih ke Akta UPIS Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur bukai ia tik berkawal. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Toh Puan Dato' Patigi Fauziah Muhammad Sanusi nerima penemuai basa dari Komiti Ngintu dari Pengadah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Bagina yang di-Pertuan Agong ke-17 Renggat Sarawak 2026 Ba Astana Negeri Sarawak. Delegasinya bertuai ke Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai. Ia akan jadi menteri kemegai tanggung pengawak ngintu pengeraminya. 7 penemuai basanya ngenatai ke Kangau Rasbi ngagai Tun Pihin Zri ngau Binia. Nguluk pengerami makai selamat ngau ngirup teh. Berserimai ngau ngintu hari pengadanya ke di ke dekat diatur. Kedak 13 ngau 14 hari bulan 6 tu di Betung. Pengeraminya Siti Hari Batang pengerami ngintu kedak mandang ke basa ngau penaluk rakyat. Ngagai institusi Raja Berperlembagaan. Buat penemuai bahasanya Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Megak ngarap ke pengawalnya oleh diatur ngau lancar serta bujur nyapai 7 juluk pengeraminya. Industri pemansang reta tengkira dilalau ngemeran ke pengawal nyaga utai tumbuh ngau mana serta bersih tanah cara konvensional ngambil ke utai tumbuh meruah lagi jemahilak. Menteri Pengawal Berumah ngah Kaunsel Kandang Menua ngah Koming madah ke caranya berguna benar kena nyemelak ke antara penumbuh ekonomi nyaga rampak menua.

Perintah Seluruhan Gemuran ke Pemansang dengan mayuh macam inisiatif kerja kaum pengawal masang panel solar buat projek perumahan ke digagak perintah. 9 Komiti Pemansang ngau Pengelikuan Genturung Peniau JKKK buat sitak semanggang nerima grant projek mit menua pesisir MRP ke boleh RM35,000. Grannya dikena nyukung jalai ke pengawak serta pemansang komuniti menua. Pengawak nyerah ke cengnya dipenyadi sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat. Ia kebegak kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang Dato' Francis Harden Hollis buat pegerami Ngabang Gawai Daya buat rumah Igai Janting Nyakai Atas Suri Aman. Dato' Francis ngarap ke sidak nerima grant bantu perintahnya kena ngangkat ke pengelantang komuniti serta tentu ke pengawak berjalai ke projek pemansang menua pesisir berjalai dengan lancar. Kena hujung ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Perintah Sarawak majak dumpu ngagai agenda pemansang hidrogen dikena nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Bangunan baru Perkim Lawas dekat tembok ujung bulan tu disikap ngomoyah macam perengkah guna ungkup berjalai ke pengawak komuniti. Menua Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China dikena negap ke sektor ekonomi. Tunangkah kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari Bilik Berita RTM Kuching.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Klate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segemulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
5: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
5: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu.
6: Pagi rewind.
7: Okay, kita bisa megah peningan kita Catherine Charlie bagi tu. Ya tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang itu ke zodiak Cina, tahun ular.
8: Jadi, tahun ular.
7: Oh, dah baca ya ciri-ciri juga zodiak ular tu. Batu buah ku mah betul lah ke Nokia. Tang kita bisa tu, nas bakar. Ku harap ku tetuk ya.
8: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
7: Ciri-ciri tahun ular tu. Nitiah ke teh ke bisa baca ku itu. Tahun ular tu, kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu, rundiang panjai rundiang.
8: Baka ular.
7: Baka ular.
8: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke lah senduk aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai rundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
7: Dek.
1: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal. Kena meh, produk babas.
4: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas. Kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
5: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Tok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Tume, 24 iti lagu, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.